0: Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
2: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
3: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
2: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
3: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
4: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi limosin. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
3: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
6: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasannya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami

0: Kan tahu sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh ula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lemparan batu kerikil, di tengah juga 7 lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan taubat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan melempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terus berjalan, para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 Rally, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ini hari lebih 20 menit. Saya sudah
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Dan Koderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari
3: pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100-an miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah dan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Ya. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita di situ.
3: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Wanita berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
1: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Ya, saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
3: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu. Terus juga dia jarang dapat daging kurban, jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mongkat itu penuh
3: Hari Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna.
4: Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
4: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
5: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Id Adha bersama-sama.
4: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitik beratkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
4: dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Jen Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Mendengar Hari Raya Idul Adha tentu identik dengan umat Islam yang melaksanakan kurbannya, umumnya berupa kambing, sapi, ataupun domba. Nah, daging kurban kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pembagian tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ibadah kurban. Daging ini biasanya diolah menjadi beragam olahan yang menggugah selera. Kondisi ini membuat konsumsi makanan berlemak cenderung meningkat. Sebagian masyarakat bahkan mengonsumsi olahan daging secara berlebihan saat Idul Adha. Nah, kebiasaan tersebut dinilai dapat meningkatkan kadar kolesterol. Kolesterol tinggi atau yang dibiarkan, ini dapat membuat pembuluh darah menyempit dan juga mengeras. Kondisi inilah yang membuat Anda rentan mengalami berbagai penyakit. Oleh karena itu, penerapan pola hidup sehat saat Idul Adha menjadi penting untuk diperhatikan. Langkah ini membantu menjaga kesehatan selama menikmati hidangan kurban. Melansir dari laman Kemenkes, salah satu anjuran ialah menerapkan pola makan bergizi seimbang. Disarankan untuk membatasi makanan tinggi kolesterol serta memperbanyak sayur dan juga buah. Hindari mengolah bagian daging yang memiliki banyak lemak, pastikan daging juga dimasak hingga matang sempurna. Makan hidangan daging yang cukup banyak ini juga perlu dibarengi ya dengan aktivitas fisik. Ini dengan berolahraga rutin mendengar selama 30 hingga 60 menit. Olahraga ringan pun juga sudah cukup ya, karena masih bisa dilakukan di sela aktivitas selama hari raya berlangsung. Nah, masyarakat juga diminta memperhatikan gejala yang berkaitan dengan kolesterol tinggi. Gejalanya antara lain mudah mengantuk, pegal tengkuk, dan juga nyeri dada. Apabila keluhan tersebut muncul, segera lakukan pemeriksaan kesehatan dan dianjurkan mendatangi fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Nah, ini hati-hati ya pendengar untuk Anda yang sedang menikmati hidangan daging kurban Idul Adha ini ya, harus diperhatikan, harus diimbangi dengan makanan lainnya ya, seperti sayuran, buah-buahan, air putih ya, itu juga sangat penting, dan tetap berolahraga ini agar kita juga bisa menjaga kolesterol tetap aman. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Kementerian Sosial menyalurkan 295 hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran dilakukan bersama unit pelaksana teknis sekolah rakyat dan mitra di berbagai daerah. Sekretaris Panitia Kurban Kemensos Edi Sucipto mengatakan total hewan kurban terdiri dari 47 sapi dan 248 kambing serta domba. Hewan kurban disalurkan kepada pegawai penerima manfaat hingga masyarakat sekitar. Kemensos mencatat kantor pusat menghimpun 7 sapi kurban tahun ini, sementara sentra dan sentra terpadu mengumpulkan 23 sapi serta 78 kambing dan domba. Selain itu, BBPPKS dan Poltekkes menyumbang 3 sapi, 2 kambing, dan 2 domba. Sekolah rakyat juga menghimpun 145 hewan kurban, terdiri dari 10 sapi, 129 kambing, dan 6 domba. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengalokasikan 100 ekor sapi untuk hewan kurban masyarakat pada Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan siwir secara simbolis dilakukan oleh Gubernur Serly Juanda bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe kepada warga di Benteng Oranye, Senin 25 Mei 2026. Gubernur Serly Juanda mengatakan jumlah bantuan sapi kurban tahun ini sama seperti tahun sebelumnya, yakni 100 ekor. Namun ia mengakui masih ada sejumlah desa di Maluku Utara yang belum mendapatkan bantuan hewan kurban dari pemerintah provinsi. Menurutnya, selama masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe, total bantuan sapi kurban diperkirakan mencapai sekitar 500 ekor. Meski demikian, distribusi dilakukan secara bertahap agar seluruh desa dapat merasakan bantuan tersebut. Serly mengungkapkan pemerintah Provinsi Maluku Utara berencana meningkatkan jumlah bantuan sapi kurban pada tahun depan menjadi 150 ekor. Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah. Asyik, gak ketahuan. Minum susu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Mendengar ada sebuah informasi dari NASA di mana NASA akan segera mengumumkan perkembangan terbaru terkait dengan misi Artemis 3. Mengutip lamanya, pada Rabu 27 Mei, mereka akan memperkenalkan para astronot yang akan bertugas dalam penerbangan uji tersebut. Pengumuman ini dijadwalkan berlangsung dalam acara siaran langsung pada 9 Juni mendatang di Johnson Space Center Houston, Amerika Serikat. Misi Artemis 3 menjadi tahapan yang krusial dalam program eksplorasi bulan. Keempat astronot Artemis 3 juga akan melakukan sesi wawancara singkat dalam siaran langsung tersebut. Dalam misi ini, pendengar, keempatnya akan diluncurkan menggunakan roket Space Launch System dan wahana Orion dari Kennedy Space Center. Artemis 3 akan menguji beberapa kemampuan penting, termasuk dengan manuver pertemuan dan docking antara Orion dengan sistem pendaratan manusia komersial. Teknologi ini menjadi kunci untuk mengirim astronot dari orbit bulan ke permukaan. NASA menyebut misi ini sebagai langkah penting membangun kehadiran manusia yang berkelanjutan di bulan. Selain itu, pendengar, Artemis 3 ini juga menjadi bagian dari upaya membuka peluang eksplorasi ilmiah dan juga manfaat ekonomi. Tak hanya itu, misi ini menjadi persiapan menuju misi berawak ke Mars. Dan diketahui ya, roket SLS dan pesawat ruang angkasa Orion ini dibangun oleh konsorsium perusahaan-perusahaan dirgantara terkemuka. NASA bekerja sama dengan Lockheed Martin bertindak sebagai kontraktor utama. Itu dia pendengar, informasi dari NASA ya, di mana ini akan segera mengumumkan perkembangan terbaru dari misi Artemis 3 pada 9 Juni mendatang. Seperti apa nanti update-nya, kita tunggu ya setelah nanti 9 Juni kabar terbaru dari NASA terkait dengan misi Artemis 3.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar libur Idul Adha menjadi momen yang tepat untuk berkumpul dan menghabiskan waktu bersama dan keluarga di rumah. Nah, berbagai aktivitas sederhana dapat dilakukan agar suasana hari raya terasa lebih hangat, menyenangkan, dan juga penuh kebersamaan. Berikut ini pendengar ada rekomendasi untuk Anda kegiatan untuk mengisi libur Idul Adha bersama dengan keluarga. Yang pertama, memasak olahan daging kurban bersama. Kegiatan memasak sate, rendang, ataupun gulai bersama dengan keluarga ini dapat menjadi momen kebersamaan yang hangat saat Idul Adha. Yang kedua, silaturahmi ke rumah kerabat dan tetangga. Libur Idul Adha bisa dimanfaatkan untuk mempererat hubungan keluarga dan juga menjaga tali persaudaraan. Yang ketiga, piknik atau wisata alam bersama dengan keluarga. Mengunjungi taman, pantai, ataupun tempat wisata alam menjadi pilihan menarik untuk melepas penat selama liburan. Dan selanjutnya, membantu kegiatan kurban di lingkungan, ya, ini terlibat langsung dalam pembagian daging kurban ataupun membantu panitia masjid dapat menumbuhkan rasa gotong royong dan kepedulian sosial. Yang kelima, pendengar, menonton film atau bermain game keluarga. Ini aktivitas sederhana di rumah yang tetap bisa menciptakan suasana hangat dan juga menyenangkan selama libur Idul Adha. Yang keenam, membersihkan dan menata rumah bersama pendengar. Sebagian keluarga ini memanfaatkan libur panjangnya untuk menata ulang rumah agar suasana lebih nyaman dan juga rapi. Dan yang ketujuh, pendengar, berolahraga bersama dengan keluarga seperti jalan santai, badminton, ya, ataupun bersepeda. Ini bisa menjadi pilihan Anda untuk sehat selama masa liburan. Dan yang terakhir, mengikuti kajian atau memperbanyak ibadah. Untuk Anda, ya, bisa memanfaatkan libur Idul Adha ini dengan meningkatkan ibadah dan juga memperdalam pemahaman keagamaan bersama keluarga. Demikian pendengar untuk rekomendasi kegiatan mengisi libur Idul Adha bersama keluarga. Untuk Anda yang mungkin mudah jenuh, ya, di rumah masih libur panjang gitu, bisa melakukan salah satu tadi rekomendasi yang sudah kami hadirkan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Peringkat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Terhatikan Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya mendengar kami hadirkan sebuah informasi mengenai manfaat dari konsumsi kunyit bagi tubuh kita. Kunyit ini menjadi salah satu rempah yang sering digunakan dalam masakan maupun minuman tradisional. Selain memberikan warna dan aroma khas, kunyit juga dikenal memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan tubuh karena kandungan nutrisinya yang melimpah. Melansir dari laman Halodoc, kunyit mengandung senyawa aktif bernama kurkumin yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Nah, kandungan tersebut dipercaya mampu membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan juga peradangan. Salah satu manfaat konsumsi kunyit adalah membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, kunyit dipercaya dapat membantu meredakan gangguan pencernaan seperti perut kembung dan juga meningkatkan produksi empedu dan berperan dalam proses pencernaan lemak. Selain itu, mendengar kunyit juga diketahui dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan antioksidan di dalamnya ini membantu tubuh melawan infeksi dan juga menjaga sistem imun tetap bekerja dengan baik. Tidak hanya itu, kunyit juga dipercaya mampu membantu menjaga kesehatan jantung dan mengontrol kadar gula darah. Kunyit dapat diolah jadi berbagai bahan panganan seperti jadi bumbu masakan, jamu tradisional, hingga minuman herbal. Nah, meski memiliki manfaat yang banyak ya, konsumsi kunyit tetap perlu dilakukan dalam jumlah yang wajar agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal bagi kesehatan tubuh. Itu dia pendengar informasi terakhir kita mengenai manfaat konsumsi kunyit bagi tubuh ya. Ini karena kunyit ini memang kita gunakan sehari-hari gitu ya untuk masakan. Nah, ini memang ternyata bagus manfaatnya untuk tubuh kita. Namun untuk penggunaannya harus dalam jumlah yang wajar gitu ya, karena ini bisa juga nanti malah dampaknya nggak bagus gitu. Sesuatu yang berlebihan tidak baik gitu ya intinya. Baiklah mendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses tentunya di portal kami di rri.co.id. Dan untuk Ternate pagi hari ini, saya Safira Safitri bersama dengan Teknik Studio Bung Argi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan juga selamat menikmati libur Anda. Untuk Ternate, siap.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tangkap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik, obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting. Tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

selamat siang pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Pukul 12 waktu Indonesia Timur, saatnya lintas informasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengalokasikan 100 ekor sapi untuk hewan kurban masyarakat pada Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Gubernur Serly Juanda bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe kepada warga di Benteng Oranye pada Senin 25 Mei 2026. Gubernur Serly Juanda mengatakan jumlah bantuan sapi kurban tahun ini sama seperti tahun sebelumnya, yakni 100 ekor. Namun, ia mengakui masih ada sejumlah desa di Maluku Utara yang belum mendapatkan bantuan hewan kurban dari pemerintah provinsi. Menurutnya, selama masa kepemimpinan bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe, total bantuan sapi kurban diperkirakan mencapai sekitar 500 ekor. Meski demikian, distribusi dilakukan secara bertahap agar seluruh desa dapat merasakan bantuan tersebut. Serly mengungkapkan pemerintah Provinsi Maluku Utara berencana meningkatkan jumlah bantuan sapi kurban pada tahun depan menjadi 150 ekor. Menurut Serly, jika dukungan CSR dapat diatur dengan baik pada tahun depan, maka total bantuan sapi kurban ditargetkan mencapai 200 ekor. Selain itu, Serly meminta masyarakat maupun pemerintah desa agar pengajuan bantuan hewan kurban dilakukan lebih awal dan tidak mendekati Hari Raya Idul Adha. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Informasi nasional, Menteri Agama Menak Nasruddin Umar mengatakan jumlah hewan kurban di Masjid Istiqlal tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama terlihat pada jumlah sapi yang diterima panitia untuk pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah. Menurut Nasruddin, hewan kurban yang dikelola Masjid Istiqlal berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat negara hingga masyarakat. Hal itu dikatakan saat mengikuti apel sebelum pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Sebanyak 65 ekor sapi dan 13 ekor kambing. Jadi ini terjadi peningkatan tahun lalu, sapi hanya 45 ekor, tetapi kambingnya 75 ekor tahun yang lalu, kata Nasruddin di RPH Masjid Istiqlal pada Kamis 28 Mei 2026. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada ya. Tabakallah humina wa minkum ya. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Jumpa lagi pendengar di Ternate siang ini bersama saya Iqbal Kutaman, tentunya akan menemani suasana siang Anda hingga sore nanti ya, tentunya di 101,8 FM ya. Dan terima kasih untuk Anda juga yang saat ini lagi mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan mendengar untuk di Ternate siang ini tentunya ya, bersama operator ada Bung Ari tentunya ya, dan salam hangat ya, dan takbir kami kirimkan ya untuk rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Terima kasih atas dedikasi kalian ya, untuk yang tak pernah padam yang menjaga gelombang RRI tetap mengudara hingga ke pelosok negeri tentunya. Ya, dan pendengar, Kamis 28 Mei 2026 ya, hari ini adalah cuti bersama Idul Adha ya. Bagaimana untuk Idul Adha 27 Mei 2026 kemarin ya, mudah-mudahan Anda dalam keadaan yang berbahagia tentunya pendengar ya, dan kita masih berada dalam kemeriahan momen penuh berkah ini. Di Ternate di siang hari ini ya pendengar, cuaca masih bersahabat ini ya, tapi masih terlihat kayaknya agak mendung-mendung bagaimana begitu ya pendengar ya. Mudah-mudahan tetap cerah ya untuk di siang hingga sore nanti. Dan tentunya pendengar, kalau Anda melakukan perjalanan ya di kota Ternate sini, tentunya pasti di beberapa titik yang ada di kota Ternate, beberapa masjid ya, ini pasti terlihat ya kegiatan pemotongan dan pembagian daging kurban ini masih berlangsung ya. Suasana kebersamaan terasa begitu kental ya, ada tentunya yang menunggu pembagian daging ya, ada senyum para panitia yang ikhlas tentunya ya, bekerja sejak pagi, dan tentunya ada doa-doa yang terus dipanjatkan juga ya, agar kurban ini menjadi ladang pahala bagi yang berkurban. Ya, dan untuk Anda pendengar yang sedang menikmati libur hari ini ya, luangkan waktu bersama keluarga, kunjungi orang tua, silaturahmi dengan sanak saudara, atau sekedar duduk bersama ya di beranda rumah sambil menikmati hidangan khas lebaran. Tentunya, dan untuk Anda juga pendengar ya, bagi yang terlibat dalam penyembelihan dan pembagian kurban ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Semoga daging yang dibagikan ya membawa keberkahan, dan semoga semangat berbagi ini terus hidup ya dalam keseharian kita, bukan hanya di hari raya. Dan untuk Anda pendengar yang sedang dalam perjalanan juga ya, tetap jaga keselamatan di jalan sampai di tujuan dengan selamat, kembali dengan penuh kebahagiaan. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, ya, selamat siang tentunya untuk Anda yang saat ini lagi mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, ya, ataupun yang lagi mendengarkan kami di 101,8 FM. Dan kami ucapkan selamat siang juga untuk Anda yang berada di Kabupaten Pulau Morotai yang lagi mendengarkan kami di pemancar relay kami, ya, dan juga di Mabah Halmahera Timur, ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pendengar, apalagi kita masih berada di momen Lebaran yang penuh kegembiraan dan kebersamaan ini, tentunya pendengar, meja makan pun ini terasa lebih istimewa, ya. Tapi jangan lupa mendengar, di balik nikmatnya rendang gulai kambing atau sate sapi, ya, yang menggoda selera itu, tentunya tubuh kita tetap perlu dijaga, ya. Batasi konsumsi daging sapi maupun daging kambing, ya pendengar, karena terlalu banyak makan daging merah, apalagi dalam beberapa hari berturut-turut seperti di momen Lebaran ini, tentunya pendengar, ini bisa meningkatkan kolesterol, tekanan darah, bahkan berisiko asam urat. Jadi nikmati secukupnya, ya pendengar, imbangi dengan sayuran, buah-buahan, dan juga perbanyak minum air putih. Karena Lebaran yang sehat adalah Lebaran yang benar-benar bisa kita syukuri bersama orang-orang tercinta. Tentunya tetap jaga kesehatan, ya pendengar. Oke, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, ya, kami informasikan juga untuk kumandang azan zuhur, ya, untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, yaitu jatuh pada pukul 12.31 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religi, ya pendengar, untuk menemani suasana siang Anda, ya. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Semoga amal ibadah kita merayakan dalam Hari Raya Idul Adha diterima di sisi Allah SWT, termasuk hewan yang kita korbankan dapat diterima di sisi Allah SWT menjadi amal terbaik kita. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Islam seluruh Maluku Utara di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, masih di Ternate siang ini ya, masih bersama Iqbal dan juga Bung Ari ya. Kami masih menemani Anda dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar kayu merah. Tentunya masih kami hadirkan ya beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani suasana siang hari ini. Dan tentunya pendengar ya, masih bicara soal momen lebaran, tentu kita semua sepakat ya, inilah yang saat yang paling ditunggu-tunggu tentunya pendengar ya, berkumpul bersama keluarga, saling bermaaf-maafan, menikmati hidangan istimewa ya di momen yang tak ternilai harganya ya pendengar. Tapi pendengar yang ada satu hal yang tak kalah penting ya dari sekedar menikmati ketupat dan juga opor ayam di meja makan, yaitu menjaga silaturahmi yang tulus dan juga hangat pendengar. Jadi manfaatkan momen indah ini sebaik-baiknya ya pendengar. Kunjungi sanak saudara Anda, hubungi kemudian andai taulan yang jauh, cukup dengan satu pesan ya, satu telepon juga, satu senyuman tulus, ini sudah cukup menghangatkan hati mereka tentunya pendengar. Dan untuk Anda yang masih dalam perjalanan mudik juga, tetap hati-hati ya di jalan dan jaga kesehatan, jaga stamina juga pendengar ya, jangan paksakan berkendara jika tubuh sudah lelah tentunya pendengar. Dan tentunya pendengar, kami juga mendoakan ya, semoga lebaran kali ini membawa keberkahan, kebahagiaan juga dan kesehatan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada ya. Semoga seluruh keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat ya. Minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin pendengar. Dan kami informasikan juga untuk Anda nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional ya, untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, saatnya kami bergabung bersama RRI Pro3, Jaringan Berita Nasional, untuk mengikuti dinamika olahraga. Selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan kendati kalah secara penguasaan bola. Bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola, tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my...
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita.

dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada bawah fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Casey. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yan Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremy Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Kami akan berusaha mewujudkannya, tetapi saya memahami bagaimana realitasnya, dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil, dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya

0: sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Belek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
1: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
2: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
1: At the end I felt it pretty good.
0: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangchen Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya, Singapura pernah biasa lapangan, terus juga setelah topnya memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Ya, ya, tadi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari di set ketiga, keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi, karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah melakukan terbaik.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung wood, langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengamankan tiket. Tunggal putra Awil Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shensu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun, Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan sudah Anda ikuti dinamika olahraga tadi ya pendengar, bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Oke pendengar, masih di Ternate siang ini, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Ari, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Masih kami hadirkan informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani suasana siang Anda. Tentunya ya, selamat menikmati suasana siang hari ini ya pendengar. Oke, selanjutnya kami hadirkan lagu dari Agnes Monica dengan judul Indah. Tetap bersama kami.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, dan sudah Anda dengarkan 2D Dian Pramana Putra featuring Dedi Dukun yang sudah kita dengarkan dengan judul lagu yaitu Masih Ada. Pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan di siang hari ini dan juga informasi terupdate ya pendengar. Pendengar, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara atau UMU ini kembali meneguhkan jati dirinya sebagai kampus Islami berbasis nilai-nilai kemuhammadiyahan. Melalui pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung khidmat di pelataran Rektorat UMU pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Pelaksanaan sholat Idul Adha ini dihadiri oleh pimpinan universitas, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa serta masyarakat sekitar kampus. Suasana religius dan penuh kebersamaan tampak menyelimuti kawasan kampus yang selama ini dikenal aktif mengembangkan pendidikan berbasis keislaman, keilmuan, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ranita Rope, menyampaikan bahwa momentum Idul Adha merupakan bagian penting dalam menanamkan nilai ketakwaan, keikhlasan, pengorbanan, dan solidaritas sosial di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah. Menurutnya, UMU tidak hanya berperan sebagai institusi pendidikan tinggi, tetapi juga sebagai pusat dakwah dan pemberdayaan masyarakat yang terus menghidupkan nilai-nilai Islam berkemajuan sebagaimana spirit Muhammadiyah. Usai pelaksanaan sholat id, pendengar, kegiatan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban yang dipusatkan di lingkungan kampus. Pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, UMU menerima dan menyembelih sebanyak 6 ekor sapi kurban yang berasal dari berbagai unsur internal maupun mitra strategis. Adapun rincian hewan kurban tersebut ini meliputi 2 ekor sapi dan dari patungan kurban dosen-dosen UMU, kemudian 1 ekor sapi dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara UMU, 1 ekor sapi bantuan Bupati Halmahera Timur, 1 ekor sapi bantuan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah melalui PMW Muhammadiyah Maluku Utara, kemudian 1 ekor sapi dari LLDIKTI wilayah 12. Rektor UMU turut menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mempercayakan penyaluran hewan kurban melalui UMU. Menurutnya, sinergi tersebut ini menjadi bukti bahwa nilai gotong royong dan kepedulian sosial terus tumbuh di tengah masyarakat. Momentum Idul Adha 1447 Hijriah diharapkan semakin memperkuat peran UMU sebagai kampus Islami yang tidak hanya melahirkan sumber daya manusia berkualitas, tetapi juga berkontribusi aktif dalam membangun peradaban yang berkemajuan, berkeadaban, dan juga penuh nilai kemanusiaan.

0: RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asgar Saleh, Asisten Manajer Maulid United FC, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Toma.
1: Asgar, tim jagoan Piala Dunia 2026.
0: Jerman tidak masuk. Jerman itu palingan 8 besar. Kalau saya tetap Jerman karena fans pendukung Jerman, kemudian saya memprediksi Prancis 4 besar ya. 4 besar Jerman tidak masuk. 4 besar itu Prancis, Maroko, Inggris sama Brasil. Juara berharap Maroko.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ternate membuka layanan kunjungan khusus Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bagi keluarga warga binaan. Layanan ini diberikan sebagai bentuk pemenuhan hak warga binaan sekaligus upaya mempererat hubungan keluarga kekeluargaan dalam mendukung proses pembinaan di lingkungan pemasyarakatan pada Rabu 27 Mei 2026. Pelaksanaan kunjungan berlangsung dengan pengawasan dan pengaturan sesuai prosedur yang berlaku guna memastikan keamanan, ketertiban, serta kenyamanan bagi seluruh pengunjung dan warga binaan. Momentum Idul Adha dimanfaatkan untuk memperkuat ikatan emosional dan memberikan dukungan moral kepada warga binaan selama menjalani masa pembinaan. Kepala Lapas Ternate Fauzol Ansori mengatakan bahwa layanan kunjungan khusus hari raya ini menjadi bagian penting dalam pembinaan karena mampu memberikan dukungan psikologis dan membuat semangat perubahan diri warga binaan. Sementara itu pendengar, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Yus Lizar menyampaikan bahwa layanan kunjungan dilaksanakan secara tertib dan optimal guna memastikan hak warga binaan tetap terpenuhi dengan baik. Melalui layanan kunjungan khusus ini pendengar, Lapas Ternate terus memperkuat pelayanan dan pembinaan yang humanis berorientasi pada pemenuhan hak warga binaan serta mendukung proses reintegrasi sosial yang positif. Itu dia pendengar ya, informasi mengenai Lapas Ternate buka kunjungan khusus Idul Adha 1447 Hijriah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah, Sultan Tidore. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara untuk bersama-sama menikmati keseruan Pesta Bola Dunia pada tahun 2026 melalui RRI Ternate. Semoga keseruan ini dapat dinikmati dan kita memberikan partisipasi dengan tontonan-tontonan yang edukatif dan menambah wawasan kita tentang persepak bolaan yang bisa nantinya menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana sepak bola di Maluku Utara menjadi yang terbaik di Indonesia.
1: Kita bernyanyi satu lagu. Saya pecinta Brazil. Gol!
2: Saya Budi Argap Situngkir, Kepala Kantor Wilayah Hukum Maluku Utara, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Klub kebanggaan saya Brazil, Portugal, Inggris, termasuk salah satunya mudah-mudahan ya dari Asia termasuk Jepang. Karena saya pecinta Brazil. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Gol!

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi, pendengar.

Dan untuk di siang hari ini, matahari sudah menampakkan wajahnya ya pendengar. Mudah-mudahan cuaca tetap cerah ya untuk siang hari ini hingga sore nanti pendengar. Dan untuk Anda, segala aktivitas Anda di hari ini semoga semuanya berjalan dengan lancar ya tentunya. Oke pendengar, untuk menemani Anda di siang hari ini, untuk Anda juga yang lagi menikmati suasana santai di rumah ya, bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta juga ya, selamat siang. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan, ekstra hati-hati di jalan ya. Dan untuk hari ini pendengar, masih cuti bersama tentunya ya. Bagaimana untuk suasana libur Anda ya, apakah memuaskan hari ini ya? Mau rencana kemana nih untuk hari ini pendengar? Mau berkunjung ke tempat-tempat wisata yang ada di kota Ternate ataupun yang ada di Maluku Utara ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda di siang hari ini pendengar. Kita ke informasi yang lain, informasi kita ke Tidore ya pendengar. Informasi apa ini ya dari Tidore? Oke pendengar, Kodim 1505 Tidore menggelar acara syukuran dalam rangka hari ulang tahun atau HUT ke-69 Kodam 15 Patimura tahun 2026 secara virtual melalui video konferensi di Makodim 1505 Tidore, Kelurahan Goto, Kota Tidore Kepulauan pada Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut ini dihadiri langsung oleh Dandim 1505 Tidore Letkol Infantri Wahyu Widya Sasono. Kemudian Kodim 1505 Tidore ada Mayor Infantri Asihno bersama para perwira staf Kodim 1505 Tidore, anggota kemudian PNS serta ketua Persit KCK ya pendengar, untuk cabang ...28... pendengar, dan iya, kemudian Kodim 1505 Tidore beserta wakil ketua dan ibu-ibu Persit KCK cabang 28. Acara diawali dengan pembacaan doa secara virtual, kemudian dilanjutkan sambutan Pangdam 15 Patimura Maijen TNI Dodi Triwinarto. Dalam sambutannya, Pangdam mengajak seluruh prajurit dan keluarga besar Kodam 15 Patimura untuk senantiasa bersyukur atas kesehatan, pengabdian, serta bertambahnya usia Satuan Kodam 15 Patimura. Hari ini menjadi momentum istimewa karena pelaksanaan syukuran HUT Kodam 15 Patimura ke-69 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, kata Pangdam. Pangdam juga menyampaikan tema HUT Kodam 15 Patimura tahun ini, yakni prajurit bertarung pandai, bersyukur, dan mencintai rakyat. Tema tersebut pendengar diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh prajurit untuk terus meningkatkan pengabdian kepada bangsa dan negara serta selalu hadir di tengah masyarakat. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan prosesi pemotongan tumpeng, pembacaan pemenang lomba kebersihan antar satuan jajaran Kodam 15 Patimura, foto bersama serta penyerahan tali asih kepada anak yatim piatu oleh Pangdam 15 Patimura secara simbolis. Ya, itu pendengar ya, informasi mengenai Kodim 1505 Tidore gelar syukuran HUT Kodam Patimura. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Trivia Pesta Bola Dunia 2026 bersama saya, Maisara. Piala Dunia 2026 nantinya bakal menjadi piala dunia pertama dalam sejarah yang digelar oleh tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kolaborasi tiga negara ini tentunya membuat Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi turnamen paling meriah dan juga terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dan stadion-stadion modern, budaya beragam, hingga jutaan supporter dari berbagai negara nantinya bakal ikut memeriahkan pesta sepak bola terbesar di tahun ini. Nah, menariknya, Meksiko mencetak sejarah sebagai negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sebelumnya, pada tahun 1970 dan 1986. Negara ini memang dikenal mempunyai atmosfer sepak bola yang luar biasa, dukungan supporternya yang fanatik tentunya, budaya sepak bola yang kuat, hingga stadion-stadion legendaris tentunya membuat Meksiko selalu menghadirkan suasana Piala Dunia yang berkesan. Sekian trivia Pesta Bola Dunia 2026.

Baik, mendengar satu lagu dari Asbak Band, Membuatmu Cinta Padaku. Lagu ini juga pernah populer ya pendengar ya pada masanya. Ini lagu dari Asbak Band. Ini merupakan sebuah grup musik asal Indonesia yang berdomisili di Jakarta ya pendengar. Band ini dibentuk pada tanggal 13 Januari 2008. Personil awalnya ini berjumlah 5 orang, yaitu Arthur, Capung, Ruli, Jesse, Iman. Album yang dirilis pertama bertitel Membuatmu Cinta Padaku, seperti yang kita dengarkan ini pendengar ya. Wah, asik ya lagu ini, dirilis pada tahun 2008 pendengar. Ini sudah berapa tahun ya, tapi masih asik untuk kita dengarkan di siang menjelang sore ini tentunya pendengar. Oke pendengar, masih di Ternate siang ini pendengar ya, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Kita ke Kepulauan Sula pendengar. Polres Kepulauan Sula melaksanakan pengamanan dan pengaturan lalu lintas pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di Masjid Agung Al Istiqomah Kepulauan Sula pada Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan pengamanan dipimpin oleh personel gabungan Sat Intelkam dan Sat Lantas Polres Kepulauan Sula guna memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan aman, tertib dan khidmat. Pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai pukul 8 waktu Indonesia Timur dengan rangkaian kegiatan berupa pembacaan takbir, selawatan pelaksanaan sholat Idul Adha, khutbah serta doa bersama. Khutbah Idul Adha disampaikan oleh Ustadz Anwar Kuba dengan tema kisah heroik Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta hikmahnya. Dalam khutbahnya pendengar, ini disampaikan pesan tentang makna pengorbanan, keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Selain melakukan monitoring situasi Kamtibmas, personel Satlantas juga melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi masjid guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang melaksanakan ibadah. Kasat Intelkam Polres Kepulauan Sula Ibtu Hajerun Ismail menyampaikan bahwa pengamanan dilakukan sebagai bentuk untuk pelayanan Polri kepada masyarakat dalam menjamin keamanan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Sementara itu pendengar, Kasat Lantas Polres Kepulauan Sula Ibda Taufik Habsi menambahkan bahwa momentum Idul Adha diharapkan dapat mempererat persatuan dan meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan ada iklan yang mau lewat.

Baik, pendengar, kita dengarkan lagu yang sudah Iqbal putar ya. Lagu dari Angkasa, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Ya, semoga lagu ini bisa menghibur Anda ya. Lagu lama tapi masih asik ya untuk kita dengarkan di siang hari ini, pendengar. Dan masih kami hadirkan juga informasi untuk Anda, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Kita ke informasi info haji dulu, pendengar ya. Kementerian Haji dan Umroh memastikan seluruh jemaah haji Indonesia telah tiba di Mina. Pergerakan fase Armuzna dari Arafah, Muzdalifah hingga Mina berjalan lancar dan terkendali. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf, mengatakan pergerakan terakhir dari Arafah menuju Muzdalifah berlangsung pada pukul 2:40 waktu Arab Saudi. Proses pergerakan dari Muzdalifah menuju Mina selesai pukul 7:00 waktu Arab Saudi. Maria menilai kelancaran Armuzna didukung sinergi petugas haji Indonesia, otoritas Arab Saudi, dan kedisiplinan jemaah. Menurutnya, ketertiban jemaah menjadi kunci penting dalam menjaga kelancaran pergerakan tahun ini. Saat ini pelayanan difokuskan pada pendampingan jemaah selama berada di Mina. Pendampingan terutama diberikan untuk pelaksanaan lontar jumrah, akabah, dan hari-hari tasyrik berikutnya. Kemenhaj menyiagakan 751 petugas haji di Mina, tenda jemaah dan pos pelayanan menuju Jamarat. Petugas juga disiapkan di Masjidil Haram untuk mendukung pelayanan jemaah Indonesia. Maria mengatakan petugas dibagi dalam 10 satuan ad hoc di sejumlah kawasan tenda jemaah. Setiap satuan bertanggung jawab terhadap 11 hingga 13 markas atau kawasan tenda. Kemenhaj mengimbau jemaah mematuhi jadwal lontar jumrah dan tidak memaksakan diri pada siang hari. Jemaah diminta menghindari lontar jumrah pukul 10:00 hingga pukul 14:00 waktu Arab Saudi karena suhu Mina mencapai 41 derajat Celcius. Maria juga meminta jemaah menjaga kesehatan dengan memperbanyak minum air putih dan membatasi aktivitas fisik. Kemenhaj mendoakan jemaah diberi kesehatan, kekuatan, dan kemudahan menyelesaikan ibadah haji hingga kembali ke tanah air dengan predikat mabrur dan maburoh. Oke, pendengar, itu dia informasi ya mengenai seluruh jemaah haji Indonesia tiba di Mina. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

2026 semakin seru. Semua heboh ikut nonton, yang penting jangan ribut gara-gara beda tim ya. Bola boleh panas, tapi hati tetap adem. Dukung tim favoritmu dengan penuh sportivitas. Ikuti Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Enggak.
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
4: Ini ya, saya sudah bayar.
0: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
2: Beli laptop baru deh.
0: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
2: Maafin Farah ya.
5: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Sentral. Kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk menyaksikan

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketaatan itu harus diwujudkan dalam bentuk menyehatkan lingkungan, karena kita nggak mungkin bisa menjadi sempurna sebagai hamba kalau lingkungan kita itu rusak.
2: Lebaran bagi kami sejatinya bukan sekedar pulang ke kampung halaman, tetapi bagaimana kami memaknai setiap tempat tugas itu adalah rumah bagi kami, dan setiap rakyat adalah keluarga.
0: Momentum Idul Adha 1447 Hijriah menjadi refleksi memperkuat kepedulian terhadap lingkungan. Prajurit TNI yang bertugas saat Idul Adha di Papua tidak pulang sebagai bentuk pengabdian bagi negara. Komisi Eropa mengusulkan pembukaan negosiasi aksesi Ukraina ke Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Kepedulian terhadap lingkungan menjadi hal penting yang dibahas saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah sebagai refleksi untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan. Informasi selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Kita menjadi seorang saleh itu bukan hanya diukur ketaatan.
3: Kepedulian terhadap lingkungan menjadi hal penting yang dibahas saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Momentum Idul Adha kali ini sebagai refleksi untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai antar kesetaraan antar manusia. Hal tersebut turut disampaikan langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar. Menurutnya, ajaran agama juga menekankan pentingnya menjaga alam sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual. Menak menilai kerusakan lingkungan dapat berdampak langsung terhadap kualitas kehidupan dan ibadah manusia. Karena itu, menjaga alam dinilai menjadi bagian dari implementasi kesalehan sosial.
1: Ketaatan itu harus diwujudkan dalam bentuk menyehatkan lingkungan. Ya. Karena kita nggak mungkin bisa menjadi sempurna sebagai hamba kalau lingkungan kita itu rusak. Tidak bisa juga menjadi khalifah yang ideal kalau kita juga lingkungannya tidak mendukung. Jadi kapasitas manusia itu ada dua, khalifah dan sebagai abid. Tanpa alam segar, kita nggak mungkin menjadi hamba. Ya. Bagaimana kita bisa khusyuk sholat kalau ada banjir?
3: Sementara kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara memilih cara berbeda dalam membagikan daging kurban pada Hari Raya Idul Adha. Panitia memanfaatkan daun pisang sebagai pembungkus daging kurban yang dibagikan kepada warga di kawasan Ancol. Ketua Jurnalis Jakarta Utara Fakih Haitami mengatakan, langkah tersebut diambil sebagai solusi atas kenaikan harga plastik yang terjadi. Selain faktor biaya, penggunaan daun pisang juga dinilai lebih ramah lingkungan.
4: Ya kan, kalau kita lihat kan sekarang kan harga plastik kan memang lagi melambung tinggi ya. Makanya kita cari inisiatif dengan memakai daun pisang gitu. Selain juga untuk mengurangi sampah plastik yang dari program pemerintah Jakarta.
3: Seperti diketahui, penggunaan daun pisang sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi sampah plastik, khususnya di ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
4: dengan
3: Indonesia.
4: Bisa merasakan atau bisa menyajikan ke keluarga daging hewan kurban.
0: Masyarakat penerima daging hewan kurban Presiden dan Wakil Presiden di Masjid Istiqlal mengaku bersyukur dan antusias menyambut pembagian daging kurban Idul Adha tahun ini. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Cukup bahagia ya, karena tadi ngelihat sapinya juga secara langsung ya. Itu
6: rasa bahagia dirasakan masyarakat yang menerima pembagian daging kurban dari Presiden dan Wakil Presiden di kawasan Masjid Istiqlal hari ini. Salah satu masyarakat tersebut yaitu Irza mengaku senang karena mendapatkan paket daging sekitar 1 kg dari sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, daging kurban tersebut sangat bermanfaat dan akan diolah menjadi hidangan seperti semur dan rendang bersama keluarga.
5: Cukup bahagia ya, karena tadi ngelihat sapinya juga secara langsung ya, itu jumbo-jumbo ya milik dari Presiden Prabowo maupun juga Wapres Gibran. Jadi tentunya sangat bermanfaat lah bagi kita untuk bisa masak-masak semur maupun juga direndang.
6: Guna memastikan distribusi daging kurban berjalan tertib dan tepat sasaran, Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menegaskan sistem penyaluran dilakukan berdasarkan skala prioritas penerima. Panitia menyalurkan daging kurban secara kolektif melalui lembaga dan organisasi, mulai dari masjid binaan, panti asuhan, pondok pesantren, hingga organisasi kemasyarakatan Islam. Pola distribusi tersebut diterapkan agar penyaluran daging kurban lebih teratur dan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak.
7: Saya ingatkan, jangan ada sama sekali bentuk manipulasi sekecil apapun. Misalnya sudah dapat lagi. Ya, lihat betapa banyak teman kita yang belum dapat. Ya, kalau perlu imam besar gak usah dikasih. Kami bisa beli daging sendiri. Banyak di antara saudara-saudara kita yang memerlukannya.
6: Dalam pelaksanaannya, panitia Masjid Istiqlal mengemas paket daging seberat 1 kg per kantong dengan total mencapai 10.728 kantong. Seluruh paket tersebut didistribusikan secara terukur kepada 52 yayasan, 87 masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid dan Majelis Taklim, 41 lembaga, serta 104 RT, RW, dan komunitas lokal penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto mengatakan prajurit yang bertugas saat Lebaran Idul Adha di Papua tidak pulang sebagai bentuk keteguhan dan pengabdian diri bagi negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
8: Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 atau Pangko Gapwilhan 3 Letjen

0: Sama rekan-rekan prajurit dan warga Papua di ufuk timur Indonesia. Meski ada dan diberikan kesempatan untuk pulang lebaran ke kampung halaman, prajurit di Satgas TNI yang bertugas di Papua, termasuk dirinya dan pejabat utama Kogab Wilhan 3 memilih tetap berada di daerah tugas.
1: Lebaran bagi prajurit TNI di Papua merupakan dimensi yang jauh lebih penting daripada sekedar perayaan hari raya. Karena di tengah penugasan yang kami laksanakan, meskipun itu penuh dengan tantangan, jauh dari keluarga dan kampung halaman, Lebaran menjadi simbol keteguhan dan pengabdian diri serta persaudaraan. Dan ini semuanya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebaran bukan hanya tentang berkumpul dengan keluarga, melainkan tentang menguatkan persatuan, kebersamaan dengan setiap rekan seperjuangan. Di tanah Papua ini, mereka saling menjadi keluarga, berbagi cerita, makanan sederhana, hingga doa yang diucapkan. Dan Lebaran bagi kami sejatinya bukan sekedar pulang ke kampung halaman, tetapi bagaimana kami memaknai setiap tempat tugas itu adalah rumah bagi kami, dan setiap rakyat adalah keluarga.
0: Meski jauh dari keluarga dan sanak famili serta dirayakan dengan sederhana, Luki memastikan setiap prajurit TNI di Bumi Cendrawasih tetap merasakan hangatnya Lebaran. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan jamaah yang mengikuti sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Osmok Kota Kupang diajak khatib untuk meneladani makna kurban dengan berbagi sebagian harta kepada sesama yang membutuhkan. Informasi selengkapnya disampaikan Alo Tani dari RRI Kupang.
3: Demikianlah harta, demikianlah uang. Kalau kita dapatkan dengan cara yang halal, kita belanjakan cara yang benar, jadi ibadah mengantarkan seseorang ke surga.
4: Ustadz Nur Salim Al-Hafiz dalam khutbahnya pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1440 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmok Kota Kupang menegaskan, apabila seseorang mencari uang dan tidak memperdulikan halal dan haram, apalagi digunakan untuk hal-hal haram, maka uang akan menghantarkan seseorang ke neraka. Menurut Ustadz Nur Salim, jika hari ini orang berpikir mencari uang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kebahagiaan, di manakah imannya? Oleh karena itu, ia mengajak jemaah muslim di Kota Kupang untuk berkurban di setiap hari kurban.
3: Kalau hari ini kita punya uang, kita belikan kambing, kita belikan sapi, lalu disembelih di hari raya Idul Adha, maka itu jadi pahala, jadi ibadah, dan nanti di akhirat akan jadi kendaraan. Ketika seseorang melewati sirat, apakah dia selamat menuju surga atau dia jatuh ke neraka, maka hewan-hewan kurban yang kita kurbankan itu akan datang menjadi kendaraan-kendaraan kita yang siap menghantarkan kita melewati sirat menuju surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau amal seseorang tidak baik, tidak punya kendaraan, tidak bisa melewati sirat, akan terjerumus ke neraka yang penuh penderitaan di dalamnya.
4: Wakil Komandan Kodairal 7 Brigjen TNI Marinir Nawawi SAMM kepada RRI usai sholat Idul Adha menyampaikan bahwa di Kompleks Lapangan TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmo Kota Kupang, jemaah menyumbang 17 ekor sapi dan 6 ekor kambing yang disembeli dan dibagi-bagikan kepada masyarakat di sekitar yang membutuhkan.
5: Jamaah juga sangat banyak, mungkin ini lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya terkait dengan penerimaan hewan kurban. Sampai dengan hari ini untuk jumlah sapi ada 17 ekor, kemudian jumlah kambing ada 6 ekor. Ini juga alhamdulillah lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga ini berkahnya bisa dirasakan oleh keluarga besar TNI Angkatan Laut yang ada di Osmok dan tentunya juga masyarakat sekitar yang membutuhkan. Selama ini kita bagikan kepada seluruhnya, baik yang muslim, non-muslim, atau katakanlah masyarakat di sekitar kita.
4: Pantauan RRI pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmok Kota Kupang yang disiarkan langsung oleh RRI Kupang diikuti ribuan jemaah dengan penuh hikmat, tertib, aman, dan lancar. Usai sholat, panitia melakukan pemotong hewan kurban dan dibagi-bagikan kepada masyarakat sekitar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI Terus.

0: Trans Mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 600 km, rombongan biku yang mengikuti Indonesia Walk for Peace 2026 telah tiba di tempat ibadah Tridharma TIT Dehok Ankyong Muntilan, Kabupaten Magelang, untuk menginap selama satu malam sebelum melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur. Laporan selengkapnya disampaikan Widias Cahyono dari RRI Semarang.
2: Melakukan perjalanan mulai dari Bali, hasil akhir memang ada di
3: selama perjalanan 600 km, rombongan biku yang mengikuti Indonesia Walk for Peace 2022 di tempat ibadah Tridharma Hok Akan Kiong Muntilan, Kabupaten Magelang, Rabu 27 Mei petang kemarin. Ke-57 biku tersebut menginap selama malam di TIDD Hok Akan Kiong Muntilan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur. Ketua Nasional Indonesia Walk for Peace 2026 Tosin kemarin mengatakan para biku menginap semalam di TIDD Hok Akan Kiong Muntilan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Candi Borobudur. Sebelum ke Candi Borobudur, para biku terlebih dulu akan singgah di Vihara Mendut atau 3 km sebelum Candi Borobudur. Menurutnya, dipilihnya ruangan di TIDD Hok Akan Kiong Muntilan sebagai tempat beristirahat para biku peserta Indonesia Walk for Peace 2026 karena para biku dalam menjalani kehidupannya sehari-hari penuh dengan kesederhanaan. Bahkan saat mulai perjalanan dari Pulau Bali, mereka tidur di barak-barak yang ada di lapangan terbuka.
2: Kenapa tudong diganti Indonesia Walk for Peace? Kalau tudong itu kan asal dari Dutangga, itu cara hidup. Sementara aktivitas ini kan perjalanan damai. Maka lebih ideal kita namakan Indonesia Walk for Peace atau Jalan Damai.
3: Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI, Nyoman Surya Dharma mengatakan, perjalanan 57 biku dalam Indonesia Walk for Peace tersebut mempunyai pesan tersendiri, yakni ingin menghadirkan keharmonisan, kerukunan, dan kebersamaan di seluruh penjuru bumi. Hal itu sesuai dengan tema besar Waisak 2026, yakni Dharma Menjaga Perdamaian Dunia.
4: Santero dunia bahwa spirit perjalanan beliau ini menunjukkan satu pesan, bahwa keharmonian, keharmonisan, kerukunan, keakraban, kebersamaan perlu terus-menerus dihadirkan. Itu terbukti dari perjalanan dan terbukti dari semua dukungan masyarakat. Oleh karena
3: ke-57 biku peserta Indonesia Walk for Peace tersebut berasal dari 3 negara di Asia Tenggara, yakni Thailand, Malaysia, dan Laos. Mereka terdiri atas 43 orang dari Thailand, 4 dari Malaysia, dan 3 lainnya berasal dari Laos, serta 7 orang biku lainnya ikut bergabung. Widya Cahyono melaporkan Pro3 RRI Trans Mengudara untuk Indonesia.
1: Perumbulok Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras dan apabila kualitasnya menurun dapat langsung ditukarkan dengan yang baru di kantor bulog. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: Ya, nah ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu.
6: Keluhan masyarakat terkait kualitas beras SPHP dinilai kurang layak di Palangkaraya mendapat tanggapan dari Perumbulok Kalimantan Tengah. Pimpinan wilayah Perumbulok Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut penurunan kualitas terjadi karena beras terlalu lama disimpan di tingkat toko. Erwin juga mengakui pihaknya telah menelusuri informasi yang beredar dan menemukan bahwa beras bukan dibeli langsung dari mitra resmi bulog, melainkan dari toko lain yang menyimpan stok cukup lama sehingga kualitas beras menurun.
5: Konsumen itu membeli di toko, toko itu membeli dari mitra kami. Gitu ya. Nah, ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu. Sudah hampir sebulan bahkan katanya. Yang namanya beras nih ketika disimpan lebih dari sebulan ataupun sangat lama pasti akan berkurang kualitasnya kan gitu. Nah makanya kami juga alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Beliau sudah menukar kembali ke tokonya, jadi sudah digantikan dengan yang baru atau dengan yang memang sesuai standar kualitasnya lah gitu ya. Nah ketika memang nanti terjadi lagi seperti itu, kami sudah mengimbau ke toko-toko agar ketika memang stoknya sudah tersimpan lama di toko-toko itu, silakan kembalikan ke kita di toko ya. Jadi anggaplah misalnya sudah 2 minggu itu kan beras tersimpan lama tadi itu pasti akan berkurang kualitasnya.
6: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Sucipto, menanggapi kualitas beras dari Bulog. Menurutnya, di era tahun 90-an, para PNS diberi beras milik pemerintah yang akrab disapa beras Dolok ini. Pada era tersebut, ketika masih aktif sebagai abdi negara, lanjut Sucipto, tidak ada masalah terkait rasa dan bentuk dari beras yang diproduksi oleh Bulog untuk para PNS. Itu artinya beras Bulog yang saat ini berubah nama menjadi SPHP tetap memiliki kualitas yang tidak kalah dari beras lainnya di pasaran dan masih diminati oleh masyarakat.
7: Bagus aja kualitasnya, kalau zaman kami itu dibagi tidak ada masalah, bagus. Tahu yang baru-baru ini saya juga, karena kami nggak lagi dapat beras, hanya dapat dengan uang. Jadi kami tidak mengetahui lagi kalau dengan uang itu kami membeli beras, kami tambah lagi harganya. Karena beras yang dijual di pasaran itu sekarang kan lumayan mahal juga, jadi jauh beda.
6: Pihak Bulog Kalimantan Tengah juga meminta penjual beras SPHP untuk rutin memeriksa kualitas stok sebelum dijual ke masyarakat. Jika kualitas mulai menurun, toko diminta segera mengembalikannya ke gudang Bulog untuk ditukar dengan yang baru. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Setelah 20 tahun berlalu sejak gempa bumi 2006 silam, hingga kini pemerintah Kabupaten Bantul, Yogyakarta terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Informasi selengkapnya disampaikan Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
8: Kita tidak mungkin mengurangi potensi bencana, itu nggak mungkin. Yang bisa kita kurangi adalah resikonya. Bagaimana cara?
9: Dua dekade silam, daerah istimewa Yogyakarta diguncang gempa hebat berkekuatan magnitudo 6,3 M. Bencana itu meninggalkan duka mendalam terutama bagi warga Kabupaten Bantul yang terpaksa harus kehilangan 5.782 anggota keluarganya. Tragedi memilukan tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan warganya. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, letak geografis Bantul membuatnya menjadi daerah rawan potensi bencana. Sehingga, sistem mitigasi kebencanaan yang baik menjadi kunci utama dalam mengurangi dampaknya. Salah satu unsur yang termasuk dalam sistem mitigasi tersebut adalah memperkuat jejaring dengan masyarakat, sehingga langkah-langkah evakuasi dan penanggulangan saat terjadi bencana dapat diberikan dengan lebih cepat.
8: Maka pemerintah, dalam hal ini BPBD, telah membentuk jejaring, di antaranya FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Kita tidak mungkin menolak bencana, tidak mungkin mencegah terjadinya bencana alam, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risikonya. Caranya bagaimana? Caranya edukasi terhadap langkah-langkah mitigasi yang mungkin bisa kita lakukan.
9: Selain edukasi kepada warga, berbagai alat dan kelengkapan kebencanaan juga harus dimiliki setiap daerah. Hal ini tak luput dari perhatian Pemkab Bantul yang terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana pendukungnya.
8: Juga termasuk melengkapi alat-alat pemantau, misalnya early warning system di pantai, sensor-sensor getaran seismik yang dimiliki oleh BPBD, ini terus kita lengkapi. Ini ya salah satu upaya yang mungkin kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana. Masyarakatlah yang mesti siap setiap saat, dan kita punya pengalaman itu, mestinya Bantul lebih tangguh, Bantul lebih siaga.
9: Saat ini, perkembangan peralatan evakuasi dan sistem pendukungnya kini sudah semakin baik. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemkab Bantul tidak main-main dalam kesiapsiagaan bencana.
1: Informasi dari luar negeri, Komisi Eropa berencana mengusulkan pembukaan klaster pertama negosiasi aksesi Ukraina ke Uni Eropa. Pada sidang para menteri Uni Eropa di Brussels 16 Juni 2026, sebagai langkah awal menuju pembahasan dalam KTT Dewan Eropa 2 hari kemudian. Meski demikian, peluang Ukraina menjadi anggota Uni Eropa masih menghadapi keraguan dari sejumlah negara anggota, karena terkait isu korupsi dan belum adanya dukungan penuh di internal blok tersebut. Beralih ke informasi olahraga, tim nasional Amerika Serikat resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Pelatih Mauricio Pochettino memanggil sejumlah pemain yang sudah tampil pada edisi sebelumnya di Qatar pada tahun 2022. Kapten tim sekaligus bintang Christian Pulisic akan memimpin lini serang bersama Timothy Weah dan gelandang kreatif Gio Reyna di lini tengah. Weston McKennie, dan Tyler Adams diproyeksikan menjadi motor permainan tim berjuluk Stars and Stripes tersebut. Dalam konferensi persnya, Mauricio Pochettino mengatakan, pemilihan skuad akhir bukan keputusan mudah karena banyak pemain dinilai layak tampil untuk membawa Amerika Serikat meraih hasil terbaik di tanah sendiri.
10: For all the information, for all the criteria that we use.
11: Dengan seluruh informasi dan seluruh kriteria yang kami gunakan, baik secara umum maupun secara individual, karena setiap pemain memiliki penilaian yang berbeda. Kami benar-benar percaya bahwa skuad berisi 26 pemain ini adalah pilihan yang tepat. Jika mereka adalah pemain yang tepat, maka mereka juga merupakan pemain terbaik. Karena itu keputusan ini sangat menyakitkan bagi saya, tetapi inilah tugas saya. Bukan hanya menentukan cara kami bermain dan bagaimana kami ingin membangun kebersamaan dengan tim, tetapi juga mengambil keputusan sulit seperti menentukan daftar akhir 26 pemain. Hal seperti ini selalu menyakitkan karena sebelum menjadi pemain sepak bola, mereka adalah manusia dan kami peduli kepada mereka sebagai pribadi. Itu sebabnya keputusan seperti ini selalu sulit.
10: Player we are person and we care about the human being and always is difficult.
1: Piala Dunia 2026 akan dimulai sejak 12 Juni mendatang di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Amerika Serikat sendiri tergabung di Grup D bersama Paraguay, Australia, dan Turki. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah Anda dengarkan tadi penyampaian Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Oke pendengar, masih di Ternate sore ini ya, masih bareng Iqbal dan juga operator ada Mbak Dini ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi ya pendengar. Dan untuk edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026, tentunya ya kami juga mengucapkan selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Oke pendengar, di suasana sore hari ini cuaca di kota Ternate sangat bersahabat ya, mudah-mudahan tetap bersahabat hingga malam nanti ya. Dan untuk Anda yang punya rencana di hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya tentunya, dan menjadi hari yang paling bahagia untuk Anda ya, hari yang paling menyenangkan tentunya. Oke pendengar, dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti 100% Indonesia, Indonesia banget ya, nanti pada pukul 15:30 waktu Indonesia Timur. Dan nantinya juga Anda bisa bergabung ya, bisa request lagu dan juga salam-salam. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, baik, mendengar satu lagu dari John Seran, Cinta dan Permata, yang sudah kami hadirkan menemani suasana sore Anda ya. Di sore hari ini, Kamis 28 Mei 2026, apa kabar untuk Anda pendengar? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, yang lagi sakit semoga lekas sembuh ya. Amin, amin, amin. Oke, pendengar, kita berjumpa lagi di program 100% Indonesia, Indonesia banget ya. Dan untuk Anda juga yang ingin bergabung, silahkan ramaikan untuk program 100% Indonesia, Indonesia banget ya. Untuk di sore hari ini, kami mengundang Anda, untuk Anda yang mau bergabung, mau request lagu ataupun salam-salam, ataupun mau mengucapkan selamat Idul Adha 1447 Hijriah, silahkan ya, bisa bergabung di 0921312521, 0821203751 ya, itu dia nomor WhatsApp-nya ya pendengar. Oke, sudah ada yang bergabung di sore ini, kita terima. Halo 100% Indonesia, dengan siapa di mana?
1: Halo 100% Indonesia, assalamualaikum Bung.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ya, betul
1: Pak sekali. Junaidi Ambon.
0: Pak Junaidi di Ambon, apa kabar sore hari ini nih?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Junaidi, sudah dapat kupon?
1: Oh sudah, selesai dari kemarin.
0: Oh dari kemarin ya. Iya. Bagaimana untuk hari ini, apakah di seputaran situ masih ada yang melakukan penyembelihan untuk hari ini?
1: Oh, enggak ada, sing ada lagi.
0: Oh, sing ada lagi. Iya. Oke, siap. Oke, selamat menikmati ya untuk
1: Alhamdulillah.
0: Iya, untuk dagingnya. Oke. Ya, Pak Junaidi mau dengar lagu apa sore hari ini? Bagaimana untuk
1: Anggur Merah 2. Anggur Merah 2.
0: Anggur Merah 2. Oke, ini yang nyanyi siapa nih?
1: Lola.
0: Oh, Lola Drakel. Oke, siap. Salamnya untuk siapa?
1: Aduh, oke, untuk Bu Mai, Bu Michael, Bu Bal, selamat berlebaran Idul Adha ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Aku air dan batu. Dan operator juga dapat salam dari Pak Junaidi.
0: Iya, ada Mbak Dini.
1: Ada Dini. Sama Koama Koai Pak Dini juga, Bu Ipin juga, ya Abdul yang ada di Tidore semua dapat salam dari Pak Junaidi. Iya. Bersama keluarga Acim Jago Jogja Maga 2, ada Andi di Bacan Batam juga, lalu kemudian Purnama Sari juga yang ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat. Farida juga di Ampana, selamat sore dan harapan sehat selalu. Lalu kemudian ada Mama Indah juga, Ibu Indah yang ada di Kulaba, selamat sore harapan saya bersama keluarga juga. Bung Atus dan Bung Otis juga yang ada di Taratinggi ya. Haji Jafar, Bung Ono yang ada di Halmahera Barat. Bung Taher, lalu kemudian ada Paleo juga ya, Yana Hiri, selamat sore dan harapan saya bersama keluarga juga ya. Andre yang ada di Lukau, apa salam dari Pak Junaidi. Ibu Heris juga di Manado, selamat sore dan harapan ya. Lalu diberkati Tuhan Fika juga yang ada di Manado sana ya. Itu dulu Bu Iqbal. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih untuk Pak Junaidi yang ada di Ambon ya, Ambon Manise. Oke, pendengar yang mau bergabung lagi silahkan, tadi ya sudah ada Pak Junaidi di Ambon. Selain dari Ambon tadi ya, ini dari mana lagi nih ya, kita terima dulu. Halo 100% Indonesia.
2: Halo 100% Indonesia, selamat sore, assalamualaikum.
0: Iya, paspornya apa dulu nih? Waalaikumsalam, Indonesia 100, banget
2: 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Cakep, dengan Bung siapa di mana nih?
2: Bung Abdul di Tidore.
0: Oh, Bung Abdul di Tidore. Iya. Oke, kabar bagaimana Bung Abdul ya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, selamat Hari Raya Idul Adha ya.
2: Iya, selamat. Iya. Ya, sebaliknya selamat Hari Raya Idul Adha untuk Bu Iqbal dan rekan-rekannya.
0: Iya, bagaimana dapat kupon untuk lebaran ini?
2: Sudah.
0: Oh, sudah ya.
2: Kemarin sudah.
0: Iya, padahal Iqbal mau meluncur nih. Oke, lagunya lagu apa nih Bung Abdul?
2: Lagu dari Endang Esturina.
0: Endang Esturina, judulnya apa nih?
2: Titit Rindu Buat Ayah.
0: Oke. Iya, salamnya untuk siapa?
2: Ya, salam untuk Bung Iqbal sama operatornya. Salam untuk Pak Junaidi tadi yang baru lewat. Salam untuk yang di Tidore semuanya, penggemar dan pendengar acara ini. Untuk yang di Ternate semuanya, salam untuk merayakan Hari Raya Idul Adha untuk Mama Indah sama Ko Yasin, sama yang di Kampung Pisang
0: Abang Otis.
2: Bung Otis di Kampung Pisang, salam merayakan Hari Raya Idul Adha. Terus semua-semua yang ada di Ternate, terus yang ada di Halbar juga, yang Pak Ubung Ono di Halbar lagi, terus yang ada di Mamnona Fika, terus siapa di sana, yang di Sulaw, yang di Manado, semuanya itu.
0: Ada Bunda Els, Nona Fika.
2: Bunda Els, Nona Fika, sama siapa satu lagi, Tante siapa itu namanya, saya lupa lagi.
0: Iya, siapa ya?
2: Iya, saya lupa depan nama itu. Terus yang di Andi di Batam, Andi Bacan, siapa di Teleabo sana, nama Dika di Teleabo. Oke, Bung Iqbal, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk Bung Abdul yang ada di Tidore sana. Oke, pendengar yang mau bergabung silakan satu penelpon lagi ya, yang mau bergabung bisa di 0921312551, 08212037518 ya untuk telepon WA. Oke, sudah ada yang bergabung lagi, kita terima. Halo, 100% ya,
3: halo,
0: Indonesia.
3: Halo, assalamualaikum, 100% Indonesia.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paspornya dulu Indonesia, 100%
3: Indonesia.
0: Apa, cakep. Iya, Pak Junai, Pak Junaidi. Pak Yasim ya di Mangga 2 ya. Iya. Bagaimana Pak Yasim nih? Kayaknya dagingnya ya, masih ada nih ya. Atau sudah habis nih?
3: Saya bukan panitia.
0: Oh,
3: saya
0: bukan panitia. Iya, iya.
3: Takut dong gitu tuh.
0: Oh, bagian dapur saja, bagian memasak.
3: Saya, iya. Hanya dong kasih cucu yakin ini saja.
0: Iya. Oke, kayaknya sudah habis nih.
3: Masih ada.
0: Oh, masih ada. Iya. Selamat menikmati ya bersama keluarga tentunya ya. Oke, iya. Sehat ya, Pak? Pak Yasim ya?
3: Alhamdulillah.
0: Iya. 01-nya bagaimana kabar nih? Sehat juga?
3: 01-nya ada di belakang.
0: Oh, ada di belakang. Ya, salam juga ya.
3: Ya, waalaikumsalam.
0: Oke, ya. Oh, begitu ya. Jangan sampai 02, 01 saja. Harus setia. Oke. Iya, mau dengar lagu apa nih, Pak Yasim?
3: Ya. Ya, lagu itu gabung satu.
0: Oh, gabung saja. Oke,
3: ya. Tambah lagu lagi akan secara data apa lagi bagian.
0: Iya, aman. Oke. Lanjut salamnya untuk
3: oke,
0: siapa?
3: Oke, salam ini? Buat Iqbal dan teman-teman yang bertugas hari ini. Mudah-mudahan tidak ada halangan, selesai aman begitu.
0: Amin ya.
3: Kembali pun dalam keadaan sama dengan keluarganya. Terus yang lewat tadi Pak Junaidi, salamnya salam balik juga. Pak Junaidi ini so bukan orang karena pilih orang Ambon, jelas sudah dapat.
0: Iya. Nah,
3: terus yang Bapak Tapiaro sana, mari gabung. Jangan tidur jam ini. Pak Ibu, Ipin, Bung Din, mari gabung dulu. Kasih rame. Bung Din masuk dulu. Bung Din.
0: Iya.
3: Masa Bung Din, Bung Amat itu kan pertama. Nah, ini so dari belakang-belakang ini. Terus Mama Indah, gabung. Jangan dulu cari daging. Sudah dapat kupon berapa itu sudah. Dan tambah lagi Mama Indah. Pak Jalil dan Mama Iba, mari gabung dulu. Tiga Ayu yang ada di sana, Bung Tahir, Pak Haji Jafar sana, semua-semua sudah yang biasa di Pro 1, mari gabung dulu. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yasim yang ada di seputaran Mangga 2 sana. Ya, semoga sehat selalu ya untuk Pak Yasim ya bersama keluarga. Terima kasih juga untuk Bung Abdul yang lagi di Tidore sana ya, Pak Junaidi di Ambon juga, terima kasih. Oke, yang mau bergabung ditahan dulu ya pendengar ya. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request oleh Pak Junaidi di Ambon, Bung Abdul dan juga Pak Yasim. Tetap bersama kami di program 100% Indonesia, Indonesia banget. Kita dengarkan lagu dari Lula Dragel, Anggur Merah.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate ya. Dan untuk 100% Indonesia kita jeda dulu ya pendengar. Nanti kita lanjutkan lagi setelah cek fakta ya. Dan selanjutnya kami informasikan untuk kumandang azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, yaitu jatuh pada pukul 15.55 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan lagu religi menjelang kumandang azan asar. Tetap bersama kami.

Baik, pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya kami hadirkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

0: Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi dan juga cek fakta. Tetap bersama kami.
1: Pro 1.

Selamat sore pendengar, saatnya Lintas Informasi. Bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, anggota DPD RI pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf kembali menyalurkan 3 hewan kurban untuk masyarakat pada Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di RT 3 RW 2 Kelurahan Makassar Timur, Kota Ternate pada Kamis 28 Mei 2026. 3 hewan kurban yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Kegiatan itu turut dihadiri Ketua Panitia Kurban Masjid Raya Al Munawar Ternate, Rustam Hamzah, serta tokoh agama dan masyarakat setempat. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia TI Maluku Utara masa bakti 2026-2030 resmi dilantik dalam acara yang berlangsung di Ballroom Hotel Bella Ternate pada Kamis. Pelantikan tersebut menandai dimulainya kepengurusan baru yang dipimpin Ketua Umum Pengprov TI Maluku Utara Asadul Usud Boy Ratan bersama total 49 pengurus lainnya. Prosesi pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia, Legend TNI Richard TH Tampu Bolon. Kehadiran jajaran pejabat daerah turut menambah semarak agenda olahraga tersebut. Di antaranya Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda, serta Ketua KONI Maluku Utara yang juga Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe. Demikian Lintas Informasi

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, saatnya cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, unggahan video yang menampilkan Gubernur Maluku Utara Serly Juhanda Laos membagikan bantuan modal melalui Facebook. Faktanya, video Gubernur Maluku Utara Serly Juhanda Laos membagikan bantuan modal melalui Facebook adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri, video tersebut merupakan hasil manipulasi suara Serly Juhanda Laos. Dalam video tersebut merupakan hasil dari buatan artificial intelligence atau AI generatif dengan probabilitas mencapai 98,2%. Foto yang dipakai bersumber dari artikel ternate.tribunnews.com dengan probabilitas mencapai 98,2% yang berjudul Warganet Puji Serly Laos yang ternyata jago menyelam di lautan lepas. Kece badai Ibu Gubernur.

0: 100% Indonesia. Ayo kita lanjutkan lagi pendengar. Terima kasih yang sudah bergabung tadi ya. Ada Pak Junaidi di Ambon, kemudian ada Bung Abdul yang ada di Tidore sana, ada juga Pak Yasim yang ada di Mangga Dua. Oke, kita lanjutkan lagi pendengar untuk perjalanan program 100% Indonesia, Indonesia banget di sore hari ini. Dan lagu-lagu tadi sudah kami hadirkan ya, lagu requestan dari pendengar yang sudah request ya. Oke, pendengar, untuk saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16:09 waktu Indonesia Timur. Tentunya kami masih buka untuk line telepon di 0921-3125-521 ya. Anda juga bisa bergabung melalui telepon WhatsApp di 0821-2037-5180. Ya, kami ucapkan juga selamat sore ya untuk pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Yang saat ini apa kabarnya ya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Robbal Alamin. Oke, selamat sore ya untuk pendengar setia RRI Pro 1 Ternate. Ada Pak Yasim tadi sudah bergabung ya. Ada juga... ada yang bergabung ya. Oke, kita terima terlebih dahulu ya. Ada siapakah di sana? Halo, 100% Indonesia.
1: Halo, Indonesia banget.
0: Cakep. Dengan siapa di mana ini?
1: Ini dari Manado, pendatang baru.
0: Oh, pendatang baru. Ini baru pertama gabung ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, dengan siapa nih?
1: Dengan Ibu Esther Lita.
0: Ibu Esther Lita ya.
1: Ya.
0: Iya, selamat datang ya di RRI Ternate. Apakah sebelumnya sudah pernah berkunjung ke Ternate?
1: Pernah, tapi cuma satu hari.
0: Oh, satu hari. Oh, berarti satu hari di Ternate, so bisa pakai bahasa Ternate tarada-tarada.
1: Tarabisa.
0: Oh, tarabisa. Oke, okay, ya. Maaf, namanya siapa tadi? Iqbal tulis dulu nih, jangan sampai lupa nih.
1: Ibu Esther Lita.
0: Ibu Esther Lita, oke. Apa kabar ya nih, Ibu Esther Lita?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Ini dengan Bung siapa dah?
0: Dengan Iqbal dang di sini.
1: Oh, Bung Iqbal.
0: Iya, betul.
1: Makasih Bung Iqbal.
0: Oke, sama-sama. Iya, mau dengar lagu apa nih sore ini nih, Ibu Esther Lita?
1: Apa-apa aja yang mau turun?
0: Boleh, silahkan, apa saja bisa.
1: Oh, mau request sendiri?
0: Boleh, iya, lagu apa nih?
1: Dari Judika.
0: Judika, boleh? Yang mana nih?
1: Aku yang tersakiti.
0: Aku yang tersakiti. Oke, siap. Dibungkus ya, langsung kirim. Oke, lanjut salamnya untuk siapa?
1: Pendatang baru. Jadi mau salam salam dulu buat Rampe Bung Iqbal. Makasih sudah angkat telepon.
0: Sama-sama.
1: Salam sehat ya. Kemarin Kang lagi masih apa kan? Masih suasana lebaran.
0: Iya, betul sekali.
1: Minal aidin wal faizin.
0: Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya juga.
1: Lanjut menyapa ada Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli. Juga ada Ibu Farida yang ada di Palu.
0: Iya.
1: Juga ada Putra Tengah yang di Fak-Fak. Terus ada Bang Lei yang ada di Kalimantan. Terus ada yang soleo tadi. Salam kenal ya.
0: Iya, Pak Junaidi, ada Bung Abdul, ada juga Pak Yasim.
1: Bung Abdul, salam kenal. Dari Manado. Terus ada teman saya yang mungkin sering gabung, ada Ibu Ani.
0: Iya.
1: Yang dari Manado. Semua-semuanya karena ya, belum tahu siapa-siapa ini,
0: iya,
1: baru perdana kan ya, semua salam kenal buat pencinta radio Pro 1 Ternate yang lagi monitor. Dapat salam, salam kenal, salam kompak, salam persahabatan Bung Iqbal.
0: Siap, ada.
1: Selamat melanjutkan tugas.
0: Oke.
1: Tetap semangat.
0: Semangat.
1: Dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya untuk Ibu Esther Lita dari Manado ini.

0: Ya, katanya perdana nih ya, baru pertama bergabung di RRI Pro 1 Ternate. Ya, mudah-mudahan selalu bahagia ya bersama RRI Pro 1 Ternate. Oke, pendengar ya, kita dari Manado tadi ya, dan selanjutnya mau kemana lagi nih? Kita terima dulu ya yang sudah bergabung. Halo, 100%
1: Indonesia. Indonesia banget, no.
0: Cakep. Dengan siapa di mana nih?
1: Pendatang baru, no. Deng siapa ini dia?
0: Iya, pendatang baru ini ya, tapi stok lama nih ya. Iya, apa kabar nih orang jauh di sana?
1: Baik sekali, no.
0: Alhamdulillah, baik sekali. Nah, sejadi orang Manado, Dang.
1: Iya, Dang. Kali-kali, Dang, bikin orang Manado biar dengar satu suara, Dang.
0: Oh, begitu. Oke, iya, siap. Apa kabar nih?
1: Tadi saya tanya kabar, ini tanya lagi, Dang.
0: Iya, di momen lebaran tentunya kabar baik ya. Oke. Iya. Oke, mau dengar lagu apa ini?
1: Lagu wajib RRI, Dang.
0: Yang mana, Dang?
1: Di CBR, Dang.
0: Yang mana itu?
1: CBR, Dang. Gua lupa.
0: JPR, jangan pernah... Yang mana itu, Iqbal? Saya lupa ini.
1: Jangan paksa rindu, Dang.
0: Oh, jangan paksa rindu. Wih, saya pakai singkat-singkat itu lagi.
1: Itu.
0: Oke, siap. Lanjut, salamnya untuk siapa nih?
1: Salam untuk seluruh pendengar, Dang, di seluruh Maluku Utara, juga di Manado, di seluruh Indonesia, Dang.
0: Iya.
1: Salam kompak, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan berikan umur panjang, sehat, kemudian semua, Dang, sehat-sehat selalu, Dang.
0: Oke. Okay.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung ya, katanya perdana nih. Oke, terima kasih yang ada di Madiun ya. Oke, pendengar, sudah ada dua lagu nih ya. Lagu tadi pertama Judika, Aku Yang Tersakiti. Kemudian Jangan Paksa Rindu ya, JPR. So ada singkatan sekarang nih. Oke, untuk Abang Otis juga yang mau bergabung melalui WA, silahkan ya, bisa telepon kembali melalui WA ya, untuk Bung Otis yang ada di mana, di Tanda Tinggi atau di Kampung Pisang ini ya. Oke, mudah-mudahan sehat ya, cepat sehat ya untuk Bung Otis ya. Ya, dan selalu sehat tentunya, dan bisa berkumpul bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta ya. Oke, pendengar yang mau bergabung silahkan, kami masih buka satu penelpon lagi sebelum kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request di program 100% Indonesia, Indonesia banget. Ya, dan tadi juga sudah ada yang bergabung ya, ada Pak Junaidi di Ambon, ada Bung Abdul di Tidore, ya Pak Yasim di Mangga 2, ada juga pendatang baru kita ya di program 100% Indonesia ya. Selamat datang di RRI Pro 1 Ternate ya, untuk Ibu Esther Lita di Manado, dan juga Mas Subiono yang ada di Madiun Jawa Timur sana ya. Oke, kita dengarkan dulu ya kalau begitu ya, Aku Yang Tersakiti dari Judika, tetap bersama kami di program 100% Indonesia, Indonesia banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik mendengar satu lagu yang sudah kita dengarkan sama-sama di suasana sore hari ini ya. Lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, yang menceritakan tentang seseorang yang berusaha ikhlas melepas orang yang dicintainya. Tentunya lagu ini menggambarkan ya perasaan rindu yang masih ada tetapi tidak ingin dipaksakan ya, karena hubungan tersebut sudah tidak bisa kembali seperti dulu. Oke, dengan lagu ini ya yang sudah kami hadirkan, semoga bisa menambah semangat Anda ya di sore hari ini. Jangan galau ya, kalau di sore ini lagi galau, mudah-mudahan galaunya cepat terlewati. Oke, pendengar, saat ini waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16:28 waktu Indonesia Timur ya, atau pukul 4:28 waktu Indonesia Timur. Masih di perjalanan program 100% Indonesia, Indonesia banget. Masih bersama Iqbal ya, dan juga operator yang bertugas ada Mbak Dini beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Masih kami temani Anda pendengar di program 100% Indonesia, Indonesia banget, dan kami masih buka juga untuk di line telepon 0921312551, 0821203751 untuk di WhatsApp. Kita cek di WhatsApp pendengar, sudah ada yang bergabung ya, ada dari Bung Ono di Halmahera Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqbal, selamat beraktivitas. Oke, terima kasih ya. Selamat sore juga untuk Bung Ono. Dan katanya semoga sehat selalu bersama operator. Bung Ono mau request lagu Benci Tapi Rindu dari Ratih Purwasih. Kalau di play nanti, salamnya salam 100% Indonesia buat semua pendengar Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih. Oke. Ya, kita terima lagi, sudah ada yang bergabung ya di sore hari ini melalui WA. Halo 100% Indonesia.
1: Halo 100% Indonesia, Bang Iqbal.
0: Halo juga, apa kabar Bunda?
1: Puji Tuhan, baik-baik sayang.
0: Iya.
1: Selamat Hari Raya Idul Adha ya, Bang Iqbal.
0: Oke, terima kasih. Selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Izin ya. Iya, mohon maaf izin. Lahir dan batin.
0: Mohon maaf lahir batin juga. Oke.
1: Kalau di sini Bang Iqbal masih pesiar-pesiar kita.
0: Oh, begitu ya. Iya. Sudah sampai di mana nih?
1: Cuma penyiar-penyiar yang itu sih.
0: Oh, Suhari, kira Dormoslito. Kira sudah pasiar ke Manado. Oh.
1: Kalau di ke Manado enggak ada burasa toh.
0: Oh, gitu ya. Atau ke Palu ya, Sulawesi Tengah ya.
1: Oh, nanti Pak Iqbal enggak lama lagi.
0: Oh, enggak lama lagi. Oke, okay. Ya, mudah-mudahan perjalanannya sampai ditujuan dengan ya? Selamat dan lancar.
1: Amin,
0: okay.
1: Amin Pak Iqbal.
0: Oke, okay. Mau dengar lagu apa Bunda Natalia?
1: Oh, saya mau suka lagunya si siapa ya?
0: Siapa?
1: Meriam Belina aja.
0: Meriam Belina yang mana? Ku coba hidup sendiri. Iya, kayaknya sendiri lebih asik ya.
1: Lebih asik memang.
0: Ku coba hidup sendiri. Oke, salamnya untuk siapa nih?
1: Oke, salam yang pertama buat Mama Indah ya. Selamat sore Mama Indah. Selamat Hari Idul Adha ya. Ada Ibu Haja Ida juga, Dika Ditalia, Bu Purnamasari, Pak Din, ada Pak Ipin, Pak Riven, Pak Leo, Pak Santoso ya, Ko Aiko Amai, Bu Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan juga, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Yayan, Pak Andi Jambi, Pak Laras, ada Bang Windy, ada juga Pak Bang Luhut, Putra Tengah, dan Esther Lita yang mungkin baru bergabung. Buat semua-semua sudah
0: oke.
1: Iqbal ya, Bang Iqbal, tetap semangat ya.
0: Oke, semangat baik, terus ya. Oke.
1: Makasih Bang Iqbal, selamat sore.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore juga, terima kasih untuk Bunda Natalia ya. Sehat terus ya Bunda ya. Oke, di belakang Bunda Natalia di toli-toli kita kemana lagi nih ya, pendengar. Halo, 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia, Iqbal.
0: Iya, betul, 100 untuk Nona Vika. Apa kabar Nona Vika? Nona Vika, apa kabar?
2: Sehat.
0: Iya, selalu bahagia ya. Iya. Oke. Nona Vika mau dengar lagu apa sore ini?
2: Lagu dari Rispati.
0: Iya.
2: Rispati, Nesilu, Demi Cinta.
0: Oh, Demi Cinta. Oke, ya, ini Rispati. So cinta pes apa lagi nih Nona Vika?
2: Ada Nona Vika.
0: Iya, oke, salamnya untuk siapa Nona Vika?
2: Ya, pertama-tama buat Iqbal yang cerdas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Iqbal. selalu sama keluarga.
0: Amin, amin ya, terima kasih ya.
2: Nanya dong masalah, bangga lagi. Ya Allah manusia, dalam sehat keluarga. Bunda yang menyemalu, dalam saya selalu. Bunda masalah, dalam kompak kesempatan. Mama indah, ke ayah, ke anak. Pak Nyabat, Pak Nyasin, Pak Leo, Pak Tahir, Pak Musik, Pak Yitin, Pak Andi, Nyan dan Nyumatam, Sehingga Nyan dan Nyumatini, Bersama sayang-sayangnya, Andi, Saklai, Nata, Nyumatini, Jual aman selalu.
0: Iya, aman lagunya ada.
2: Iya, terima kasih. Selamat sore, Bapak Pusat Indonesia.
0: Iya, terima kasih. Selamat sore juga ya untuk Nona Vika yang ada di Manado sana ya. Selamat menikmati suasana sore hari ini. Oke, pendengar di belakang Nona Vika ya, kita terima lagi, ada siapakah di sana? Halo, 100% Indonesia. Dengan siapa di mana?
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore juga. Ini terdengar orang Batam nih ya. Iya, bukan.
3: Gimana kabar Bung Iqbal?
0: Oh, orang Batam ya. Kabar sehat?
3: Sehat,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya.
3: Ini baru bangun tidur dengar Bung Iqbal langsung nelpon.
0: Iya.
3: Sementara saya di Tanjung Pinang.
0: Oh, makan Pinang ya. Iya, pasti.
3: Bukan Tanjung Pinang.
0: Oh, Tanjung Pinang, kirain makan Pinang. Iya. Oke, bagaimana?
3: Kalau saya makan Pinang, kantong orang Papua.
0: Oh, begitu ya. Oke, iya. Di Tanjung Pinang nih, bagaimana suasana Tanjung Pinang nih?
3: Ya, kan ibu kota Provinsi Kepri kan di Tanjung Pinang.
0: Untuk cuaca bagus ya?
3: Cuacanya.
0: Oh, panas. Iya. Ya. Oke, lanjut salamnya untuk siapa? Oh, request lagu dulu ya, lagu apa ini? Mudah-mudahan bisa ya, diputar nanti ya lagunya ya.
3: Lagunya Sejengkal Tanah aja.
0: Judulnya apa, maaf?
3: Sejengkal Tanah.
0: Oh, Sejengkal Tanah. Sejengkal Tanah, penyanyinya siapa nih?
3: Mansur S.
0: Sejengkal Tanah, Mansur S. Ini bukan dangdut ya? Oke. Okay. Ya. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
3: Salam buat Nati yang baru lewat tadi. Buat sama keluarganya, Bunda Natalia tadi. Makasih banyak atas salamnya Bunda. Ada pernah Mas Fahri juga di Sulawesi Barat, kemudian belum.
0: Siapa?
3: Purnama Sari.
0: Belum nih.
3: Iya, lagi sibuk lebaran juga di
0: Lampasan. Iya,
3: lagi terus ada Mama Indah, Ko Ama, Ko Buce, Ko Ai, Bung Din. Dan semua-semuanya aja sampai ke sini Bung Bang.
0: Iya.
3: Oke, makasih banyak Bung Iqbal. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bung Andi yang saat ini berada di Tanjung Pinang ya. Semoga sehat selalu ya untuk Bung Andi ya. Ya, terima kasih untuk Nona Vika juga, untuk Bunda Natalia yang sudah bergabung. Ya, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung tadi, ada Mas Subiono, ada Ibu Esterlita dari Manado ya, katanya perdana. Terima kasih juga untuk Pak Yasim di Mangga 2, Bung Abdul ya, Pak Junaidi juga. Ya, untuk Abang Otis juga silahkan, mau bergabung Abang Otis silahkan, bisa telepon kembali melalui WA ya. Untuk Abang Otis semoga selalu diberikan kesehatan ya, amin amin, dan semoga lekas sembuh. Oke, kita ke WhatsApp lagi ya. Tadi ada WhatsApp dari Bung Ono ya di Halmahera Barat, sudah dibaca. Ini ada WA juga yang sudah masuk dari ibu lagi, dari Bung Ipin ya, Bung Ipin Krinaldi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam 100% Indonesia. Dari Ipin Krinaldi di Jalan Black Metal Tidore Utara. Iqbal dan operator apa kabar? Alhamdulillah ya, Iqbal dan juga Mbak Dini ini ya operatornya, sehat nih. Katanya salam buat semua pendengar, boleh lagu Wali Gajah di Balik Batu. Oke, ya mudah-mudahan nanti waktunya mencukupi diputar ya. Kalau tidak mohon maaf ya untuk Bung Ipin. Katanya Iqbal, mohon maaf lahir dan batin. Ya lahir, mohon maaf lahir dan batin juga ya untuk Bung Ipin ya. Oke, terima kasih Bung Ipin yang ada di Tidore sana. Oke, pendengar, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di-request oleh Bung Ono tadi ya. Katanya mau dengar lagu dari Ratih Purwasih, Antara Benci dan Rindu. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat,

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita sudah berada di penghujung program ya, untuk program 100% Indonesia, Indonesia banget ya. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya, meramaikan untuk program 100% Indonesia, Indonesia banget untuk edisi Kamis 28 Mei 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung ya di sore hari ini. Ada Bung Ipin Grinaldi di Tidore ya. Terima kasih juga untuk Abang Otis ya, tadi hanya miss call. Ya, mudah-mudahan nanti di lain waktu, di lain kesempatan ya bisa bergabung. Kemudian terima kasih juga untuk Mas Andi di Batam. Oh, di Tanjung Pinang ya untuk saat ini. Oke, terima kasih juga untuk Nona Vika di Manado, Bunda Natalia ya di Toli-Toli, Bung Ono di Halmahera Barat. Kemudian terima kasih juga untuk Mas Subiono di Madiun, Ibu Esther Lita untuk pendatang baru ya. Terima kasih yang dari Manado. Kemudian Pak Yasim di Mangga Dua, Bung Abdul dari Tidore, Pak Junaidi juga terima kasih sudah meramaikan ya untuk program 100% Indonesia, Indonesia banget. Oke, pendengar. Dan nanti kita berjumpa lagi ya di lain waktu dan lain kesempatan untuk 100% Indonesia. Dan saya Iqbal Utaman ya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda ya untuk mengikuti untuk sore ini ya, nanti pada pukul 5 ada Beranda Asta Cita Nasional pendengar ya, untuk edisi Kamis 28 Mei 2026 ada persembahan dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Hasilkan Cuaca Maksimal. Kemudian dari RRI Manado, dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Kemudian RRI Ntikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Kemudian RRI Singaraja dengan judul membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM. Oke, pendengar, saya Iqbal Kutaman pamit undur diri, dan juga operator yang bertugas ada Mbak Dini beserta rekan-rekan yang bertugas ya untuk di Ternate siang hingga Ternate sore. Oke, saya Iqbal Kutaman pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Selamat Hari Raya Idul Adha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati suasana sore Anda.

0: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Beranda Asta Cita. Kami bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta.
1: Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 Kilas Berita, bersama saya Dedi Firdaus. Informasi pertama, polisi menangkap seorang wanita yang nekat mencuri sepeda motor di Gang Masjid Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kanit Reskrim Polsek Pasar Rebo AKP Lili mengatakan, mereka dapati identitas pelaku pada hari ini langsung melakukan penangkapan di salah satu ruang kontrakan wilayah Pasar Rebo. Aksi pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV pada Selasa kemarin dan viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, pelaku berinisial AK terlibat langsung berjalan seorang diri di sekitar lokasi kejadian. Wanita tersebut tanpa melihat kondisi sekitar sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor milik warga yang terparkir di halaman rumah. Kita beralih ke informasi lainnya. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta menggandeng Perumda Dharma Jaya untuk menyembelih sebanyak 13 hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan lebih modern dan juga higienis. Langkah ini disebut sebagai upaya modernisasi pemotongan hewan kurban agar lebih higienis, praktis, dan sesuai standar kesehatan pangan di Jakarta. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore pendengar, kita ketemu lagi di Jakarta sore hari ini ya, di Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Dedi Firdaus sampai malam nanti. Dan setelah mungkin kemarin udah libur, kemudian kumpul sama keluarga, udah sholat id, udah nyembeli kurban gitu ya, sate-satean juga, hari ini kembali beraktivitas ataupun masih menikmati suasana libur Anda, kita temani di Jakarta sore ini. Dan tentunya juga kita akan hadir dengan Beranda Asta Cita Nasional. Apa saja akan hadir pada sore hari ini nanti ya, setelah kita punya dari Nino dan Nagita dengan Benar Nyata.

0: Ini ya, kita akan masuk di beranda Asta Cita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan beranda Asta Cita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut.

0: cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Alfarij.
1: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau Marketplace, karena sekarang udah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada udah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
0: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
1: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil, dan turun naiknya tergantung dari platform ya, atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
0: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
2: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya, salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha

0: agar bisa melek digital atau go digital. Di program Arema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
1: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
0: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau developer digital itu, saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform gitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesannya.
1: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Astacita bersama saya Novita Yiras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk

0: menerapkan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Montolalu bersama istri, menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut, berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
1: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan, layanan pelatihan untuk kerajinan. Sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
0: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan dan sudah terdaftar secara sah.
1: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis.
2: Okay.
1: Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
0: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita Produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, salam jumpa. Kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya itu memang ada di Mempawah juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pria setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Dara yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu pak, memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut, sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Dara ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya, kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang, kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Darah?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita dapat mencari solusinya.
1: Pendengar, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria, demikian Beranda Astacita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Astacita berikutnya.

0: anda Asta Cita.
1: Di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare okay. Ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingnya. Aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apalagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Oke, itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. 4? Dari jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip saya.
2: Karena tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam.
2: Oke.
3: Karena kita harus fast respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Oke. Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, 2 video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu?
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada 2, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya tokonya, kita ada 2, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita 3.
2: Oke, berarti bagian medsosnya 3, cukup 3 ya, ya Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Astungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan. Tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan 1 klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin. Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh,
1: hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo-young. Sebuah buku yang membahas secara mendalam mengenai seni berbicara dan komunikasi efektif. Penulis menguraikan berbagai aspek penting yang harus dikuasai dalam berbicara, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang kekuatan kata-kata dan cara menggunakannya dengan tepat. Oh Soo-young menjelaskan bagaimana memilih kata yang sesuai dengan konteks dan audiens, serta menggambarkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas, tanpa kehilangan substansi pesan yang ingin disampaikan. Buku ini juga memaparkan strategi untuk membangun percakapan yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik dan memahami sudut pandang orang lain. Penulis menggarisbawahi betapa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dalam membangun hubungan yang kuat dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, teknik membangun koneksi emosional dengan audiens juga dijelaskan secara rinci. Tak hanya membahas teknik-teknik, penulis juga menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketakutan dalam berbicara di depan umum. Oh Soo-young memberikan tips dan strategi untuk mengelola gugup dan rasa takut, serta mendorong pembaca untuk memandang berbicara sebagai suatu seni yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Buku ini mengajarkan konsep bahwa berbicara adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai. Oh Soo-young mengilustrasikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang berpengaruh dengan berlatih dan mengasah keterampilan berbicara. Pesannya, bahwa dengan tekad dan komitmen, siapapun dapat mengembangkan keahlian berbicara yang dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai kesuksesan pribadi maupun profesional. Secara keseluruhan, Bicara Itu Ada Seninya, buku yang memberikan wawasan mendalam mengenai seni berbicara dan berkomunikasi. Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-young.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Jakarta di sore hari ini ya, setelah tadi kita menyimak untuk beranda Asta Cita Nasional. Agak belibet ya. Saya terima kasih juga untuk yang sudah memproduksi dari Asta Cita Nasional sore hari ini, RRI Bandung, RRI Manado, RRI Antikong, dan juga RRI Singaja Raja ya, yang sudah mendengarkan juga di sore hari ini. Kita lanjutkan untuk Jakarta sore hari ini, pendengar masih bersama saya Dede Firdaus, tentunya menemani Anda dengan beragam informasi, lagu-lagu bagus juga akan hadir. Salah satunya kita punya Maya dengan Ada Kamu.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf kembali menyalurkan 3 hewan kurban untuk masyarakat pada Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semangat olahraga bela diri menggema di Ballroom Hotel Bela Ternate saat North Malukas Taekwondo Championship Gubernur Cup 1 setelah ajang yang diikuti oleh perwakilan 4 provinsi itu resmi dibuka oleh Gubernur Maluku Utara Sarli Juwanda siang tadi. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.ri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar Relay Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur 88,5 FM, Anda juga melalui program M4 di 95,1 FM, dan bisa menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf kembali menyalurkan 3 hewan kurban untuk masyarakat pada Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Kegiatan tersebut berlangsung di RT 03 RW 02 Kelurahan Makassar Timur, Kota Ternate. Berikut laporan disampaikan reporter Sofian Tugubo.
1: Kapan saya akan menyalurkan di tempat lain, pilihannya di sini aja. Coba untuk bergilir.
2: Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf kembali menyalurkan hewan kurban di Kelurahan Makassar Timur, Kota Ternate. 3 hewan kurban yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Kepada RRI, Hasbi Yusuf mengatakan pada tahun ini menyalurkan 4 hewan kurban. Sebagian disalurkan untuk mualaf senter Kota Ternate, lapas dan masyarakat Pulau Mare hingga warga Kelurahan Makassar Timur. Ia berharap momentum kurban dapat dimaknai sebagai upaya menjaga kebersamaan dan solidaritas antara warga. Selain itu, pembagian daging kurban diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
1: Tahun ini berkurban 4 ekor sapi dan 1 ekor kambing. 1 ekor sapi saya salurkan lewat jalan menawar untuk 200 mualaf dan bapak perempuan. Kemudian satu lagi saya berkurban di Pulau Mare dan sisanya saya di sini bersama masyarakat di lingkungan Pasar Timur dan di luar juga para janda dan orang-orang yang membutuhkan, dan saya lebih prioritaskan kepada mereka yang membutuhkan di wilayah-wilayah terpencil yang tidak pernah berkorban. Saya salurkan di wilayah-wilayah itu agar jadi sugesti bagi kaum muslim di tempat agar ke depan mereka bisa berkorban. Hari ini kurang lebih sekitar 100 lebih, ini hampir bisa 150 kupon.
2: Sementara itu, warga Makassar Timur Anwar Kabalai mengapresiasi kepedulian Hasbi Yusuf yang kembali menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat setempat.
3: Ya, saya sebagai warga masyarakat Kelurahan Makassar Timur RW 02 RT 03 sangat berterima kasih kepada Bapak Hasbi dan keluarga. Tahun yang kemarin itu sudah ada perkembangan mulai dengan 1 ekor, alhamdulillah sekarang sudah berkembang 2 ekor, ada tambahan juga kambing, sehingga jangkauan dari Kelurahan RT 02 RW 03 ini saya lihat dia punya perkembangan sudah sampai ke RT 04 juga.
2: Ia berharap kegiatan kurban tersebut terus berlanjut dan dapat dirasakan masyarakat lebih luas serta menjadi teladan bagi pihak lainnya untuk saling berbagi kepada sesama. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, memeriahkan HUT Kabupaten Kepulauan Sula ke-23. Pemerintah Kabupaten atau PMKAT melaksanakan lomba gerak jalan tingkat SD dan SMP. Selengkapnya diturunkan reporter Karman Samuda.
4: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menggelar lomba gerak jalan tingkat SD dan SMP. Kegiatan tersebut berlangsung meriah diikuti oleh puluhan regu dari berbagai sekolah di wilayah Kepulauan Sula. Tercatat sebanyak 42 regu ambil bagian dalam perlombaan tersebut. Para peserta dari siswa-siswi sekolah dasar dan siswa-siswi sekolah menengah yang tampil penuh semangat dan antusias sejak garis start finish. Rute gerak jalan dimulai dari depan Istana Daerah dari Yatensua dan melewati sejumlah desa di wilayah kota sana. Sebelum kembali menuju garis finish, sepanjang perjalanan para peserta mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang turut menyaksikan kegiatan tahunan tersebut. Acara pembukaan lomba gerak jalan turut hadir di sejumlah pejabat daerah. Ini forkopimda di antaranya Wakil Bupati Kepulauan Sula, Sekretaris Daerah Kejari Kepulauan Sula, Kapolres Kepulauan Sula dan Dim 1510 Sula, serta pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkup Pemda Kepulauan Sula. Wakil Bupati Kepulauan Sula M. Salim Rasabesi dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan gerak jalan ini bukan hanya menjadi ajang memeriahkan HUT daerah, tapi juga sebagai sarana membangun semangat kedisiplinan dan kekompakan para pelajar. Selain itu, panitia pelaksana juga menyiapkan tenaga medis dan yang siaga di sejumlah titik rute perlombaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh peserta mendapat penanganan cepat apabila mengalami kelelahan atau gangguan kesehatan selama kegiatan berlangsung. Lomba gerak jalan ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT Kabupaten Kepulauan Sula ke-23 yang berlangsung meriah. Dan dari Sanana, reporter Karman Semuda melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Kita berpindah ke informasi olahraga. Saudara, semangat olahraga bela diri menggema di Ballroom Hotel Bela Ternate saat Norma Lukas Taekwondo Championship Gubernur Cup 1 setelah ajang ini diikuti oleh perwakilan 4 provinsi yang resmi dibuka oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda siang tadi. Berikut laporan Davi Baba.
6: Semangat olahraga bela diri menggema di Ballroom Hotel Bela Ternate saat North Molucas Taekwondo Championship Gubernur Cup 1 resmi dibuka pada Kamis siang. Kejuaraan yang berlangsung hingga 29 Mei 2026 itu menjadi panggung unjuk kemampuan ratusan atlet muda sekaligus momentum kebangkitan pembinaan taekwondo di Maluku Utara. Pembukaan kejuaraan dilakukan langsung oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda Laos dan dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia, Letjen TNI Richard Tampu Bolon. Dalam kesempatan yang sama dilakukan pula pelantikan Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Maluku Utara masa bakti 2026-2030. Kejuaraan ini diikuti sekitar 500 atlet dari 4 provinsi peserta dari total 9 provinsi yang sebelumnya diundang panitia. Para atlet tampil di berbagai kategori pertandingan mulai dari prakadet, kadet, junior dan kategori pemula hingga kategori prestasi. Atmosfer kompetisi sudah terasa sejak hari pertama pertandingan. Sorak dukungan dari ofisial dan keluarga atlet memenuhi arena pertandingan sementara para taekwondoin muda tampil penuh semangat demi membawa pulang gelar terbaik bagi daerah masing-masing. Dalam sambutannya, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda berharap kejuaraan ini menjadi titik awal lahirnya atlet-atlet berprestasi dari Maluku Utara yang mampu bersaing di level nasional hingga internasional.
7: Sehingga kita akan mendukung pembinaan dari usia dini, kita juga akan mensupport mungkin sertifikasi wasit, sertifikasi dari pelatih, sehingga dari tahun ke tahun bukan hanya menyiapkan event, tapi menyiapkan suatu sistem yang menghasilkan atlet-atlet terbaik dari Maluku Utara yang bisa naik ke level nasional.
6: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Maluku Utara Asadul Usud Boiratan menegaskan komitmennya membangun organisasi Taekwondo Maluku Utara dengan mengedepankan 4 variabel utama, yakni komunikasi, informasi, transparansi, dan akuntabilitas. Selain pembenahan organisasi, Asadul juga menaruh perhatian besar terhadap penguatan sumber daya manusia, khususnya para pelatih taekwondo di Maluku Utara. Ia menilai kualitas pelatih menjadi faktor penting dalam mencetak atlet-atlet berprestasi di masa depan.
8: Ya, Gubernur Cup 1 ini kita akan menyeleksi sebenarnya. Melihat potensi-potensi atlet muda baik dari kadet, junior, dan prakadet itu untuk melakukan pembinaan jangka panjang. Mungkin di daerah Maluku Utara atau mungkin kita pembinaannya di Jakarta atau di internasional seperti itu.
6: Pemprov Taekwondo Indonesia Maluku Utara menargetkan kebangkitan prestasi taekwondo daerah melalui pembinaan yang berkelanjutan. Asadul berharap atlet

0: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perakhiran Dewi akan informasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Dewi, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Kamis 28 Mei 2026. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada malam hingga dini hari umumnya adalah cerah berawan dengan potensi terjadi hujan ringan pada malam hari di wilayah Petani, Maba, Buli, Obi, dan sekitarnya. Untuk dini hari umumnya berawan dengan potensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Merapai, Batang Dua, Ternate, Tidore, Sovivi, Oba, Muti, Makeang, Kayowa, Kasiruta, Bacan, Petani, GB, Obi, Mangwali, Taliabu, Falabisaya, dan sekitarnya. Untuk informasi arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 80 hingga 100%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter mengalami agak kenaikan. Untuk waspadai potensi peningkatan tinggi gelombang akibat kondisi cuaca buruk di wilayah perairan Maluku Utara. Untuk informasi perakiraan esok hari di wilayah Maluku Utara, pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Untuk siang sore hari potensinya hujan ringan hingga sedang di wilayah Palamura Tai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, dan juga di Pulau Taliabu. Untuk malam dan dini hari potensinya terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Palamura Tai, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Kota Ternate, Tidore Kepulauan, kemudian di wilayah Halmahera Tengah, Halmahera Selatan. Untuk himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore Dewi, terima kasih laporan Anda. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Roni bersama teknik montase Adrian Fernando, des editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: لك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Semoga amal ibadah kita merayakan dalam Hari Raya Idul Adha diterima di sisi Allah SWT, termasuk hewan yang kita korbankan dapat diterima di sisi Allah SWT menjadi amal terbaik kita. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Islam seluruh Maluku Utara di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.
2: Satu. Anda masih bersama kami mendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Baru saja kita ikuti penyampaian warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Hari ini Kamis di 28 Mei 2026, Anda bersama Ternate Malam. Saya Roni, dibantu teknik studio ada Adri.

0: dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kahimira akan mengiringi Anda. Serangkaian program-program kami akan temani Anda di Ternate Malam hingga nanti selesai di jam 12 malam atau tepatnya di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Gimana suasana Anda di hari ini Kamis? Masih dalam suasana liburan ya, masih juga dalam perayaan Idul Adha. Ini memasuki di hari yang kedua hari ini. Dan serangkaian program jangan lewatkan sebentar, nanti di pukul 17 Anda bisa ikuti ada Kipra Desa Bidang Agama Islam dan ada juga Mimbar Agama Islam. Sebentar jangan Anda lupakan, Anda tetap stay tune di sini ya untuk Anda warga Tani dan Nelayan, untuk Kipra Desa dan kaum muslimin dan muslimat jangan lewatkan juga ada Mimbar Agama Islam. Sebentar jangan lewatkan juga ada drama radio, terus juga ada Ruang Rindu akan bersama Anda hingga nanti di jam 12. Baik, dan memasuki kemudian azan maghrib wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, Anda kaum muslimin dan muslimat kami informasikan sebentar nanti jatuh pada pukul 18:36 waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemudian azan maghrib, sebelumnya kami akan hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran sore ini, diambil dari surat Al-Tahrim ayat 1 sampai dengan seterusnya bersama Haji Muammar Jeta.
1: أعوذ بالله

Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada, saatnya untuk kumandang azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Sayyidatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wa Syarafa wa Darajatal Aliyatil Rafi'ah وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan, kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Pendengar selamat malam, kita cek fakta pukul 19 malam ini. Satu informasi terkait dengan Menteri Agama Nasarudin Umar minta umat Islam transfer uang kurban ke rekening Kemenak. Apakah informasi tersebut benar? Kita telusuri sama-sama. Menteri Agama Nasarudin Umar diklaim meminta umat Islam mentransfer uang kurban ke rekening kementerian yang dipimpinnya. Namun setelah ditelusuri, narasi tersebut tidak benar atau hoax. Unggahan yang mengklaim Nasaruddin Umar meminta umat Islam mengirim uang kurban ke rekening kementerian agama dibagikan di akun Facebook. Akun tersebut membagikan foto yang menampilkan Nasaruddin, kemudian diberi keterangan Rabu Idul Adha umat Islam transfer saja kurbannya ke rekening Kemenak biar lebih abdol. Dan setelah ditelusuri, informasi tersebut melalui Google Search tidak menemukan informasi valid. Nasaruddin mengeluarkan pernyataannya meminta masyarakat mengirim uang kurban ke rekening Kemenak. Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenak, Tohib Al-Azhar, memastikan informasi tersebut adalah tidak benar. Menurutnya, Nasaruddin tidak pernah meminta umat Islam mengirim uang kurban ke rekening Kemenak. Setelah diambil kesimpulan, unggahan mengklaim Nasaruddin Umar minta umat Islam mengirim uang kurban ke rekening adalah informasi yang tidak benar. Sekali lagi, Nasaruddin tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Kemenak juga memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Mengisi cek fakta pukul 19 malam ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
4: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate. Informasi dan inspirasi. Informasi
3: dan masih di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam dulu untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Anda masih Ternate malam ini, masih setia juga akan saya temani Anda dengan serangkaian program-program menemani waktu malam Anda, malam yang cukup dingin. Baik, dan saya menjumpai Anda warga tani dan nelayan, om-om, bibi-bibi, Jojaro dan Ngongare dimanapun Anda berada. Ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha di hari yang kedua. Mari turun dengar sama-sama pembahasan bersama Dr. Randus Haji Basir Ishak MPD, Ketua Komisi Dakwah MUI Maluku Utara. Ustadz Basir Ishak atau Ubas akan bersama Anda mengisi kiprah desa bidang agama Islam dengan judul yaitu berbagi daging hewan kurban di hari yang mulia. Kami ajak Anda, kita ikuti sama-sama ini ya, kiprah desa bidang agama Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pradesa Bidang Agama Islam. Iya, ini dia Bung Ijal punya irama yang mengantar ketorang dari hall ke hall, ya, palang-palang, supaya ketorang bisa sampai dari Tanjung Obi menuju Tanjung Gorango, dari Tanjung Gorango menuju Tanjung, dari Tanjung ke Tanjung. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa lagi pada kesempatan ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa berada dalam keadaan iman wal Islam. Iya, kita kemarin sudah melaksanakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, atau disebut dengan Hari Raya Kurban. Kemarin begitu, ya, takbir, tahmid, tahlil yang kita kumandangkan. Coba ketorang relay dulu, ketorang ikut lagi takbir ini, supaya bisa menggemah kemana-mana, dari Tanjung ke Tanjung, di Basan sana, di Tidore sana, orang bisa ikut. Ya, kita orang punya takbir yang begitu menggema dan menggemparkan seantero dunia ini. Mari kita ikut takbir.

Tadi kita orang sudah ikut takbir. Torang sudah dengar takbir yang kemarin dorang rayakan, ya, umat Islam rayakan hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pada hari, ya, pada hari Rabu. Dong bilang hari Rabu. Tanggal 27. Mudah-mudahan hari raya Idul Kurban yang ketong laksanakan itu bisa ada perubahan, ya, bisa ada perubahan. Karena apa? Hari raya ini Idul Kurban itu merupakan contoh dan teladan seorang pemimpin, ya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai contoh teladan bagi umat manusia di atas dunia ini. Iya, itu dia. Dorang kemarin obas lihat dorang punya hewan korban ini luar biasa. Hari raya itu langsung ada 1-2 dorang sopotong. Karena hari raya turun itu ada 1-2 dorang sopotong akan. Jadi ini ya, pada kesempatan ini Ubas akan mau kupas tentang, ya, daging korban itu sendiri. Itu dia, supaya dong om-om dan bibi-bibi dorong bisa tahu daging korban itu yang seperti apa. Itu dia. Daging korban ini, ya, tentu di Maluku Utara itu adalah daging, ya, yaitu sapi, ya, kambing, ya, tidak ada kerbau, ya, tidak ada unta. Jadi begini, om-om dan bibi-bibi dorang yang punya daging atau punya sapi itu masih ada, ya, dorang korban lagi di hari kedua, ya, sampai hari ketiga boleh, ya, korban. Jadi hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, itu dorang bersembelih, ya, supaya daging yang sudah, ya, sudah dibuat apa namanya, dipaket-paket itu, ya, kalau satu ekor sapi, ya, satu ekor sapi itu terus ada di berat sekitar 70-80, itu ditimbang baik-baik, diseleksi baik-baik supaya daging itu bisa tersalur dengan baik, ya, bisa sampai kepada orang, ya. Jadi bisa sampai kepada orang daging-daging itu. Jadi jangan sampai salah faham.

0: Ini dapatkan jadi sesungguhnya kita seluruh dunia sudah melampaui momen yang sangat besar disebut dengan Syahrul Akbar, Syahrul Rahmah, di mana kita mengawali momen ini dengan puasa Zulhijjah, mulai dari 1 Zulhijjah sampai dengan 10, kemudian kita masuk ke momen yang kedua salat Idul Adha, kemudian kita masuk momen yang ketiga yaitu saatnya kita berkurban, dan berkurban ini dijatuhkan sampai mulai tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 yang memasuki hari Tashrik. Nah, mudah-mudahan malam ini kita berpartisipasi dengan pendengar, barangkali ada yang mau bertanya hal-hal yang seputar dengan pasca, katakan sesudah kita melampaui puasa Zulhijjah, kita sudah laksanakan, kemudian kita salat Idul Adha, dan ini proses masih dalam proses berkurban. Nanti barangkali kita akan menjelaskan mana kurban.
1: Kurban apa ya?
0: Coba Umi, silakan.
1: Terima kasih pendengar dimanapun berada. Kita sudah sama-sama mendengar ya adik Roni dari Ibu Asmia ya. Jadi saya ingin sampaikan di Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37, Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang artinya, jadi di sini dikatakan bahwa tujuan kurban ya itu mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan lihat dagingnya tapi lihat ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Al-Qur'an tadi surat Al-Hajj ayat 37 ya berbunyi, artinya daging-daging kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah. Jadi daging dan darah itu tidak mencapai keridaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Jadi adik Roni, jadi di sini dilihat ketaatan kepada Allah, ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, dan Siti Hajar. Selain ketaatan, keikhlasan mereka dan kesabaran mereka. Padahal di sebenarnya setan menggoda. Setan goda datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya Ibrahim, kenapa anak satu-satunya, kenapa mesti disembelih lehernya? Nabi Ibrahim bilang, saya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan kepada saya harus terus.
2: Betul.
1: Terus setan tidak makan habis lagi, dia lari lagi par Nabi Ismail. Ya Ismail, itu kan ibu apa mau sembelih? Mau sembelih anak, bagaimana tuh? Jangan mau. Jangan. Ini anak satu-satunya, anak tersayang oleh ibu mama. Ya, goda lagi. Nabi Ismail bilang, saya melaksanakan, ayah saya Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah dan saya juga melaksanakan perintah Allah, taat kepada Allah. Setan lari kepada Siti Hajar lagi. Hajar itu Ibrahim bawa Ismail ke sana itu mau kurban, mau lehernya, mau sembeli. Bagaimana itu? Sayang anak satu-satu saja tuh. Setan bilang begitu. Setan goda. Setan ini kan sampai keluar dari surga tuh kan karena melawan, termetunduk kepada Nabi Adam alaihi salam. Sehingga setan Hajar bilang, ya saya karena suami saya Nabi Ibrahim, anak saya melaksanakan perintah Allah, taat kepada Allah, saya pun demikian. Jadi saya tidak bisa mengikuti kamu, saya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala.
2: Umi dan Haja Asmia, sebenarnya kalau kita tahu ya dimensi spiritual dan sosial ini seperti salah satunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebenarnya pendengar ingin tahu manfaat dari kurban ini seperti apa sebenarnya?
0: Jadi sebenarnya Allah memberikan, kalau Allah itu memberikan satu perintah, maka itu mengandung manfaat yang luar biasa untuk manusia, untuk hambanya. Kalau Allah itu melarang, berarti mudarat. Ada sesuatu yang mudarat di balik itu. Maka manfaat dari kurban ini dikatakan bahwa satu, kita lihat bahwa Allah menguji kesabaran seorang hamba Allah. Proses daripada kehidupan Ibrahim ini luar biasa. Mulai dari pertama dia tidak mendapat anak ya, dia sampai mendapatkan anak, kemudian dia mendapat cobaan untuk menyembelih anak. Itu merupakan satu edukasi buat manusia. Betul. Bahwa setiap kita itu melaksanakan suatu amanah yang dibikin Allah, itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kita akan dicoba. Setelah dikasih amanah, dicoba sama Allah. Nah, ini contoh yang paling konkret di sini.
1: Selain itu, di kurban itu juga untuk itu mendialog sama-sama. Mencoba menguah hati. Allah mau melihat hati-hati itu bahwa kita bisa melaksanakan dengan

0: hati yang ikhlas ke tidak.
1: Ya. Ya. Saya lanjutkan ya.
2: Silakan, silakan.
1: Ya. Jadi dalam proses ini Allah memberikan cobaan yang beruntun ya. Hmm. Katakanlah maksimal yang paling paling tinggi itu adalah ketakwaan. Okay. Ketakwaan Nabi Muhammad Ibrahim.
2: Betul.
1: Ketika dia meminta sesuatu dan Allah memberikan apa yang dia minta, yang dia kehendaki, Allah sertakan dengan ujian yang terakhir, yaitu bagaimana ketakwaan dia kepada saya dengan cara apakah dia ikhlas dan apa yang dia minta saya kasih, dan apakah dia mau mengorbankan apa yang didapatkan. Nah, ini satu edukasi buat kita
2: ini,
1: yang
2: ini mungkin istilah ketaatan ya,
1: ketaatan ya. Jadi kalau kita lihat bahwa ketaatan dan Nabi Ibrahim luar biasa berat ketika dia bermimpi bahwa dia akan menyembelih, dan dia tanyakan kepada anaknya ya, kala ya abati, anak mengatakan af'al ma tu'maru saya tajiduni insyaallah minasabi, kerjakan ayah, kerjakan insyaallah. Kita termasuk orang-orang yang bersabar, katakan seperti orang yang bersyukur karena dia sudah diberikan putra ya. Dalam hal kondisi seperti ini, kalau kita analogkan dengan kehidupan kita sekarang ini, jarang ya kalau kita seorang hamba yang mau melaksanakan satu cobaan yang katakan buat kita
0: berat.
1: Tapi di lingkungan berat, di dalam taraf tingkatan seorang nabi ya, katakan seorang nabi, dia dalam hal ini manusia juga. Pasti ada peragu-raguan yang disampaikan Ustazah Masdi tadi, bahwa ketika perjalanan penyembelihan itu terjadi kendala-kendala di mana setan itu menggoda dan diabadikan sekarang melontar jumrah ya. Aqaba, ula, wusta dan sebagainya itu kan merupakan perwujudan dari prakteknya Nabi Ibrahim dulu. Sehingga apa yang dimaksud dengan ya, apa di balik hikmah daripada kurban dan Idul Adha ini mempunyai satu pelajaran takwa yang luar biasa. Yang kedua, keikhlasan. Orang itu ikhlas itu sangat sulit. Berbarengan dengan kesabaran.
2: Betul.
1: Ikhlas dan sabar itu kalau sampai sulit. Dia, makanya hampir Allah mempersiapkan rumah di salah satu pintu di surga itu as-sabr, pintu sabar. Karena itu begitu luasnya itu, begitu amal itu begitu sulitnya. Kemudian yang ketiga ada unsur sosial di situ ya. Kata kepedulian sosial. Karena kurban itu tidak memilih. Betul. Oh, ini Islam saja yang dapat enggak? Ya, semua hamba Allah ya. Dia katakan seperti itu. Nah, dalam hanya tanda petik itu kita harus perlu bertanya bahwa apakah dari dengan apa yang kita lakukan tadi sudah berkorban, sudah salat, apakah sudah pengaruh selanjutnya kehidupan sesudahnya atau tidak.
2: Jasminya kita tahan dulu
1: Bu. Iya,
2: nanti kita terima lagi, kita bahas lagi. Iya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah sehat selalu.
3: Iya, Pak Haji.
2: Silakan Pak Haji. Silakan, ada Umi.
0: Sehat alhamdulillah. Bukan, ini Ustazah Asmiah. Haji hukum.
3: Selalu berbicara tentang kewajiban Islam ya, setiap tahun ini
0: saya.
3: Kita laksanakan kurban sesuai dengan apa disampaikan tadi menyangkut temanya. Kira-kira kurban ini ada pengertiannya satu ekor sapi 7 orang. Kalau misalnya satu kampung dorong tambah-tambah uang satu kampung satu ekor itu kira-kira masuk di korban ataukah masuk di sedekah?
1: Yuran buat korban saya.
2: Oke, baik. Nanti kita bahas ya Pak Haji ya, Pak Haji Halil.
0: Jadi Pak Haji saya itu sebenarnya ada dua faham ya. Ada yang 7 orang ya Pak Halil, 7 orang sapi satu ekor ya. Tapi bisa ada satu keluarga karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu juga berkurban untuk keluarga, ya. Jadi
1: umatnya.
0: Untuk keluarga. Umatnya. Tetapi kalau untuk satu kampung itu sudah jadi sedekah, ya. Jadi sedekah ya, Ustaz. Jadi kalau kita mampu kan disuruh, kalau kita mampu kita berkurban sama dengan kita mau pilih haji kan kalau mampu. Kalau sampai kita mampu kita berkorban, kalau tidak bisa berkorban tidak masalah ya. Jadi mungkin nanti ada rezeki tahun depan kita berkorban. Karena bagi orang yang mampu tidak berkorban berarti itu dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Karena nanti dagingnya dari sapi yang kita kurban,
2: Umi,
0: kulitnya
2: kita simpan dulu. Kita tahan dulu, ada penelpon yang ingin bergabung lagi ya.
0: Silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Silakan.
4: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan Pak siapa di mana?
4: Dengan Abdul di Tidore.
2: Abdul di Tidore. Silakan Pak Abdul.
4: Ya, sebelum saya tanya tema tentang tema ini, saya mengucapkan minal aidin wal faizin saja semuanya.
0: Saya. Turanjo ucapkan begitu ya untuk pendengar semua lupa. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga keikhlasan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar terpatri dalam jiwa-jiwa kita untuk 11 bulan ke depan. Kita harus bisa saling tolong menolong, bisa mencinta orang lain. Begitu ya. Silakan Pak Abdul. Silakan Pak Abdul.
4: Temanya tentang apa ini, baru monitor?
2: Hikmah Idul Adha dan Idul Kurban.
4: Hikmahnya sama saja, Idul Adha dan Idul Kurban
0: sama. Iya, sama. Sama.
4: Begini, kebanyakan orang yang berkurban ini kalau cuman itu kalau di sana, kalau di sana. Itu bagaimana itu saja?
0: Bagaimana?
2: Diulang Pak Abdul, silakan.
4: Begini, dengar. Kalau di satu kampung misalnya, tapi kalau ada orang lain, ada yang kasih itu, kalau di kampung itu cerita itu korban ini kan ada dia di sana yang kasih. Tapi kalau ada yang kasih itu lalu dia ini di sana, kalau kita terkasih itu berarti terada korban di sana. Itu bagaimana menurut Pak
1: Istaja kedua? Ada omongan seperti itu ya. Ada dong bicara.
4: Kalau begitu misalnya, kalau begitu bagaimana?
2: Oke, itu saja.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi,
2: Kita ke Pak Haji Halil dulu tadi. Haji boleh menambahkan tadi.
1: Pak Haji tadi pertama. Jadi kita kembali ke sebenarnya ya, seperti tadi Umi sudah sampaikan bahwa kalau satu kampung itu kumpul doi berbeli sapi kurban, itu kan sudah bukan termasuk dalam satu kategori kurban. Karena kurban ini keterkaitan orangnya. Orangnya dan dia sudah ditentukan satu ekor, satu orang, satu ekor kambing boleh. Satu ekor kambing untuk sekeluarga boleh. Kata Rasulullah pernah tiga. Rasulullah mengatakan hadis dia sendiri, kemudian untuk umatnya, untuk keluarganya ahli dan kemudian untuk umatnya. Sehingga di sini kita mengambil sikap bahwa ketentuan ini kita jadi bisa keluar. Katakanlah umpama seperti begini. Tadi dikatakan satu kampung kumpul doi itu tumbuh sapi. Berarti niatnya bukan kurban, tapi niatnya kita mau kumpul doi itu potong sapi atau mau bagi. Katakanlah. Jadi seperti tadi sedekah. Ya, katakan. Terus kemudian yang kedua, saya lihat dari sisi bahwa penentuan kurban ini sudah ditentukan ya, tidak bisa kita contohnya ada orang begini, saya tak bisa ini, saya jalan di rumah cuma ada apa ayam, saya mau kurban ayam begini, tidak bisa, karena itu memang sudah ditentukan kambing sambi atau unta ya. Dan kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang ada orang bicara bilang kata itu sana kalau saya tak kasih kurban don terdapat kambing, don terdapat kambing karena gara-gara saya itu ria, sudah sombong. Nah apabila suatu perbuatan diiringi dengan ria, semua tidak akan dapat pahala.
2: Jadi mungkin tidak dapat pahala ya?
1: Tidak dapat apa-apa di luar daripada itu. Dan satu hal yang saya ingin menentreskan tentang judul ini, bahwa hikmahnya banyak sekali dalam hal kita melaksanakan Idul Kurban ini, yaitu kita diampuni dosa loh, itu subhanallah. Kemudian kita berlatih untuk sabar, kita berlatih untuk menyumbangkan sesuatu yang katakanlah mungkin orang merasa itu hal yang sepele, cuma beri kambing selesai, padahal di balik itu hikmahnya luar biasa yang kita ambil cerita kisah historis daripada Nabi Ibrahim seperti itu. Kenapa kita bisa berkorban? Karena ada historis Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
2: Umi bisa menambahkan.
0: Saya mau tambahkan di sini di Al-Qur'an surat Al-An'am ya, ayat 162 dan 163, di sini bahwa kita berkorban itu di ketaatan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Ya. Jadi katakanlah sesungguhnya salatku, ibadah, kurbanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, ya. Tuhan yang semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Jadi sudah dijelaskan oleh Bu Asmiyah juga tadi. Jadi sebenarnya hikmah Idul Adha dan Idul Kurban ini, Idul Adha ini kita angkat, maksudnya kita salat Idul Adha, kita melaksanakan perintah Allah di bulan Zulhijjah. Selain tadi sudah dijelaskan oleh Bu Asmiyah, selain kita berkurban, kita pertama melaksanakan salat Idul Adha dulu, ya, salat. Salat karena cinta, karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Idul Kurban, ya, kurban kita laksanakan itu perintah Allah sudah dijelaskan tadi. Jadi kalau bagi orang yang mampu harus keluar, harus kurban. Karena itu dia mengikis kita punya hati-hati yang tidak betul. hati-hati yang ada sombong, tadi ustazah sudah bilang sombong, ada ria ya, dia mengikis, menghilangkan dengan korban. Selain itu kita tetap ada empati kepada orang lain ya, ada jiwa kemanusiaan. Kenapa kita korban, kita memberikan kepada orang lain itu karena memang sosial kita, kita harus baik. Kita bukan hidup juga sendiri, tetapi hidup kita hidupkan ada semua komunitas tak? Sehingga kita betul-betul korban ini bisa dirasakan juga loh, orang yang betul-betul kurang, orang yang tidak mampu ya. Kapan yang dapat daging ya?
2: Gitu. Umi dan Asmia, ini kalau hadir, kurban kan biasanya ada kaitannya dengan ini ya, ibadah haji kan?
0: Iya.
2: Bagaimana bicara tentang hikmah nih ya? Hikmah yang mungkin dapat diambil dari pelaksanaan ibadah haji. Ada nilai-nilai apa saja sebenarnya dapat diambil dari ibadah tersebut?
1: Iya. Coba.
2: Silakan.
1: Jadi sebenarnya ada napak tilas ya,
2: betul,
1: dari perjalanan haji. Kalau tanpa ada itu, saya kira orang melaksanakan sa'i ya, melantar jumrah itu kan tidak ada. Tapi ini dengan adanya perjalanan historis Rasulullah Nabi Muhammad Nabi Ibrahim dengan Ismail, kemudian ketika Rasulullah SAW mendapat risalah tentang Islam, dilengkapilah rukun itu menjadi rukun Islam yang kelima. Karena rukun Islam ada lima ya, 1-5 dan ini merupakan hal-hal ritual yang harus dilakukan. Rukun haji itu kalau tertinggal, maka dia harus mengulangi hajinya tahun depan. Tapi kalau wajib haji, dia hanya membayar dam. Nah ini dipahami bahwa keterkaitan antara Idul Kurban kita lakukan di sini, kita di sana mungkin mereka tidak melaksanakan pemotongan Idul Kurban, ada tapi mereka tidak terlalu fokus ke situ. Jadi kita yang di sini yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses menjalani Zulhijjah ini sangat luar biasa, Mas Roni ya. Nah, yang pertama kita sudah dianjurkan untuk puasa satu hari sampai satu sangat 10. Ini disebut Syahrul, yang disebut dengan Allah sangat mencintai bulan ini ya. Sehingga kalau kita katakan bahwa bulan ini adalah disebut Syahrul Rahmah atau Syahrul Akbar. Karena kenapa Allah begitu cinta? Kita ada harus membedakan antara Ramadan dengan Zulhijjah ini. Kalau Ramadan habis Syawal, kita salat Idul Fitri selesai, kita hanya bersalaman dan sebagainya. Tapi di Zulhijjah ini luar biasa Mas Horni. Bayangkan kita diberikan kesempatan berpuasa 1 sampai tanggal Zulhijjah, pahalanya seperti orang berjihad fisabilillah, ditambah dengan semua harta yang dibawakan. Semua yang dia bawa itu dia jihad untuk menunjukkan kepada Allah bagaimana dia takwanya kepada Allah. Kemudian yang kedua dia salat Idul Adha. Kemudian sesudah itu Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Itu sesudah kamu salat Idul Adha, jangan kamu tinggalkan waktu itu berjalan, tapi berkurbanlah. Makna salat dan kurban ini sangat dekat erat sekali, sehingga kalau kita lihat ini itu di Indonesia kita. Tapi ketika orang-orang di haji sana, ini satu momen yang paling ditentukan. Pertama penentukan Al-Hajju Arafah. Karena hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah, kita sini puasa ya Mas. Nah, itu penentuan mereka haji atau tidak. Bahkan orang sampai mau meninggal itu sudah sakaratul maut, masih dicepat-cepat bisnya masuk ke dalam, sudah dia disebut haji. Kemudian sesudah itu dia besoknya dia ke Mina, melontar jumrah. Melontar jumrah ini gambaran historis melanjutkan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang telah disarankan Ustazah Mas nih tadi. Jadi ritual-ritual atau kan praktek-praktek yang dilakukan pada orang haji ini berkaitan sekali dengan disebut diperintahkan Allah untuk kita salat dan berkurban dalam surat Al-Kautsar.
2: Baik. Umi,
0: di hadis riwayat Tirmizi berbunyi bismillahirrahmanirrahim, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam. Ya, artinya tidak ada amal manusia di hari nahar yang lebih dicintai Allah daripada mengalirkan darah kurban. Jadi Allah sudah bilang, jadi tadi, tapi saya ingin jawab yang tadi Roni tanya mengenai haji. Jadi haji ini kita kan melaksanakan rukun Islam yang kelima ya.
2: Oke, ada yang mau bertanya? Ada, kita silakan. Tahan dulu.
0: Ya,
2: oke,
0: silakan.
2: Baik. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam.
2: Pak
5: dengan Abdul balik.
2: Oh, Pak Abdul balik ya, lagi, Pak Abdul. Pak Ayo, Pak Abdul silakan.
0: Tanya lagi. Nah,
2: silakan Pak Abdul.
5: Karena saya dengar ustazah bahas tentang haji tadi.
0: Iya.
5: Tanya tentang haji tadi. Jadi saya dengar ada setelah jamaah haji pulang, ada, bukan begini, setiap momen jamaah haji yang pulang ke kampung halaman, ada sambutan itu, dari Pemda itu, ada ustaz atau siapapun itu yang kasih sambutan untuk jamaah haji yang balik dari kampung halaman, di kota kabupaten maupun provinsi itu, ada yang bahasa begini, jadilah haji untuk diri sendiri, haji untuk keluarga, dan haji untuk lingkungan. Itu punya pengertiannya bagaimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Saya coba dulu ya.
2: Silakan.
0: Jadi sebenarnya begini ya, Pak Abdul, torang pi haji, sudah melaksanakan haji, su pulang untuk mabrur dan mabrurannya haji itu sesudah pulang dari Mekah dan Madinah, ya. Kenapa demikian? Karena nanti mabrur dan mabrurannya itu 11 bulan ke depan kita harus lebih baik dari ibadah kita, mabrur dari tingkah laku kita, ya. Jadi untuk diri sendiri kita harus berubah ke arah yang lebih baik. Untuk keluarga misalnya, kita mengharapkan keluarga kita melaksanakan apa yang kita laksanakan, melaksanakan ibadah lebih bagus, ya, lebih saling membantu. Terus untuk masyarakat, kita tunjukkan, kita sosialisasi kepada mereka bahwa kita sudah pulang haji dan tingkah laku kita memang berubah sehingga menjadi contoh untuk mereka.
2: Ya, betul.
0: Menjadi contoh bahwa si fulan ini sepulang haji dia berubah, karena hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari kemarin lebih baik dari hari yang lalu. Jadi kita berubah, diri sendiri berubah untuk keluarga juga lebih baik, dan berubah untuk masyarakat yang lebih baik. Ya Pak Abdu, itu mungkin dari saya. Kalau Ustazah silakan.
1: Jadi makna daripada haji mabrur itu berat. Jadi kita dalam haji ini kita harus memahami benar sehingga haji kita mabrur, mabrurah, kemudian tidak mardut, tidak ditolak, ya. Sehingga dalam hal ini dikatakan bahwa tadi di pertanyaannya bahwa orang pulang haji itu untuk di keluarganya, dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat. Itu benar. Jadi diri sendiri, bagaimana dia itu bisa menempatkan diri sebagai seorang hamba Allah yang melaksanakan rukun ibadah haji, mentaati semua rukun haji. Taat di sini dalam pengertian tidak tertinggal satu pun, dan dia melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga dia setelah dia melampaui wajib haji, rukun haji, dan dia memberikan edukasi pendidikan untuk diri, meyakini untuk diri sendiri bahwa saya sudah melaksanakan ibadah haji, berarti saya harus berubah, harus mungkin perubahan, ya, secara keseluruhan, bagaimana keimanan saya, keislaman saya, keihsanan saya, ya, sehingga mencapaikan takwa yang diinginkan, ya, oleh Allah SWT. Kemudian yang disebut, sehingga dia kalau dia sudah seperti ini berarti insya Allah membawa satu tugas, katakan tugas khusus untuk memperbaiki diri keluarganya di rumah. Setelah dia pulang ke Indonesia, berarti dia akan berhadapan dengan situasi keluarga, berarti menjadi sorry talan uswah di lingkungan keluarga. Barangkali saya contoh konkretnya begini, Pak Mas Roni, kalau sebelum pergi haji mungkin dalam ibadah salatnya mungkin dia pulang sudah mempunyai kelengkapan ibadah haji, salat. Kemudian mungkin salat sosialisasi dengan tetangga yang kurang bagus, dia pulang sudah jadi bagus.
0: Jadi hablum minannas juga harus bagus. Hablum minallah dan hablum minannas.
1: Sehingga tadi ketika dia berada di lingkungan keluarga, dia harus menempatkan dia sebagai uswah, sebagai contoh teladan, ya, di mana apapun sikapnya, jangan sampai ngoni pulang haji kemarin ngoni cuma pakai topi putih ke sana kemari, waktu salat ngoni padahal itu merupakan contoh yang akan diberikan kepada masyarakat. Yang ketiga, ya, masyarakat akan melihat, oh itu Pak Haji di sini, kalau haji di sakral di Jawa ada ada haji 10 kadang, tapi ngoni haji terada
0: di sini, yang sini kadang ketun terbilang haji dua malam.
1: Kalau di Jawa sana saya sampai dua kali haji, yang enggak panggil haji biasa, sana sudah biasa. Nah, yang dilihat di Jawa itu ketakwaannya, ya, ketakwaan. Di sini sudah bagus, saya lihat mereka ketakwaan dan bagus. Itu simbol topi haji, Mas Roni. Sebenarnya itu sebagai pengawas buat diri kita. Kalau tuan suka pakai topi haji, berarti tuan pi sikap, tuan pi ibadah, semua hablum minallah ya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Yang pertanyaan tadi bagus sekali. Penerapannya bukan cuma diri sendiri, tapi keluarga dan masyarakat.
0: Jadi tiga-tiga harus berkaitan.
2: Betul.
0: Jadi Ustazah tadi jelaskan juga di sana sudah melaksanakan rukun haji, sunat semuanya. Pulangnya itu tuh harus betul-betul melaksanakan ibadah dengan baik, hablum minallah, hablum minannas. Dua-dua harus sejalan. Kalau cuma hablum minallah, kalau ketong hablum minannas, ketong masih sombong, masih hasud dengan orang, dengki, ketong pun ibadah mengambang. Jadi sepulang haji, mabrur dan mabrurannya tuh itu di tanah air, di daerah masing-masing. Betul. Untuk menjadi contoh untuk orang-orang lain bisa mengikuti yang baik dari kita.
1: Okay. Dan saya sama Mas Roni. Kemabruran itu kelihatan kok. Kemabruran haji seseorang itu kelihatan. Pertama yang dirasakan yang bersangkutan dulu. Aku pulang ini ada perubahan apa yang aku lakukan?
2: Itu harusnya kembali ke diri sendiri.
1: Jadi sebelum orang menilai kita yang kedua baru kita memberikan kepada penilaian itu oleh orang lain ya. Nah, tapi yang jelas yang paling utama ya, katakanlah bahwa disebut di dalam salah satu hadis bahwa haji itu kalau mabrur disebut mabrur itu apa? Laisa jaja'u. Laisa lahu, untuk orang-orang yang pergi haji mendapatkan mabrur ya, katakan al-hajju mabrurun laisa lahu jaza'un illal jannah. Dia bisa dikatakan mabrur dan salasat dan diantara kemabrurannya tidak lain, tidak pahala yang dihitung, tapi surga jannah yang dia dapatkan. Ini yang harus dijaga. Okay. Makanya jangan sampai kemabruran itu dikotori dengan ada orang haji usul, ada topi haji kepala bukulai, mau bicara kotor-kotor dan sebagainya, itu kan kurang pas. Demikian.
2: Oke, baik, Haja Asmia, kita lihat mungkin sedikit dalam perspektif keimanannya. Ini kembali ke kurban ya.
1: Boleh.
2: Perspektif keimanan, kira-kira hewan kurban yang mungkin disembelih dengan ikhlas yang memang diyakini begitu ya. Ini salah satunya keistimewaan sebenarnya ya. Kira-kira amalan dan kendaraan ke akhirat itu seperti apa sebenarnya? Istilahnya menjembatani begitu.
1: Iya. Jadi salah satu riwayat disampaikan bahwa kurban itu setelah kita berkurban itu ada hal-hal yang kita dapatkan dari kurban itu. Yang pertama dari banyak bulunya kurban itu kita akan mendapatkan sebanyak bulu itu ya, dan nanti datang di akhirat itu
0: menjadi
1: hewan
0: saksi.
1: Itu datang dengan seluruh dengan kukunya, dengan tanduknya semua, ya semua datang di hadapan kita. Dan ada lagi salah satu meriwayatkan bahwa sebagai jembatan, sebagai apa nama kendaraan kita di
0: kita
1: akhirat
0: kelak.
1: Jadi orang yang berkurban besok itu akan dihadirkan apa yang dia kurban di rumah. Cuma permasalahannya itu ada faktor ikhlas. Nah kalau umpama seperti tadi lo bicara bilang kita kalau kita tarik korban untuk makan sapi itu kan tidak ikhlas.
0: Itu juga cuma surya.
1: Hal-hal seperti jangankan kurban Mas Roni, sholat ini loh. Pisang bayang cuma pikiran begini, saya pisang bayang supaya orang bilang saya ini apa pahaji. Padahal ibadah itu keterkaitan sholat dengan ini haji itu kan beda. Salat ini kewajiban untuk kita harus lakukan. Haji itu kan kewajiban yang dilaksanakan dengan pergi ke tempat di Ka'bah. Sementara fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa orang yang sudah pergi haji itu sudah luar biasa, sampai dielu-elukan. Kalau itu dikembalikan ke diri kita bagus, berarti kita sebagai orang yang dihormati yang diminta itibar, pelajaran apa yang kita berikan
0: kepada
1: mereka, kesempatan kita berdakwah, kesempatan kita syiar Islam. Jadi orang yang berdakwah menyampaikan satu syiar Islam itu bukan ustaz kiai saja, tapi seseorang yang sudah menjalani, apalagi dia sudah melaksanakan rukun Islam semuanya ya. Ini yang penting harus
0: karena agama adalah nasihat. Terus saya ingin sampaikan juga mengenai peringatan bagi orang yang mampu tapi tidak berkurban. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yakrabanna musallanaha. Artinya barang siapa memiliki kelapangan ya, kelapangan untuk berkurban tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia mendekat tempat salat kami. Ini Allah bilang melalui hadis ini kan, apa yang Allah sampaikan akhirnya menjadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Jadi kalau boleh yang berkurban itu tadi sudah diakan oleh Ustazah ya, Asma, bahwa nanti di hadapan Allah di akhirat kelak hewan yang kita kurban mulai dari tanduknya, kulitnya, kukunya, semua bersaksi bahwa kita ada berkurban ya. Sehingga karena memang kewajiban kita berkurban tadi itu mengikis sifat-sifat kita yang tidak baik. Hablum minallah bagus, hablum minannas juga harus bagus. Jadi orang yang pulang sudah berkurban, kalau boleh berkurban di bulan ini ya, Zulhijjah ini kan berkurban. 11 ke depan hikmah dari berkurban itu, okay. Ya, hikmah kesabarannya, hikmah keikhlasannya, ketaatannya, ya, harus lebih baik masih jiwa sosialnya, masih harus menolong orang lain, bukan cuma menolong dengan daging, mungkin ada beras, ada uang, ya, orang yang miskin, orang yang susah kita bantu, keluarga-keluarga kita yang susah kita bantu, nah, itu berarti mabrurnya keturunan kurban, ya, mabrurnya haji, itu jadi tadi Ustazah Asmia bilang bahwa ketorang merubah ketorang pun tingkah laku, merubah ketorang pun ibadah, dan ini menjadi contoh untuk dari diri kita sendiri, berikan contoh kepada keluarga dan berikan contoh kepada masyarakat.
2: Oke. Okay.
0: Sehingga tiga kesabaran, keikhlasan dan ketaatan ini harus dibarengi sama-sama.
2: Oke, okay, ya. Baik. Mungkin kita apa ya, topik kita mengenai Idul Adha ini, kurban. Nah, sedikit tentang salat Idul Adha, bisa ya, ada satu hal mungkin ada beberapa hikmah yang mungkin pendengar juga ingin tahu, ya, keutamaan salat Idul Adha ini. Mungkin salah satu kita meningkatkan ketakwaan melalui keteladanan tadi, yaitu Nabi Ibrahim, dengan menumbuhkan mungkin semangat apa ya, berbagilah kepedulian terhadap sesama. Haja Asmia, menurut Anda bagaimana sebenarnya hikmah dari salat Idul Adha sendiri seperti apa?
1: Ya, jadi kalau kita lihat ya, kadang-kadang fenomena yang terjadi di masyarakat itu, kalau Idul Fitri itu luar biasa, ya, orang salat apa segala macam. Dan Idul Adha tuh ya dianggap itu nomor dua lah. Padahal Mas Roni, sebenarnya salat Idul Fitri, Idul Adha itu lebih besar
2: Idul Adha. Idul Adhanya,
1: disebut dengan Idul Adha, bukan Idul Akbar. Katakan hari yang sangat besar. Karena ada di dalamnya ada hal-hal yang seperti disebutkan tadi. Dan Idul Adha ini kita lakukan ini adalah kelengkapan ibadah, ya, kelengkapan ibadah yang harus, karena urutannya fasholli li rabbika wanhar tadi, urutannya salat dulu baru kembali berkurban, ya. Ada ini, maaf banget, ada orang yang pada saat Idul Adha ya salatnya tidak perlu, yang penting saya sudah kurban, ya, bahkan dia tidak salat Idul Adha. Ada kaitan ayat ini kan adil, jelas salatlah kamu, sehingga katakan walaupun itu sudah, walaupun itu sunnah, katakan sunnah muakkadah, ya. Tapi dalam hal ini keterkaitan bagaimana dia, apalagi dia sebagai orang yang hari itu diberkorban, katakanlah dia potong kambing atau potong sapi, berarti dia melaksanakan urutannya kan salat Idul Adha dulu, kemudian salat Idul Adha dia pulang. Dan urutan salat Idul Adha ini juga masalahnya banyak, dalam hal ibadah apa sunah-sunah dalam salat itu, kita pergi salat Idul Adha itu kita puasa, ya, belum makan apa-apa, pulang baru makan, kemudian kita berjalan dengan arah jalan yang berbeda, seperti itu kan sunah-sunah yang dilakukan oleh seseorang yang melaksanakan. Bahkan yang potong kambing pun di dalam salat Sanjidan Cicada Sulungan menyampaikan dilarang potong kuku, dilarang cukur rambut dan sebagainya. Ini menandakan bahwa ibadah salat Idul Adha yang hanya dua rakaat, ya, katakan seperti itu, mengandung makna yang luar biasa. Karena rangkaian kegiatan ibadahnya bukan cuma salat, tapi keterkaitannya dengan ibadah-ibadah yang lain. Makanya tadi katakan kalau itu hablum minannas, maka hablum minallah dulu, baru hablum minannas. Sehingga keterkaitan kedua ini sangat kompak,
0: seimbang,
1: dan pesenang. Ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun. Allah mengatakan wattaqillaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu, hai hamba-Ku, maka akan engkau menemui suatu kebahagiaan, kebahagiaan itu adalah engkau akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan syurga ridha-Ku, dan itu adalah merupakan diawali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Ya, Umi bisa
0: tambahkan. Kalau hikmah Idul Adha, ya, kalau salat yang pertama kita syukur atas nikmat dan ujian yang lulus. Jadi 1 sampai 10 Zulhijjah itu kalau kita sudah berpuasa dengan benar, kita berzikir, ya, bersedekah, ya, seperti yang dianjurkan, berarti kita sudah bersyukur nikmat dan ujian sudah terlewati, ya, dengan salat Id. Kita diajak merayakan, alhamdulillah aku masih diberi kesempatan untuk bisa bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi Ustazah bilang, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah baru berkurban, ya. Jadi hikmah kalau orang terpisah salat Idul Adha berkurban berarti kepincangan, ya. Jadi salat, mari silakan pi salat Idul Adha, pulang baru bisa berkurban. Ya, yang ketiga, ya. Jadi yang ketiga, menyatukan umat, menghapus sekat sosial. Jadi di sini ada pejabat semua, di lapangan semua beramai-ramai perempuan, laki-laki, ya. Tidak ada beda. Tidak bahwa pejabat nanti punya lebih tinggi kah? Tidak, semua di apa sama rata, ya. Allah bilang semua sama rata, ya. Seperti di hadis hari ini, ya. Yang artinya Nabi biasa keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha menuju lapangan, ya. Terus enggak ada VIP, enggak ada yang kelas murah punya kelas mahal, tetapi semua satu untuk hikmahnya mengajarin kesetaraan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat baru ada pembagian daging kurban. Yang keempat, menghidupkan takbir, menghidupkan hati. Kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kita mengatakan bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Berarti kita yakin bahwa kita taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah, ya. Sehingga hikmah takbir itu terapi hati kita. Ucap Allah Maha Besar bahwa hati kita bilang kita ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang Maha Besar, ya.
1: Itu mungkin saya sedikit tambah, ya. Silakan. Sebenarnya takwa ini sangat besar sekali manfaatnya. Untuk diri sendiri Allah Allah menyediakan ampunan, ridha. Tapi untuk masyarakat pengaruhnya besar. Salah satu ayat Al-Qur'an, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh." Kalau seandainya di salah satu tempat kampung negara katakan dia bertakwa kepada Allah, dia mendirikan apa yang Allah tentukan, Allah wajibkan, kemudian dia laksanakan dengan sebaik-baiknya, di antaranya kita termasuk kemarin salat Idul Adha berkorban, maka Allah akan menurunkan rezeki dari langit maupun dari bumi, katakan itu. Sehingga kalau umpama kita mengilhami bahwa takwa ini sangat besar pengaruh, bukan cuma orang yang bersangkutan, tapi pengaruhnya besar sekali kepada hablum minannas, kepada masyarakat di mana kita berada. Jadi Mas Roy, Mas Roni, dalam salah satu hadis katakan juga bahwa apabila dalam satu kampung itu orang banyak bermaksiat, ya, maka bala itu akan turun dengan sendirinya. Dari zaharul fasada fil bari wal bahri bima kasabat aydinnas, tidak ada kerusakan itu dari torang, dari Allah. Allah itu Maha Pengasih Pemurah, tapi akibat dari torang sendiri yang buat barang yang terbetul. Jadi kalau seandainya ada musibah, ada bala, itu harus mengambil introspeksi, muhasabah. Kalau bahasa agama bilang muhasabah, introspeksi diri. Nah, dengan momen ini Zulhijjah ini, katakanlah kita ada 4 bulan yang diistimewakan Allah, ya. Yang 3 bulan itu berdekatannya Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Kemudian kita ada satu hari sudah dekat Rajab, sudah jauh dari situ. Nah, dari 3 bulan ini kita sudah merupakan bulan yang sangat luar biasa. Maka pengaruh ibadah yang kita lakukan itu pengaruh. Satu hal yang saya tekankan di sini Mas Roy ini adalah kenapa ibadah yang kita pikirkan yang jauh-jauh, ya, harus pergi haji mesti uangnya ada. Nah, terus katakan puasa itu kalau dia mampu berpuasa, tidak kan tidak apa-apa. Zakat, Allah itu begitu Maha Pengasih penyayang Mas Roni. Seandainya Allah bilang syaratnya masuk surga, amalan yang pertama aku hisab adalah haji, maka kita tidak akan masuk surga. Kita tidak asal bisa menjawab. Syaratnya puasa, tidak bisa menjawab. Zakat, kita tidak punya uang sebanyak orang yang kaya-kaya, tapi Allah Maha Pengasih penyayang. Salat saja cukup, kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, aku ridha kepadamu apabila engkau melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya. Ini Mas Roy, ini saya ingin berdakwah di mana-mana. Saya ingin hanya kita itu bersyukur. Allah cuma minta salat, tidak minta apa-apa. Jadi umpama ada orang yang pergi haji 10 kali, tunggu dulu. Belum diperiksa itu. Yang diperiksa pertama ada salat.
0: Iya, saya tambahkan sedikit. Jadi Pak Roni dan pendengar dimanapun berada, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Bagi siapa yang menjalankan salat, berarti dia sudah menjalankan agamanya dengan baik. Siapa yang lalai tidak salat, berarti dia menghancurkan agamanya sendiri. Terus, as-salatu tanha anil fasai wal munkar, salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dengan kita salat, kita mau melaksanakan dosa, Allah kasih ingatkan di hati kita, jangan, itu dosa. Jadi kembali kepada salat, salat dan salat yang dihisab pertama di hadapan Allah, ya Ustazah. Kalau salat itu bagus, insya Allah yang lain itu pasti bagus. Jadi pendengar dimanapun berada, marilah kita menjaga salat kita, dan salat nanti menjadi memberikan apa melalui salat kita mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dan kehidupan kita. Betul. Ini yang perlu kita jaga ya pendengar dimanapun berada, juga untuk diri kita ya, bahwa kita jaga salat, jaga ibadah, tetapi jangan lupa harus dibarengi dengan hablum minallah, hubungan baik dengan sesama, dengan orang lain. Karena kalau ibadah kita, salat kita bagus, sedang kita masih sombong, kita masih angku, masih dengki, apa gunanya? Ya. Ini berarti ibadah kita mengambang. Jadi mari harus ada keseimbangan untuk hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minannas juga kita sayang orang, saling tolong. Dengan Idul Adha ini, dengan kurban ini berarti kita membantu orang lain. Empati kita, jiwa sosial kita ada dalam hati, bahwa coba kalau kita tidak makan bagaimana ya, kita merasa kepedulian yang tinggi kepada orang lain. Okay. Itu
1: mungkin ya. Okay. Masih 8 menit ya.
2: Ya boleh.
1: Saya tambah sedikit ya,
2: penjabarannya sebelum nanti kita akhiri.
1: Jadi penjabarannya daripada hikmah Idul Kurban dan Salat Idul Adha ini adalah merupakan momen penting untuk kita mengingat bagaimana kesabaran dan keikhlasan seorang hamba kepada Allah. Keikhlasan kesabaran ini akan diwujudkan dalam ibadah, dan ibadah yang paling tinggi nilainya adalah salat. Katakanlah kalau kita terapkan kesabaran keikhlasan, salat itu ada. Betul. Ketika kita salat itu mulai takbiratul ihram akhir kan kita sabar. Kita harus sabar dari rakaat ke rakaat ya. Doa dari doa ke doa sampai kita akhiri dengan salam, itu memerlukan kesabaran kita. Jangan masuk ke untuk menunggu waktu salat. Waktu salat ke salat berikutnya pun kita digolongkan orang-orang yang sabar. Karena dia menunggu waktu untuk melaksanakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah adalah salat. Kemudian di sini katakan bahwa takwa itu, kita penilaian takwa itu terakhir daripada satu perbuatan. Prosesnya dimulai dari al-imanu tasdiqun bil qalbi. Jadi iman itu mulai di kata dengan hati, kemudian wa ikrar bil lisan. Oke, sudah dilaksanakan oleh kita. Nah, termasuk kita melaksanakan kurban ini adalah wal amalu bil arkan. Kita melaksanakan keimanan kita dengan perbuatan kita, dengan wujud kenyataan. Ini loh, aku bertakwa kepada Allah, ya Allah, wujud saya memberikan, menyumbang, memberikan emang apa, menyembelih seekor kambing. Dan saya yakin sesungguhnya engkau tidak memerlukan darah daging dari kambing ini, tapi engkau yang butuhkan, engkau adalah ketaatanku kepadamu. Makanya pada saat itu katakan ini wajah tu wajah yang Allah fatara sama hanifah muslimah umat. Itu yang kita bacakan dalam salat, itu kita bacakan pada saat kita melaksanakan penyembelihan korban. Berarti ada keterkaitan antara salat dengan kurban.
2: Baik, sebelum kita akhiri mungkin ada 5 menit lagi waktu kita.
1: Saya
2: sebentar, saya ke Haja Asmiah dulu. Lebih terperinci lagi lah sebelum kita, untuk pendengar istilahnya, sebelumnya kita closing begitu ya. Keutamaan untuk hikmah utama di balik kita berkorban ini, terperinci lagi seperti apa sebenarnya?
1: Ketaatan pertama, ketaatan. Yang kedua dia sabar dan ikhlas. Yang ketiga itu ada kepedulian, ya tadi empati kepada masyarakat. Jadi ada unsur 3 unsur di situ. Religi, ketaatan kita kepada Allah, kemudian sosial kita ada hablum minannasnya bagus. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah faktor psikologis, membentuk pribadi muslim dari dirinya sendiri dan menyadari dirinya bahwa aku hamba Allah yang aku harus menunaikan kewajibanku, dan untuk mendapatkan ridha Allah aku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Ya, Umi, silakan.
0: Ya. Saya melihat pertama untuk Idul Adha dulu ya. Idul Adha hikmahnya ada 3. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi nikmat iman dan waktu untuk iman, ketaatan kita kepada Allah, dan waktu untuk kita bisa melaksanakan ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penyatuan semua umat disatukan. Waktu Idul Adha, waktu salat itu disatukan semua ya. Jadi tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Terus pembuka jembatan, tadi Ustazah bilang jembatan menuju ibadah kurban yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari Idul Adha. Sedangkan untuk kurban sendiri ya, pertama menguji dan menguatkan ketakwaan seperti yang Ustazah Asmiah bilang. Ketakwaan kita kepada Allah, bahwa kita taat melaksanakan perintah Allah, terus keikhlasan kita untuk bisa berkorban, kesabaran kita, walaupun setan goda tetapi kita punya hati tetap ingat karena Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga ya, yang ketiga menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ya. Jadi sunnah untuk kurban, sebenarnya kita bersyukur ya Ustazah, bahwa kalau misalnya waktu itu Allah tidak gantikan dengan kibas ya, dengan seekor kibas atau lembu ya, itu domba itu, berarti mungkin kita juga bisa berkorban anak-anak kita. Tetapi Allah menguji Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, tetapi Allah sayang dan cinta digantikan dengan kibas.
1: Betul. Jadi ada dua ini, ada dua faktor yang dilihat sini, dari bapak dan ayah. Kita analogkan, kita terapkan dalam edukasi kita sehari-hari, bahwa seorang bapak itu harus bagaimana dia mentaati Allah, menjadikan contoh untuk anak. Anaknya kalau kita sudah didik baik sama dia, insya Allah dia taat. Apapun yang kita lakukan, pasti dia. Nyatanya Ismail bilang, laksanakanlah ayah. Semua kita menjadi orang yang sabar. Ini kita petik dari ayat tersebut.
0: Jadi kesabaran, keikhlasan dan ketaatan yang dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail harus terpati di jiwa-jiwa keturunan semua ini. Supaya 11 bulan ke depan dari bulan Zulhijjah ini kita tetap bisa lebih baik.
1: Jadi itu Mas Roy. Kita ambil satu pelajaran itibar yang besar, itu sosok seorang ayah. Dia harus bagaimana sehingga
0: dia kuat.
1: Kita melihat Ibrahim seperti itu dalam melaksanakan ibadah apapun dia laksanakan. Allah memerintahkan tinggalkan Hajar sendirian di tempat yang sunyi, yang seperti ini, tinggalkan dia, tinggalkan dan laksanakan, kamu sembelih anakmu, laksanakan. Nah, sebagai ayah saya katakan bahwa ini merupakan sosok yang paling diutamakan dalam keluarga, dalam mendidik, menjadi madrasah dalam rumah tangga, kan ibu juga ya. Tapi ayah ini menjadi contoh. Jadi jangan sampai ada disebut motherless sekarang ya. Ayahnya cuma sekolah, pulang kerja, anak tanya PR, bentar ada
0: uang.
1: Nah, ini yang masalahnya harus kita bukan cuma kasih doi bayar uang sekolah loh. Tapi bagaimana pengaruh seorang ayah dalam mendidik anak untuk salat berjamaah, salat berjamaah itu sangat luar biasa.
0: Makan juga bersama-sama, waktu bulan pasca buka puasa bersama.
1: Pengaruh psikologisnya besar.
0: Pengaruh psikologis untuk anak itu besar sekali. Dan ibu juga, ibu al-ummu madrasatul ula, ibu pendidik utama, harus jadi contoh yang baik. Jangan waktu maghrib, mohon maaf saya selalu bilang, nak salat sudah nak maghrib. Padahal ibu ada di muka televisi, belum siap. Coba kita siap dengan mukena yang bagus, cipu, baru susia bermain. Nak, mari tunggu kita, tunggu kita sama-sama salat.
1: Jadi tiga-tiga semua, ayah, ibu, dan anak. Karena ibu kita ambil dari Siti Hajar sama Sarah.
2: Baik, sebelum kita akhiri mungkin Umi bersalawat.
0: Kita istighfar. Alhamdulillah, pendengar dimanapun berada, kita sudah di ujung berakhir. Mudah-mudahan apa yang kita berdua berikan mudah-mudahan menjadi amal jariah yang pahalanya akan mengalir. Mari kita tetap beristighfar, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dosa-dosa kita yang sekarang maupun yang nanti yang akan datang betul-betul insyaallah Allah ampuni. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya. Semoga taubat dan nasuha, kita berjanji kepada Allah bahwa kita akan lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah, dan kita lebih meninggalkan hal-hal yang tidak baik, dan kita bergaul dengan orang yang mengajak untuk kebaikan. Amin. Sehingga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Yang paling utama jangan tinggalkan
0: salat. Itu terima aja. Kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purbaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
2: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikurbankan itu.
1: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan, Hari Raya Kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
3: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
1: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: So, dari Dinas Penanaman dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban, kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh kita katakan semuanya. Untuk khusus itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program Human Initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya. Ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya. Ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
11: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Perancis dalam rangka kunjungan

0: Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
1: Gak nyangka sih.
2: Sudah mengira ya?
1: Ya, kita mengira sih. Kita mengira. Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah saya sih. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
0: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
3: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
4: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden, and it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
0: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
6: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
7: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
6: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
8: Kita akan tentu total ada 340 kita yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
6: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
5: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya.

0: Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari Timnas atau pengenalan resmi Timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir. Dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa di antaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan yang pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyarapi Little Lolly Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Anda kembali bersama kami mendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah tadi kita sudah ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sudah pukul 21.27 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di Ternate malam ini kita lanjut lagi untuk Anda.

101,8 FM, program satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Menikmati suasana malam ini, Anda yang juga selagi mendengarkan kami di program 1 RRI Ternate dengan lagu-lagu yang kami persembahkan untuk Anda. Pendengar, terkait dengan penutupan dan pembatasan gerai retail modern setelah peresmian Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Nah, sepertinya ini dinilai berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kebijakan tersebut juga dikhawatirkan meningkatnya pengangguran dan memunculkan masalah sosial masyarakat. Menurut Anda bagaimana? Nah, dengan katanya ada penutupan pembatasan gerai modern ini ya, memang pengamat ketenaga kerjaan dari BPJS Watch Timbul Siregar, ia menilai terkait kebijakan yang memposisikan gerai modern sebagai kompetitor, yaitu Koperasi Merah Putih ini berisiko menimbulkan dampak ekonomi luas jika tidak digaji secara matang. Jadi adanya juga pengangguran yang semakin banyak begitu ya. Tentu saja kebijakan pemerintah ini maka akan semakin banyak PHK yang akan terjadi begitu. Di tengah kondisi pengangguran terbuka meningkat karena pemerintah belum mampu membuka lapangan kerja, kebijakan terhadap gerai modern ini justru katanya akan menambah jumlah pengangguran di negara kita. Ia juga mengatakan penutupan gerai retail modern di Lombok salah satunya tengah setelah peresmian dari KDMP ini atau Koperasi Desa Merah Putih. Tidak tepat jika hanya didasarkan pada pembatasan izin maupun jarak antar gerai. Ia menilai seluruh proses perizinan sebelumnya telah melalui pemeriksaan pemerintah daerah. Ia juga menilai retail modern selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja formal, terutama bagi pekerja muda. Benar juga sebenarnya ya. Sektor tersebut tidak hanya membuka lapangan kerja, retail modern juga memberi kepastian penghasilan, terus juga ada jam kerja, perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan, serta kontribusi pajak kepada negara. Jadi istilahnya gerai modern membuka pekerja formal yang memiliki kepastian upah layak, jaminan sosial, terus juga keselamatan kerja, serta kontribusi terhadap penerimaan negara melalui pajak pekerja maupun pajak usaha. Jadi salah satunya ini pendengar ya, bahwa yang kita tahu setelah dibukanya Koperasi Merah Putih atau KOPDES, nah, Ketua Asosiasi Kader Sosial Ekonomi Strategi Suroto juga menanggapi terkait dengan isu penutupan sejumlah gerai minimarket modern. Ia juga memastikan penutupan bukan disebabkan program Koperasi Desa Merah Putih. Persoalan tersebut berkaitan dengan yang namanya pelanggaran aturan zonasi dan tata ruang. Ia juga menyoroti praktek monopoli usaha retail modern yang dinilai katanya berlebihan begitu ya. Ya, juga mengekspansi retail modern yang sudah menjangkau kawasan perkampungan dan pemukiman warga. Katanya jumlah gerai Alfamart dan Indomaret disebut melampaui sekitar 40.000 outlet nasional. Ya, mengingatkan sejumlah aturan kepemilikan gerai di dalam Permendag nomor 18 tahun 2022. Nah, pendengar, disinilah mengenai regulasi tersebut membatasi satu perusahaan memiliki maksimal katanya sekitar 150 gerai. Jadi keberadaan minimarket modern juga katanya wajib mengikuti aturan zonasi pemerintah daerah setempat begitu ya. Kebijakan itu bertujuan yaitu menjaga keberlangsungan toko tradisional dan usaha retail non jaringan. Dia juga menyebutkan kebijakan zonasi ditetapkan ketat di negara misalnya Eropa dan Amerika Serikat. Aturan tersebut ini penting menjaga persaingan usaha tetap sehat dan andil. Ia juga menilai dominasi perusahaan besar berpotensi juga, yaitu mempengaruhi harga dan pola konsumsi masyarakat. Suroto juga menjelaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi jalur distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Koperasi tersebut terhubung langsung dengan yang namanya pabrikan dan prinsipal produk nasional. Jadi seluruh unit usaha koperasi dimiliki masyarakat desa dan kelurahan setempat. Manfaat ekonominya dapat langsung dirasakan warga ya. Nanti kita lihat saja ya, apakah memang setelah adanya Koperasi Desa Merah Putih, penutupan Alfamart dan Indomaret ini akan terjadi di mana-mana begitu, dan pengangguran juga semakin bertambah. Tapi kita berharap jangan sampai terjadi begitu ya. Oke, nanti kita kembali juga untuk Anda. Masih di Ternate Malam, ada satu lagu dari Yuni Shara dengan Hilang Permataku.

0: Farah, kamu kenapa?
1: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
0: Ini ya, saya sudah bayar.
2: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
3: Beli laptop baru deh.
2: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
3: Maafin Farah ya.
4: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
5: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
6: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
5: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
6: Sama-sama, Ren.
5: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
7: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

itu RRI Ternate. Atas nama cinta dari Rosa sudah bersama Anda malam ini, sekaligus mengantar kita ke menit 50 ya. Menit ke-50 dari pukul 21 malam. Masih dengan lagu-lagu untuk Anda di malam ini, kami hadirkan di Ternate Malam. Yang lagi tidak enak badan ya, karena cuaca yang kadang-kadang kurang mendukung. Ini biasanya beberapa hari itu hujan terus ya. Hari ini sepertinya agak baik, walaupun mendung-mendung saja. Tapi yang namanya kondisi kesehatan kita harus kita jaga. Tubuh kita tuh harus kita jaga ya. Itu yang paling diutamakan. Kalau kita sakit, kita tidak bisa berbuat apa-apa begitu ya. Bicara tentang sakit, kadang-kadang orang kalau lagi lemah, lagi jatuh sakit, ini kurang apa ya, kadang-kadang nafsu makan juga berkurang begitu ya. Ternyata ada sih sebenarnya kenapa alasan kalau kita sakit tuh nafsu makan kita jadi berkurang, hilang ya, jadi tidak ada selera makan lah begitu ya. Alasan mengapa nafsu makan jadi hilang saat kita sakit begitu. Saya sedikit beri tips untuk Anda nih ya, yang lagi sakit ya, sudah mudah-mudahan saya ucapkan mudah-mudahan cepat sembuh lah begitu ya. Kalau lagi sakit, lagi terbaring di rumah sakit ataupun lagi di rumah, mudah-mudahan ada pemulihan dan cepat sembuh. Kalau ingin sembuh harus banyak istirahat. Terus obatnya jangan lupa diminum ya, yang sesuai diberikan resepnya dari dokter harus diikuti. Jangan minumnya hari ini minum, besoknya jangan. Hari ini minum, besoknya tidak. Oh, itu kapan sembuhnya? Oke, tubuh, soal tubuh kita ini ya pendengar, ternyata punya cara sendiri loh untuk melawan yang namanya sakit, penyakit, termasuk dengan membuat makanan mendadak terasa tidak nikmat saat sedang kita sakit, serasa hampa begitu masuk dalam mulut kita ya. Jadi saat tubuh mulai terasa pegal, terus juga demam, mual, pilek ataupun batuk, banyak orang biasanya mengalami satu hal yang sama, yaitu kehilangan yang namanya nafsu makan. Bahkan makanan favorit pun bisa terasa hampar atau membuat enak ya, begitu ya. Walaupun enak sebagaimana rupa pun rasanya hampa. Semuanya orang sakit seperti itu ya. Nah, sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal Nature yang menemukan hubungan bagaimana biologis yang menghubungkan sistem imun di usus dengan otak selama infeksi terjadi. Jadi pendengar, hal ini membuat keinginan untuk makan kita menurun begitu ya. Profesor Fisikologi di University of California in Francisco, David Julius, ia menjelaskan bahwa sistem imun dalam tubuh kita ternyata dalam berkoordinasi dengan sistem saraf untuk mengubah perilaku tubuh, termasuk juga soal nafsu makan. Ada sih beberapa alasan mengapa saat kita sakit seseorang cenderung kehilangan nafsu makan. Jadi saat seseorang sakit, tentu saja ya, tubuh ini masuk dalam kondisi yang bisa disebut sebagai mode bertahan. Bukan cuma handphone saja yang punya berbagai mode. Mode diam, mode bunyi begitu ya. Oke, mode getar. Nah, energi yang biasanya digunakan untuk mencerna makanan ini dialihkan untuk membantu sistem imun melawan virus, bakteri, dan infeksi lain. Ahli gastroenterologi Valentin Ogrimilian, ia mengatakan tubuh ini membutuhkan energi besar loh ya untuk melawan penyakit. Karena itu proses yang dianggap tidak terlalu penting sementara waktu seperti pencernaan akan berlambat. Akibatnya rasa lapar ikut menurun dan makanan terasa kurang menggugah selera. Itu dia ya. Jadi tubuh juga memproduksi zat imun bernama sitokin. Saat ini mempengaruhi yang namanya saraf vagus, yaitu saraf yang berperan besar dalam mengatur sistem pencernaan. Jadi respon tersebut membuat proses pencernaan melambat sekaligus menekan yang namanya rasa lapar begitu ya. Dokter penyakit dalam Supriyo Rao menjelaskan bahwa hormon seperti ghrelin dan leptin ini bisa menjadi tidak seimbang selama infeksi berlangsung. Jadi ghrelin biasanya berfungsi yaitu memicu rasa lapar, sedangkan leptin membantu tubuh yaitu merasa kenyang. Jadi pendengar, penelitian pada hewan juga menunjukkan bahwa penurunan hormon ghrelin juga sama ya, justru dapat membantu sistem imun bekerja lebih efektif dan melawan infeksi. Salah satunya itu ya, karena hormon lapar itu ikut
terganggu. Salah satunya yaitu indera penciuman dan perasa bisa berubah di saat kita sakit. Alasan lain mengapa makanan terasa tidak menarik saat sakit adalah perubahan pada indera penciuman dan juga pengecap, ya. Biasanya kita rasa begitu. Pilek, flu ataupun infeksi tertentu dapat mempengaruhi kemampuan tubuh mencium aroma dan merasakan rasa makanan. Akibatnya makanan terasa hampar, aneh, atau bahkan membuat mual sekalipun muntah, begitu ya. Oleh karena itu banyak orang merasa tidak berselera makan meski sebenarnya tubuh tetap membutuhkan asupan energi. Meski sulit makan saat sakit adalah memang hal yang normal saja sih, yang setiap hari ataupun pernah semua orang mengalaminya. Tubuh tetap membutuhkan cairan dan nutrisi agar proses pemulihan itu berjalan baik. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan saat nafsu makan hilang karena sakit. Ini salah satunya prioritaskan cairan seperti air putih, kuah kaldu lah ya, oralit atau minuman elektrolit, itu dia. Jangan memaksa makan besar. Terus pilih makanan yang mudah dicerna seperti sup hangat ya, terus bubur, pisang dan juga apel ya. Ada juga Anda harus fokus pada cairan dan pemulihan tubuh terlebih dahulu jika memang belum bisa makan banyak. Jadi kehilangan nafsu makan selama 1 hingga 2 hari saat umumnya saat kita sakit memang itu normal saja, tergantung termasuk normal ya, begitu ya. Nah, kondisi perlu diperhatikan juga ya, bisa berlangsung lebih dari 3 hari atau bisa seminggu lah ya. Tubuh tidak bisa menerima yang namanya cairan muncul, pusing berat, lemas berlebihan dan juga gejala semakin memburuk. Nah, kelompok tertentu seperti anak-anak, terus juga ibu hamil, lansia dan orang dengan daya tahan tubuh rendah. Ini juga ya disarankan lebih cepat mencari bantuan medis jika sulit makan saat sakit. Ini perlu Anda penanganan dokter lah, begitu ya. Jadi wajar saja kalau kita sakit, tubuh kita memang kurang mendapat asupan karena mungkin salah satunya nafsu makan kita juga berkurang ya. Jadi kita berharap kalau yang enggak pingin sakit, tidak pingin sakit, harus banyak juga banyak olahraga lah istilahnya, begitu ya. Bukan banyak tapi harus berolahraga, diseimbangkan lah ya dengan pola hidup kita sehari-hari yang sering kita lakukan di rumah, gitu ya. Anda pasti semuanya tidak ingin sakit kan, semuanya ingin sehat. Jadi kesehatan itu nilainya luar biasa loh ya. Oke, mudah-mudahan Anda yang lagi sakit saya berharap cepat sembuh, begitu ya. Jadi pola makan bisa diatur dengan baik, diiringi dengan olahraga dan juga istirahat secukupnya. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi lah sama Tuhan Yang Maha Esa ya. Nanti saya kembali untuk Anda, masih banyak informasi. Yuk kita ke lagu dulu.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Yeti Halim.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Anda yang selagi merindukan seseorang, aduh, bicara soal rindu, nah ini lagu Angin Rindunya Roni Parulian, bukan Roni saya. Sudah bersama Anda malam ini ya. Jadi kalau merindukan seseorang ya sudah tinggal telepon saja sih. Nah, telepon, video call juga boleh ya. Atau bisa langsung mengunjunginya karena masih dalam suasana liburan kan. Jadi silakan, ada beberapa hari lagi Anda tinggal mengunjungi orang-orang yang Anda rindukan, apa keluarga, istri, suami, anak-anak yang jauh. Ya sudah, momen yang sangat ditunggu-tunggu mungkin salah satunya Anda bisa berkumpul dengan orang-orang yang Anda rindukan ya di saat liburan seperti ini. Tapi kalau memang agak jauh tinggalnya, ya sudah, tinggal telepon sambil video call, boleh rindunya bisa terobati begitu ya. Ngomong soal rindu, banyak sih lagu-lagu yang bertemakan rindu, bisa melepas rasa rindu Anda bersama orang-orang yang Anda cintai, boleh ya. Saya keputarkan satu lagu lagi biar rindunya bisa terobati gitu ya. Yuk, mengingatkan Anda sama Dewa 19. Kangen ku kan datang.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

dari John Seran mendengar dengan kau telah berdua untuk Anda di malam ini dengan lagu-lagu yang kami persembahkan menemani waktu malam Anda. Pendengar, gejolak Timur Tengah yang masih berlangsung hingga saat sekarang ya, yang terkait dengan harga minyak juga yang semakin melonjak imbas serangan baru Amerika Serikat ke Iran. Kenaikan harga minyak pun ini sepertinya bervariasi, seperti minyak Brent yang sebagai acuan harga minyak dunia dari Laut Utara mengalami kenaikan hingga 1,8%. Hari ini menjadi sekitar 95,99, maksudnya ini 95,95 US dollar per barelnya. Sementara US kontrak WTI mengalami kenaikan sebesar 1,7% menjadi sekitaran 90,17 US dollar. Sedangkan pasar saham di seluruh Asia sebagian besar ini turun, dengan indeks Hang Seng Hong Kong turun juga lebih dari 1,5%. Nah, begitu juga militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan yang menargetkan operasi drum Iran akibat ketegangan di Timur Tengah pun kembali terjadi. Selain itu, serangan ini menimbulkan ancaman bagi pasukan Amerika Serikat pada pelayaran komersial kembali di Selat Hormuz. Mengutip IVV, pada hari Kamis hari ini, tren penurunan harga minyak ini terjadi kemarin yang membawa harapan besar akan kesepakatan yang segera tercapai untuk mengakhiri konflik di Selat Hormuz selama berbulan-bulan. Dalam serangan baru Amerika Serikat tersebut, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan militer telah menembak jatuh 4 drone Iran yang menyerang pusat kendali di kota Bandar Abbas di selatan. Ia juga mengatakan serangan terbaru ini terukir murni indefensif, dimaksudkan untuk mempertahankan gencatan senjata. Sementara itu, media pemerintah Teheran mengatakan pasukan Iran telah menembak 4 kapal di Selat Hormuz, sementara Kuwait mengatakan pertahanan udaranya menanggapi serangan rudal dan drop. Di luar prediksi, serangan baru Amerika Serikat ke Iran di luar prediksi juga, sejumlah pihak mengatakan perselisihan antara Amerika dan Iran tidak mungkin terjadi lagi dan akan mencapai kesepakatan. Trump sendiri sudah dingin menginginkan perdamaian di Timur Tengah, namun justru sebaliknya. Sebagai informasi, sejak April lalu telah dilakukan gencatan senjata antara Amerika Serikat juga Iran ya. Jadi imbasnya harga minyak naik setelah Amerika kembali menyerang Iran.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masih di Pro 1 RRI Ternate, pendengar, kita cukupkan dulu lagu-lagu untuk Anda di malam ini ya. Dan Anda pencinta drama radio, selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti drama radio. Malam ini drama radio persembahan dari RRI Surakarta dengan judul Lantai 3. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: saja. Pak, tolong pak.
1: Tolong saya.
0: Iya mas, saya panggilkan ambulan ya. Pak, tolong bantu dong. Masa nggak kasihan sama mas ini. Halo, rumah sakit. Tolong kirim ambulan ke sini. Ada kecelakaan di Jalan Gatot Subrata.
1: Tolong saya, Pak. Saya sakit ini, Pak.
0: Iya pasti. Mas. Aduh, pingsan lagi. Alhamdulillah, Mas sudah sadar.
2: Aduh, kamu siapa ya?
0: Saya Alia, Mas.
2: Oh, orang tua saya? Mana?
0: Orang tua. Jadi, orang tua dalam mobil itu orang tua Mas ya? Mereka meninggal, Mas.
2: Apa? Aduh, udah meninggal.
3: Nah, Rifan, sekarang udah sampai rumah. Duduk dulu ya. Gregetan aku. Sebenarnya nyawanya itu terbuat dari apa? Sudah berbagai cara aku lakukan tetap hidup. Heran aku.
2: Mas, tolong panggilkan Mbak Sarti ya. Haus nih.
3: Oke, Mbak. Mbak Sarti. Mbak, kesini sebentar, Mbak.
4: Iya mas, ada apa ya?
3: Ini mbak, Revan minta minum.
4: Oh iya siap. Kebetulan saya sudah buatkan minum kok. Nih, diminum dulu mas.
2: Terima kasih mbak. Tolong ambilkan, soalnya
3: Revan buta mbak.
4: Apa? Buta? Bentar mas, saya ambilkan ya. Lauknya mau yang mana?
2: Gak usah mbak, saya ambil sendiri.
4: Loh, maaf mas, katanya gak bisa melihat. Kok mau ambil sendiri? Memang bisa.
2: Mbak Sarti, duduklah, aku mau cerita. Tapi, saya minta jangan sampai ceritaku ini

0: aku ingin membuka kedok orang yang selama ini ingin membunuhku dengan caraku sendiri.
1: Tapi, kenapa harus dengan cara seperti ini, Mas?
0: Sudahlah, ikuti saja caraku. Ingat, aku hanya percaya sama kamu loh.
2: Kok di rumah, Dok?
3: Shift sore, Bu.
2: Oh, syukurlah. Kamu ada uang nggak, Dok?
3: Nggak ada, Bu. Ini tanggal berapa? Nanti kalau udah gajian, Alia kasih ya, Bu.
2: Hah, kamu? Ibu butuhnya sekarang, bukan nanti. Ngerti?
3: Ya, tapi Alia nggak punya, Bu. Emang buat apa?
2: Buat apa, buat apa? Memang kamu lupa kebiasaan ibu gimana?
3: Sebenarnya kebiasaan ibu itu bisa dikurangi kok, Bu. Syukur-syukur ditinggalkan. Hidup ibu itu semerawut. Semenjak bapak meninggal, ibu semuanya sendiri. Seperti hilang kendali.
2: Alia, tahu apa kamu tentang hidup ini? Hah?
3: Alia memang kurang tahu banyak. Dulu, ibu itu seorang ibu yang sabar. Tapi setelah bapak gak ada, ibu jadi arogan. Tiap hari berfoya-foya. Padahal uangnya uang hutangan. Alia sedih, Bu.
2: Kalau kamu pengen ibu bebas dari hutang, hanya satu cara.
3: Apa maksud ibu?
4: Bu, jangan, Bu. Jangan. Bu, jangan, Bu. Alia mau dibawa kemana?
2: Hah, diam kamu. Yang penting, nanti hidupmu terjamin. Ibu juga banyak duit.
4: Maksud ibu, aku buat bayar hutang. Tega banget, Bu. Ayo kita pulang. Aku gak mau di sini.
2: Apapun usahamu, kamu tak akan bisa lari dari rumah ini. Ngerti?
5: Nah, ini yang aku suka. Kerja sat-set dapat ikannya. Monggo silakan duduk, Bu Bambang. Calon adik iparku.
3: Bu, ayo kita pulang. Aku gak tahu ini rumah siapa. Aku takut, Bu.
5: Alia, kamu tidak usah takut. Bila kamu nurut, rumah ini akan jadi milikmu, ngerti? Mbak Sarti, cepat bawa adikku ke sini, Mbak. Semua sudah siap kok.
6: Baik, Mas.
5: Nah, Alia sayang, dengarkan aku ya.
0: Alia, benarkah itu?
5: Ini adikku satu-satunya. Dia buta, jadi dia butuh kaki kemana-mana. Nah, berhubung ibumu punya hutang 500 juta ke keluargaku, makanya aku mau nikahkan kamu sama adikku. Itu baru namanya impas. Bukan hanya itu, keluargamu juga akan mendapat mahar yang besar.
3: Tapi kenapa harus aku? Perempuan yang lebih cantik kan banyak.
5: Kamu diam dan tidak berhak bicara. Pak Penghulu, tugasmu.
3: Rumah besar ini bagi penjara buatku. Apa aku bisa hidup di rumah seorang suami yang sama sekali aku gak kenal? Tapi anehnya, kenapa saat akad nikah, aku gak berdaya menolaknya? Ya Allah, hidup macam apa ini? Langkah kaki itu, jangan-jangan dia. Aduh, gimana nih?
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Jangan dekat.
0: Baik, aku tak akan mendekat.
3: Terima kasih. Kenapa kamu mau jadi suamiku?
0: Aku tidak bisa menolak apapun keputusan Mas Andri. Tapi, kau pegang kata-kataku. Aku tak akan menyentuhmu bila kamu belum siap.
7: Pagi, Mbak. Masak apa?
8: Masak sayur lodeh, Mbak. Mas Revan itu orangnya sederhana. Beda sama Mas Andre.
7: Mbak, boleh nanya nggak? Kalau pagi gini, kebiasaan suamiku itu gimana, Mbak?
8: Tiap pagi minum susu dan makanan ringan. Bawa saja ke ruang kerjanya. Ingat, Jangan tanya macam-macam soal masa lalunya. Dan yang paling penting, jangan masuk lantai 3. Ngerti?
7: Kata Mbak Sarti, ruang kerja Mas Revan sebelah depan kamarku. Berarti kayaknya ini ya. Oh, ternyata pintunya gak dikunci. Penasaran aku. Katanya buta, kok bisa kerja dengan baik? Sebaiknya aku menyelinap saja. Kira-kira dia ngerasa gak aku di sini?
0: Alia, kamu di belakangku ya? Bawa sini minumannya.
7: Oh, iya. Gila, dia tahu aku di belakangnya. Aneh.
3: Musik itu indah sekali. Oh, ternyata Mas Revan bisa main musik, Tor. Aneh, kok fasih banget itu tangan. Nah, sebenarnya siapa sih dia? Sejak nikah sampai sekarang, selalu tidur sendiri. Makin penasaran aku. Kira-kira matanya seperti apa ya? Wah, pakai kacamata hitam lagi.
0: Alia, kamu kah itu? Kesinilah.
7: Kok tahu langkahku? Padahal udah pelan-pelan. Iya mas. Maaf ya mas. Iya mas. Maaf ya mas. Kamu?
0: Iya, aku emang pura-pura buta. Ini semua kulakukan demi mengumpulkan bukti kejahatan.
7: Emangnya ada yang tega nyakitin orang sebaik kamu? Siapa?
0: Tentu saja ada. Berawal dari warisan, dia tega sama orang tua kandung dan saudaranya sendiri. Tapi sudahlah, itu urusan polisi. Yang penting ingat, jangan sekali-sekali kamu masuk lantai 3. Bahaya.

0: Ada apa sih dengan lantai 3? Hah, resiko apapun akan kuterima. Penasaran sekali aku. Kebetulan gak dikunci nih. Maaf ya mas, kurang berjanjiku. Gelap sekali. Ya Allah, gelap sekali. Kotor lagi. Banyak banget lukisan. Ah, bagus lagi. Loh, kok lukisan ini? Loh, aku? Ternyata cantik banget ya aku. Pakai gaun pengantin semewah ini. Tapi kok...
1: Alia? Kenapa kamu masuk sini?
0: Mas Revan, maaf, aku penasaran, Mas. Kok ada lukisan aku di sini?
1: Alia, itu semua karena aku suka kamu. Semenjak kecelakaan itu, yang ada dalam pikiran dan hatiku hanya kamu. Karena hanya kamu yang peduli sama aku. Setiap ingat kamu, ku pejamkan mata, ku amati, ku bayangkan, aku wujudkan dengan lukisan. Sampai takdir mempertemukan kita. Makanya, waktu aku tahu kamulah calon istriku, aku tidak protes.
0: Apa ini semua bagian dari rencanamu, Mas?
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih, dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah tadi kita sudah ikuti drama radio persembahan RRI Surakarta dengan judul Lantai 3. Sudah pukul 22:47 waktu Indonesia Timur. Anda masih di Ternate Malam, menyisakan satu program lagi untuk perjumpaan saya bersama Anda ya. Masih setia saya Roni, di sini ada Bung Adrian, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Malam ini di Kayu Merah siapa nih? Oke, apakah Dimas, Ijal, siapa ya? Pak Salim atau satunya lagi saya lupa. Oh, Rudy ya. Oh, Rudy udah pindah sekarang ya. Ya udah Dimas, Rizky. Aduh, udah lama nih tidak kita semua Rizky nih ya. Ada Rizky, ada Bung Faisal juga. Malam ini mudah-mudahan semuanya sehat selalu lah ya. Dan yang lagi bertugas di pemancar Kayu Merah juga saya ucapkan selamat malam, selamat bertugas juga di sana ya. Baik, untuk menjelang di pukul 23 sebentar akan hadir di ruang dengar Anda. Ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Menikmati suasana malam ini yang uduh dinginnya. Baik, sebelum nanti kita jelang di pukul 23 sebentar, kita akan masuk di ruang rindu untuk program terakhir malam ini untuk Ternate Malam.

dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.

0: Terima kasih Anda yang masih tetap setia bersama kami malam ini di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 23 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Nah, saatnya ya kita sudah di penghujung program malam ini. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu hadir kembali untuk Anda ya di hari Kamis hari ini 28 Mei 2026. Dinginnya luar biasa di malam ini ya. Mungkin saya yang kedinginan ya. Oke, dan kita selesaikan Ruang Rindu nanti di jam 12 sekaligus merampungkan seluruh program di Kamis hari ini ya. Dan sekali lagi terima kasih Anda yang masih memilih program Satu untuk saat ini dari pagi, siang, sore hingga menjelang di jam 12 sekarang ya. Oke, dan selamat menikmati suasana istirahat. Masih dalam suasana liburan ya di hari ini, hari kedua di perayaan Idul Adha. Besok mungkin di Jumat ada sebagian yang masih dalam suasana libur nih ya, sampai Senin mendatang. Baik, dan sambil menikmati suasana istirahat, ada yang sudah di tempat tidur untuk istirahat, untuk tidur ya, sudah selamat tidur saja sih ya. Sambil mengiringi Anda dengan lagu-lagu yang akan kami putarkan untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Lagu-lagu yang mungkin juga mengantar Anda untuk menikmati suasana istirahat ya, lagu-lagu yang membuat kita sedikit merenung nasib, jangan mah. Sambil mungkin Anda ingin bernostalgia, boleh kali ya, merenungi waktu Anda jatuh cinta pertama kali. Waduh, jatuh cinta sama siapa ya? Waduh, yang tahu ya cuma sama kamu saja sih, sama Anda saja. Oke, silakan di line telepon 0921312521, juga 0821203751. Kita punya dua telepon saja ya, karena yang satunya belum berfungsi. Jadi di WhatsApp sama nomor yang saya sudah sebutkan tadi. Di momen Idul Adha yang baru saja terlewatkan, saya bisa menunggu telepon. Oke, ada sih yang harus mengingatkan Anda juga. Kita terlewatkan dua hari, hari kemarin sama hari ini ya. Jadi dalam merayakan Hari Raya Idul Adha, banyak yang sudah pastinya mengkonsumsi yang namanya daging kurban ya. Nah, sedikit mengingatkan juga pentingnya untuk yang namanya aktivitas fisik setelah Idul Adha. Jadi salah satunya itu cegah kolesterol kita naik begitu ya. Oke, jadi momen Hari Raya Idul Adha identik dengan hidangan yang berbahan dasar daging sapi maupun kambing yang tentu saja mengunggah selera kita. Namun di balik kenikmatan tersebut, masyarakat juga perlu mewaspadai risiko gangguan kesehatan akibat konsumsi makanan tinggi lemak dan kalori secara berlebihan begitu ya. Ini dikatakan langsung oleh spesialis kedokteran olahraga Dr. Antonius Andi Kurniawan, bahwa ia mengingatkan pentingnya tetap menjalani aktivitas fisik setelah Idul Adha guna membantu menjaga kondisi tubuh biar tetap sehat. Jadi menurut dokter, pola makan yang kurang terkontrol selama hari raya dapat meningkatkan risiko sejumlah penyakit seperti kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, hingga diabetes. Kita terima dulu telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa.
0: Karya anak bangsa, udah lengkap sekali ya.
1: Ya iyalah.
0: Masa iya dong?
1: Masa kok iya dong? Ya iyalah. Ya, Bung iya. Benijo di Manado.
0: Bung Benijo di Manado. Apa kabar Bung Benijo?
1: Ah, sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Sama, sehat walafiat juga nih.
1: Bung Roni ini.
0: Betul Bung Roni.
1: Ketemu lagi kan tong dua Bung Roni.
0: Iya, baku dapat lagi malam ini sudah ketemu.
1: Baku dapat terus di orang Manado kan.
0: Iya, Kang. Bung Benijo di Manado mana, Kang?
1: Kita di Pakoa.
0: Di Pakoa. Pakoa itu di sekitar mana ya? Saya lupa.
1: Di belakang pasar Karombasan.
0: Oh, di belakang pasar Karombasan. Kalau pasar Ampalima masih ada ya?
1: Masih ada ya, pasar Ampalima masih ada sampai sekarang.
0: Oh, masih ada, Kang. Iya.
1: Nyata pindah-pindah dia masih ada.
0: Nyata pindah-pindah, Kang. Oh.
1: Tak kira. Padang.
0: Teh kirain Supinda di mana, di apa sih itu, Mega Mas apa di mana itu ya?
1: Oh, di Mega Mas. Ada tuh Mega Mas, ada pasar di Ampalimas itu kan ada pasar Ceracak juga tuh situ. Oh, sudah sore, harus mantap sekali.
0: Oh, itu mantap sekali, Kang. Aduh, luar biasa. Sulama kitanya. Sulama sudahnya sampai di Manado, Kang.
1: Iya, orang Manado bilang tuh pasar Sopasung.
0: Oh, begitu, Kang.
1: Sama dengan orang-orang Manado, pasung-pasung.
0: Iya, seperti Beni Jo, supasung, no? Oke, Bung Beni mau lagu apa nih? Bagaimana?
1: Kalau kita bukan pasung.
0: Apa, Dang?
1: Pantera,
0: pantera. Apa itu, DP arti?
1: kalau pasung, perempuan. Kalau laki-laki, pantera.
0: Oh, begitu, pantera, Kang. Oke, deh. Bung Beni Jo mau lagu apa nih?
1: Lagu apa yang mau turun, Ron?
0: Terserah, mau lagu lama, lagu baru, Indonesia, mancanegara, boleh, no?
1: Oh, mantap sekali ya, ini tuh bagusnya, Bung Ron. Kita suka sekali mancanegara.
0: Oh, begitu, Kang. Apa tuh DP judul mancanegara?
1: Tapi kan tuh untuk produksi dalam negeri juga suka sih, tapi aku lebih dominan condong ke mancanegara. Dari apa, Jo? Banyak deh gua ini. Kalau dari
0: dari mana?
1: Mariah Carey, Hero.
0: Mariah Carey, Hero. Boleh, no? Iyo, itu bagus tuh lagu.
1: Betul. Iyo, Mariah Carey, Hero. Mariah Carey kok raja, Hero. Hero.
0: Oke, baik. Mariah Carey, Hero. Buat siapa lagunya? Ayo, Bung Beni Jo, silakan.
1: Terus yang tugas tetap semangat ya. Terus berkat. Salam untuk keluarga, salam sehat. Kita mau nyapa Jo, ada Ibu Farida di Palu, terus ada Rani juga, apa kabar Rani? Salam kompak, ada Pak Andi di Batam juga, terus ada Cikuria Jakarta, apa lagi ya? Ada Purnama Sari di Mandar Sulawesi Barat, ada Bung Jo juga di Bau-Bau, ada Bung Ucan juga di alamat yang sama.

0: Ibu dari mana, Ibu?
1: Iya, dari mana ya? Dari tadi.
0: Oh, dari tadi. Tak kirain jalan-jalan ke Batam.
1: Iya, jalan-jalan ke Batam tadi habis gabung di Kerompat bersama. Orang tapi sempat turun karena ramai ya.
0: Oh, begitu. Orang jadinya, Batam di mana sekarang? Orang Batam ada di mana sekarang?
1: Lagi ada sama itu apa namanya teman-temannya di sana.
0: Oh, begitu. Oke. Purnama. Oke, Purnama Sari di Sulawesi Barat. Mau lagu apa malam ini, Purnama?
1: Purnama harus lagunya
0: jangan. Purnama mengembang surang berteman. Itu lagunya apa sih, Siti Nurhalisa ya?
1: Iya.
0: Mau lagu apa nih?
1: Lagunya jangan pisahkan aku.
0: Jangan pisahkan aku. Mayang Sari ya?
1: Iya.
0: Oke deh. Buat siapa lagunya, ayo?
1: Kirim salam ada abangku, Abang Andi ya, yang lagi bersama teman-temannya di sana. Maaf pun nama turun. Karena mau gabung di yang lain.
0: Oke.
1: Okay. Semoga selalu di sana. Terus ada Mama Indah, ada Bung Din, Kuai PBC, Mas Andal Fares, ada Kakak Ipin juga, ada Nena Fiska, ada Bu Tael, Bunda Natalia juga, Pak Junedi, semuanya. Ada baru lewat tadi siapa ya?
0: Yang Pak baru lewat ada Pak Benijo di Manado.
1: Iya, Pak Benijo keliling dunia tadi. Tadi di Bobo lari ke sini lagi.
0: Oh, begitu, makanya dia cabut duluan tadi.
1: Iya. terus ada Pak Widi, ada Bunda Karita juga, semoga di sana. Dan semuanya aja Jintan, Mama Indah ya, ayo bergabung Mama Indah, semoga selalu di sana. Ada Jintan Sadar Kacali. Buat Bang Roni, tunggu nanti ya Purnama gabung bersama itu. Makasih Bang Roni.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Purnama Sari di Sulawesi Barat. Purnama merindu. Selamat malam Ibu Natalia.
2: Selamat malam Bang Roni.
0: Halo, kita berjumpa terus lagi.
2: Asik.
0: Kita jadi ketemu gak, terus.
2: Gak jalan-jalan pergi hari raya anu ya.
0: Idul Adha. Kemarin.
2: Iya, tapi kalau di sini masih tadi.
0: Iya, masih juga ya, hari ini kan ada pemotongan hewan kurban juga hari ini ya.
2: Iya, ada dibagi-bagi Bang Roni.
0: Betul. Oke.
2: Saya juga dikasih. Saya juga dikasih tuh.
0: Iya, semua harus dikasih ya. Kita berbagi lah istilahnya begitu ya.
2: Bagi berkah.
0: Oke. Bunda Natalia di mana? Masih di Toli-Toli?
2: Ada di hatimu.
0: Asik. Di aduh, aku jadi tersingkir dan terjatuh sekarang. Oke.
2: Enggak
0: apa-apa, tidak ada yang larang, tidak ada yang marah kan kita saling saling bercanda kan asik kan?
2: Iya, napa?
0: Betul.
2: Bang Roni bilang begini, dilarang melarang.
0: Dilarang melarang. Oke, lagu apa Mas saya mutarkan malam ini?
2: Boleh lagu mancanegara ya?
0: Boleh.
2: Iya. Red Your Love on Me.
0: Red Your Love of Me on Me. Lagunya siapa itu ya?
2: On Me. Siapa ya?
0: Red Nanti Your Love. Oke, nah saya cari. Oke, yang pasti akan lolos tuh lagu.
2: Testing sudah lolos.
0: Red Me Love On Me. Ayo buat siapa lagunya?
2: Ya, aduh, tentunya yang pertama buat Mama Indah. Selamat malam Mama Indah, sudah gabung?
0: Belum nih, belum, masih ditunggu-tunggu.
2: Ayo gabung Mama Indah. Ada Ibu Haja Ida juga, ada Dika di Talwiabu, Purnama Sari ya yang tadi ya.
0: Yang Purnama Sari sama Benijo baru lewat tadi.
2: Oh ya Pak Benijo, selamat malam ya.
0: Oke.
2: Pak Din, Pak Ipin, Pak Riwin, Pak Leos, Pak Santoso, Ko Iko Ama, Haji Jafar, Pak Buce juga, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan ya, Pak Taher, Pak Andi di Batam, Pak Yayan, Pak Andi Jambi, Pak Laras, Pak Windy, Bang Luhut, Putra Tengah ya, Esther Lita juga ada yang perdana tadi kalau tidak salah, Pak Rohi yang dari Manado.
0: Betul.
2: Terus siapa lagi Bunda Ima? Pokoknya sama-sama sudah dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, dijumpai dalam keadaan sehat.
0: Amin.
2: Buat Bang Roni tetap semangat ya sampai siaran.
0: Baik.
2: Doa terbaik buat Bang Roni. Pulangnya sebentar hati-hati
0: Bang Roni. Oke.
2: Tiba di rumah dengan selamat dan sejahtera.
0: Oke,
2: makasih. Selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Ada Bunda Natalia di Toli-Toli sudah bersama kita. Di belakang ada siapa di sana? Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam.

0: Assalamualaikum, minal aidinul.
1: Minal jin wal faizin, maaf lahir batin. Waduh, baru sebut umur panjang nih orang ya.
0: Saya mau minta ganti rugi nama saya sebutan.
1: Kenapa? Anda sudah, saya sudah menyebutkan nama Anda. Harusnya Anda harus apa ya? Harus kirim daging kurban ke sini. Oke, okay, baik. Bung Andi di mana? Di Batam atau di mana nih?
0: Di Tanjung Pinang sekarang.
1: Di Tanjung Pinang.
0: Sebarannya di Tanjung Pinang.
1: Oh begitu.
0: Iya.
1: Baik, baik. Luar biasa nih Bung Andi jalan-jalan terus ya.
0: Bung Roni. Dengan suara Bung Roni kayak mau terbang ke Ternate.
1: Oh begitu ya. Waduh. Oke, okay, baik.
0: Katanya banyak sebut nama, harus bikin makin lancar.
1: Iya, iya, iya. Iya, betul.
0: Jadi saya minta Bung Roni setiap siaran sebut nama saya terus,
1: ya. Oh, begitu ya. Asalkan transfernya lancar begitu ya.
0: Tapi Andinya cukup mengandi, jangan ada Andi Cakra, ada jangan Andi Alvarez, jangan ada Andi siapa lagi.
1: Iya.
0: Pokoknya Bung Andi aja ya.
1: Oke, okay, cukup Bung Andi Batam tapi transfernya lancar ya, transfernya lancar. Oke, Bung Andi mau lagu apa malam ini?
0: Ada Rindu Untukmu lah.
1: Ada Rindu Untukmu. Itu lagunya siapa? Saya lupa.
0: Oh, ada Pacet Pondang, ada banyak ini kan. Kalau bisa yang laki-laki
1: lah. Oh begitu, ada Rindu Untukmu. Oke deh, buat siapa lagunya? Silakan.
0: Banyak.
1: Oke, langsung saja Bung Andi.
0: Ya, pertama buat Purnama lah tadi yang sudah gabung tuh.
1: Betul.
0: Tidak mungkin Purnonya yang pertama, pasti Purnama lah.
1: Purnama merindu.
0: Iya,
1: Ya, itu ada suaranya lagi, uduh. Ada suaranya itu ya, gentayangan di mana-mana tuh ya.
0: Dia punya sayap.
1: Oh, itu ya ampun, oke deh. Baik. Buat siapa lagi, ayo?
0: Buat Bung Ucan, halo Bung Ucan.
2: Halo Bung Andi.
1: Ada suara juga ya di belakang Bung Ucan ya. Oke.
2: Okay. Salam kenal ya.
1: Salam kenal siapa juga ini? Sama Bung Roni di sini.
2: Ya, salam kenal ya Bung Roni dari okay. Bung Ucan di bawah Bung Roni.
1: Baik, salam kenal Bung Ucan di bawah ya. Oke.
2: Okay. Iya, terima kasih.
0: Ada ini, ada Rani juga di Ternate itu. Maksudnya enggak Rani.
1: Rani di Ternate.
2: Iya. Turun dia kayaknya.
0: Udah turun ya.
1: Udah turun. Iya. Oke, baik.
0: Ya, jadi, pokoknya doa khusus buat Bung Roni semoga cepat dapat jodoh.
1: Amin.
0: Saya juga dapat undang. Banyak doa, amin, terus bunyi.
1: Oke, baik.
0: Ya, lebih cepat lebih bagus,
1: betul.
0: Sampai dulu dapat toke-toke sini dapat kamsen katanya.
1: Oh begitu, aduh memang.
0: Dapat kamsen ya,
1: oke baik, siapa lagi? Bani. Silakan. Ah gimana?
3: Bang Roni,
1: gimana?
3: Asal jangan nenek peot ya Bang Roni.
1: Hus. Oke.
0: Jadi untuk mempersingkat waktu salam ke semua, takut nanti belakang ini pula kan.
1: Oke, okay, baik.
0: Saya sebut dari A sampai Z, tidak ada yang ketinggalan, saya senggol semuanya.
1: Oke. Okay.
0: Oke, makasih Bung Roni.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Andi di Batam ya. Ada juga Purnama Sari sudah, Bunda Natalia juga sudah. Temannya Bung Andi tadi Bung Ucan juga sudah ya. Oke, lagunya kita putarkan dulu ya. Sudah ada beberapa penelpon. Oh, Bung Benny Jo juga tadi yang sudah request lagunya Mariah Carey dengan Hero. Saya putar lepaskan dulu Hero-nya dan nanti menyusul lagu-lagu yang lain untuk Anda di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ada rindu untukmu dari Hen Marhok. Oh bukan Hen Marhok, Hari Parentang ya. Untuk Bung Andi di Batam. Ada tiga lagu sebelumnya juga sudah kita putarkan. Ibu Natalia di Toli-Toli, Benny Jo sama Purnama Sari di Sulawesi Barat. Baik, kita melangkah lagi untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Di ujung telepon ada Ibu Farida. Selamat malam Ibu Farida.
1: Malam.
0: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Farida?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat baik.
0: Amin. Ya. Oke. Selamat Hari Raya Idul Adha ya buat Ibu Farida ya.
1: Amin amin. Minal aidin
0: wal faizin. Maaf lahir batin.
1: Tidak ada salah kata ya, salah ucap atau canda-candanya kurang ini ya, mohon dimaafkan.
0: Amin.
1: Namanya kita manusia ya.
0: Iya, betul. Oke. Tidak luput dari salah begitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, Ibu Farida mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya tahun berapa ya?
0: Terserah, bebas lah.
1: Terserah apa mau.
0: Terserah apa maumu, apa mau Ibu Farida, terserah. Biar saya putar semuanya. Oke.
1: Biar di belakang ngambek-ngambek.
0: Oke, mancanegara Indonesia boleh.
1: Tapi ini lagunya kayak tahun 2000-an, mungkin 2000 berapa ya?
0: Boleh.
1: Dari Nadil Bahasa Lama.
0: Nadil Bahasa Lama ya. Yang mana tuh?
1: Penjaga hati.
0: Penjaga hati. Oke, boleh. Ya, ayo ya. Buat siapa lagunya, silakan Ibu Farida.
1: Hati itu tetap dijaga.
0: Betul ya. Sekali.
1: Dijaga. Jangan salah ini artinya menyinggung orang. Nah, itu kan. Jadi kita harus selalu menjaga hati, menjaga etika, menjaga ini.
0: Amin. Oke.
1: Jauh antara puluhan apa ya, jauh enggak pernah bertemu, hanya bertemu nama, bertemu suara. Lewat udara. Mau kirim salam buat Pak Andi di Batam, Pak Andi di Jambi, Pak Andi di Bacan. Luar biasa ini Pak Andinya ini luar biasa ya.
0: Andi semua.
1: Ini boleh. Iya, boleh ini. Bentuk apa ini?
0: Bentuk apa ya? Grup apa, trio apa ya? Grup saja.
1: Iya, iya, luar biasa ya. Nama yang paling dikagumi. Ada Purnama Sari ya, ada Purnama Sari, Pak Widi di Tokyo, ada Ibu Ustazah Ida, ada Mama Indah, ada Dika, ada Sari, ada Mas Sari. Purnama Sari udah gabung ya?
0: Sudah tadi barusan.
1: Ada Pak Nasrun dari Palu, Bintang Pratama ya, itu teman-temannya Bu Farida dari Palu. Kami dari Palu banyak ya.
0: Oh iya, itu. Betul.
1: Dari Banggai, Ibu Nurmin kalau nggak salah ya. Nah, Ibu Nurmin juga ada Ibu Ila, mungkin Ibu Ila sudah jarang gabung ya.
0: Oke.
1: Ada Ko Ama, Ko Ai, Ko Bucer, Pak Tahir, Bang Ipin, Bang Din, ada Abang Atus, ada Pak Junaedi, ada Pak Ramadan, ada Kang Ahmad Irwan, ada Pak Abdul Rahim. Ada Pak siapa ya, Pak Yasin.
0: Pak Yasin ya. Betul.
1: Iya, ada yang dari Tapanuli, ada yang gabung.
0: Tapanuli kayaknya Bang belum Edo. Saya belum pernah belum dengar suaranya tuh.
1: Iya, ada Bang Edo ya, Bang Edo juga dari ini, dari Lampung. Ya, dirangkul aja untuk semua-semuanya dari A sampai Z, sampai Merauke. Bagi-bagi dong waktunya, durasi enggak boleh lama-lama. Ada yang ngambek ya.
0: Oke, baik.
1: Iya, tadi durasinya berapa ya, karena menunggu tadi.
0: Menunggu hampir, lama ya, betul.
1: Hampir 3 menit. Jadi
0: 3 menit ya.
1: Oh ya, boleh.
0: Jadi 6 menit.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Maaf ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Farida dari Toli-Toli ini, dari Palu ya. Sudah bersama kita juga malam ini. Lagunya dari Nadif Bahasa Lama ya, dengan Penjaga Hati. Saya akan putarkan buat Ibu Farida. Yang lain kita masih tunggu lagi ya, masih ada kesempatan sekitaran 15 menit lagi, masih boleh nih untuk Anda yang masih setia di program A1 di malam ini ya, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke, kita terima lagi di belakangnya Ibu Farida. Ada siapa? Selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
2: Ini dari Manado.
0: Oh, dari Manado. Ibu, ibu siapa? Ya. Esther Lita.
2: Ibu Esther Lita ya.
0: Ih, kayak ini ya, kayak drama itu ya, telenovela Esther Lita.
2: Oh iya, telenovela si muka kotor.
0: Iya betul ya. Oke, dulu kan heboh tuh telenovela itu kan, iya. Disukain sama ibu-ibu, iya. Betul. Oke. Tapi mirip, mungkin wajahnya mirip ya.
2: Mirip.
0: Mirip ya, udah luar biasa. Bagi ya.
2: Pinang bola dua.
0: Oke, ibu Esther Lita di Manado mana nih?
2: Di Bitung.
0: Oh, di Bitung. Oke. Ya. Oke, di Bitung ya. Baik. Lagu apa nih Bu Esther Lita mau kita putar?
2: Dari Angel Faf.
0: Angel Faf, judulnya?
2: Mengapa kau lakukan?
0: Mengapa kau lakukan? Nih, mengapa kau harus lakukan itu? Aduh.
2: Iya, harus lakukan. Kalau memang harus dilakukan ya lakukan saja.
0: Jangan, ya, nanti menangis. Tidak. Aduh, kasihan.
2: Enggak, kalau pekerjaan itu kalau ditunda nanti.
0: Oh, betul. Kalau soal pekerjaan ya harus diselesaikan, begitu.
2: Jangan ditunda.
0: Betul, Esther Lita. Baik, lagunya buat siapa nih, ayo?
2: Ini dengan Bang siapa ya?
0: Sama Bung Roni, Bung Roni.
2: Bung Roni, salam kenal ya dari dari Ibu Esther Lita. Mungkin perdana ya, perdana.
0: Ya, perdana. Saya baru dengar juga suaranya Esther Lita.
2: Baru tadi sore.
0: Tadi sore. Oh, di 100% ya. Indonesia ya.
2: Iya, okay. Sama Bang
0: Iqbal. Apa? Bang Iqbal.
2: Bang Iqbal.
0: Betul.
2: Oke, okay, kirim salam ya.
0: Silakan, silakan.
2: Oke. Okay. Oke, okay, salam pertama yang barusan lewat Ibu Farida. Salam kenal ya dari Ibu Esther Lita. Salam okay. Kompak ya. Salam persahabatan.
0: Yeah.
2: Terus ada Pak Nasrun yang ada di Palu juga. Ada juga Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli. Salam kompak ya Ibu Natalia, kada monitor.
0: Sudah masuk tadi tuh.
2: Oh, sudah masuk.
0: Sudah masuk tadi.
2: Ibu Natalia. Lanjut ada Bang Le yang ada di Kalimantan. Juga ada Putra Tenga yang ada di Pak-Pak. Ada Bang Putra, Bung Riki yang ada di Citaro. Siapa lagi? Ada Ibu Dinda yang ada di Bogor.
0: Bogor.
2: Juga ada di Jakarta, ada Ibu Ciguria.
0: Ciguria, betul.
2: Baru kenal, ini baru perdana mungkin.
0: Oke.
2: Belum tahu siapa-siapa lagi.
0: Yang pasti semuanya, yang sedang lagi dengar.
2: Iya, pasti banyak.
0: Oke, baik.
2: Pecinta Pro 1 Ternate yang lagi monitor, salam kenal ya. Oh, ada Ayu juga yang
0: Ayu, Mas Ohi. Betul.
2: Salam kompak persahabatan semuanya.
0: Oke, baik.
2: Yang lagi monitor, salam persahabatan selalu.
0: Oke.
2: Roni yang lagi bertugas, tetap semangatnya.
0: Amin.
2: Terima kasih. Okay. Dan selamat malam.
0: Terima kasih.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga ya buat Ibu Esther Lita di Bitung ya. Lagunya nanti kita siapkan dari Angel Puff dengan Mengapa Kau Lakukan. Kata Ibu Esther Lita, harus lakukan. Kalau soal pekerjaan harus dituntaskan. Begitu ya. Oke, benar. Baik, saya ke lagu dulu sepertinya karena waktu masih ada sekitaran 12 menit lagi. Kita ke Nadif dulu ya untuk Ibu Bu Farida di Palu.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dari Nadif Basalama, penjaga hati. Ibu Farida mudah-mudahan terhibur ya. Tiga lagu terakhir saya akan putarkan dari Angel Puff dengan Mengapa Kau Lakukan, buat Ibu Esther Lita yang ada di Bitung ya. Sekaligus kami harus akhiri dulu untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sekaligus Ternate Malam juga kita harus akhiri ya, di Kamis 28 Mei 2026. Dan terima kasih semuanya yang sudah bergabung untuk suasana kita malam ini, meramaikan ruang rindu, ruang berbagi rindu. Ada Bang Benijo, Ibu Natalia, ada Bung Andi, ada Purnama Sari, Ibu Farida, terus juga ada Ibu Esther Lita, terus yang lainnya deh, semuanya ya yang sudah bersama kita malam ini. Ada Ipin Rinaldi di Tidore, katanya Ipin sorry ya lagunya kita gabung saja ya, semua katanya buat semuanya yang lagi dengar program satu. Terima kasih dan seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang masih tetap setia bersama kami di program satu hingga saat ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, untuk atensi Anda yang masih memilih program satu ya. Baik, dan akhirnya kami yang bertugas di Ternate Malam, saya Roni, ada Bung Adrian, rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah, kami harus pamit dan selamat menikmati suasana istirahat Anda di malam ini. Selamat tidur Anda yang sudah di tempat tidur dan juga semuanya ya. Besok masih menikmati liburan pastilah ya. Ya sudahlah. Dan ingat pendengar bahwa yang namanya kebahagiaan, kebahagiaan adalah melepaskan semua impian Anda yang belum tercapai dan lebih bersyukur atas semua yang telah tercapai dalam hidup Anda. Terima kasih, kami pamit, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, bakal berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, dan sore hingga malam hari ini. Untuk edisi di hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI, kami yang bertugas malam ini juga mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa nanti esok di pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar dan terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja saat ini suara kami bisa didengarkan. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara, menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Jumat 29 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa pendengar Alternatif Pagi. Kali ini saya Titi dan juga Bung Dhani menemani Anda hingga nanti pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah yang ada di sekitaran kota Ternate dan sekitarnya. Pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, saya dikumandangkan azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ucapkan selamat menyekan ibadah sholat subuh dan tentunya selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi ya, untuk kita semuanya umat muslim khususnya ada di Provinsi Maluku Utara. Masih kami temani Anda di Ternate Pagi. Pendengar Religi Pagi masih akan hadir menemani Anda hingga nanti pada pukul 6.00 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Semoga amal ibadah kita merayakan dalam Hari Raya Idul Adha diterima di sisi Allah SWT, termasuk hewan yang kita korbankan dapat diterima di sisi Allah SWT menjadi amal terbaik kita. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Islam Provinsi Maluku Utara di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairunnal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Mengawali warta berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Semangat olahraga bela diri menggema di Ballroom Hotel Bela Ternate saat North Moluccas Taekwondo Championship Gubernur Cup 1 setelah ajang yang diikuti oleh perwakilan 4 provinsi tersebut resmi dibuka oleh Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda. Memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23, pemerintah kabupaten melaksanakan lomba gerak jalan tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay mabadi 88,5 MHz serta pemancar relay merotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya, Titi.

0: Saudara anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf kembali menyalurkan 3 hewan kurban untuk masyarakat pada Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Kegiatan tersebut berlangsung di RT 3 RW 2 Kelurahan Makassar Timur, Kota Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubo.
1: Kedepan saya akan menyalurkan di tempat lain, tidak hanya di sini aja. Coba untuk bergilir.
2: Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf kembali menyalurkan hewan kurban di Kelurahan Makassar Timur, Kota Ternate. 3 hewan kurban yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Kepada RRI, Hasbi Yusuf mengatakan pada tahun ini menyalurkan 4 hewan kurban. Sebagian disalurkan untuk mualaf senter Kota Ternate, lapas dan masyarakat Pulau Mare hingga warga Kelurahan Makassar Timur. Ia berharap momentum kurban dapat dimaknai sebagai upaya menjaga kebersamaan dan solidaritas antara warga. Selain itu, pembagian daging kurban diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
1: Tahun ini, kurban 4 ekor sapi dan 1 ekor kambing. 1 ekor sapi saya salurkan lewat jalan menawar untuk 200 mualaf dan lapas perempuan. Kemudian satu lagi saya kurban di Pulau Mare, dan sisanya saya di sini bersama masyarakat di lingkungan Pasar Timur dan di luar juga para janda dan orang-orang yang membutuhkan, dan saya lebih prioritaskan pada mereka yang membutuhkan. Di wilayah-wilayah terpencil yang tidak pernah berkorban, saya salurkan di wilayah-wilayah itu agar jadi sugesti bagi kaum muslim di tempat agar ke depan mereka bisa berkorban. Hari ini kurang lebih sekitar 100 lebih, ini hampir bisa 150 kupon.
2: Sementara itu, warga Makassar Timur Anwar Kabelai mengapresiasi kepedulian Hasbi Yusuf yang kembali menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat setempat.
3: Ya, saya sebagai warga masyarakat Kelurahan Makassar Timur RW 02 RT 03 sangat berterima kasih kepada Bapak Hasbi dan keluarga. Tahun yang kemarin itu sudah ada perkembangan, mulai dengan 1 ekor, alhamdulillah sekarang sudah berkembang 2 ekor, ada tambahan juga kambing, sehingga jangkauan dari Kelurahan RT 02 RW 03 ini saya lihat dia punya perkembangan sudah sampai ke RT 04 juga.
2: Ia berharap kegiatan kurban tersebut terus berlanjut dan dapat dirasakan masyarakat lebih luas serta menjadi teladan bagi pihak lainnya untuk saling berbagi kepada sesama. Reporter Sofyan Tububu melaporkan.
0: Saudara, semangat olahraga bela diri menggema di Ballroom Hotel Bila Ternate saat North Molucas Taekwondo Championship Gubernur Cup 1 resmi dibuka pada Kamis 28 Mei 2026. Kejuaraan yang berlangsung hingga 29 Mei 2026 tersebut menjadi panggung unjuk kemampuan ratusan atlet muda sekaligus momentum kebangkitan pembinaan taekwondo di Maluku Utara. Pembukaan kejuaraan dilakukan langsung oleh Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda dan dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia, Letjen TNI Richard Tampu Bolon. Dalam kesempatan yang sama dilakukan pula pelantikan pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Maluku Utara masa bakti 2026-2030. Kejuaraan ini diikuti oleh sekitar 500 atlet dari 4 provinsi peserta dari total 9 provinsi yang sebelumnya diundang panitia. Para atlet tampil di berbagai kategori pertandingan, mulai dari pra-cadet, cadet, junior, kategori pemula hingga kategori prestasi. Atmosfer kompetisi sudah terasa sejak hari pertama pertandingan. Sorak dukungan dari ofisial dan keluarga atlet memenuhi arena pertandingan. Sementara para taekwondo muda tampil penuh semangat demi membawa pulang gelar terbaik bagi daerah masing-masing. Dalam sambutannya, Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda berharap kejuaraan ini menjadi titik awal lahirnya atlet-atlet berprestasi dari Maluku Utara yang mampu bersaing di level nasional hingga internasional. Ia menegaskan pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen mendukung pembinaan olahraga khususnya taekwondo sebagai bagian dari pengembangan potensi generasi muda.
4: Sehingga kita akan mendukung pembinaan dari usia dini. Kita juga akan mensupport mungkin sertifikasi wasit, sertifikasi dari pelatih, sehingga dari tahun ke tahun bukan hanya menyiapkan event tapi menyiapkan satu sistem yang menghasilkan atlet-atlet terbaik dari Maluku Utara yang bisa naik ke level nasional.
0: Sementara itu, Ketua Umum terpilih Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Maluku Utara Asadul Usut menegaskan komitmennya membangun organisasi Taekwondo Maluku Utara dengan mengedepankan 4 variabel utama, yakni komunikasi, informasi, transparansi, dan akuntabilitas. Menurutnya, 4 unsur tersebut menjadi pondasi penting agar roda organisasi dapat berjalan secara sehat dan profesional. Ia pun mengatakan pengelolaan organisasi olahraga modern membutuhkan sistem manajemen yang kuat dan terbuka. Karena itu, kepengurusan baru akan menerapkan konsep total quality management guna memastikan seluruh program pemerintah provinsi Taekwondo Indonesia Maluku Utara dapat berjalan efektif dan terukur. Selain pembenahan organisasi, Asadul juga menaruh perhatian besar terhadap penguatan sumber daya manusia, khususnya para pelatih Taekwondo di Maluku Utara. Ia menilai kualitas pelatih menjadi faktor penting dalam mencetak atlet-atlet berprestasi di masa depan.
5: Ya, Gubernur Kapsata ini kita akan menyeleksi sebenarnya. Melihat potensi-potensi atlet muda, baik dari kadet, junior, dan prakadet itu untuk melakukan pembinaan jangka panjang. Mungkin di daerah Maluku Utara atau mungkin kita pembinaannya di Jakarta atau di internasional seperti itu.
0: Pemprov TI Maluku Utara pun menargetkan kebangkitan prestasi Taekwondo daerah melalui pembinaan yang berkelanjutan. Asadul berharap atlet-atlet dari seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara mampu menorehkan prestasi hingga ke level internasional. Menurutnya, potensi atlet muda di Maluku Utara sangat besar dan perlu didukung dengan sistem pembinaan yang terarah. Dengan sinergi antara pengurus, pelatih, atlet, dan pemerintah daerah, Taekwondo Maluku Utara diyakini mampu kembali menjadi kekuatan olahraga bela diri yang diperhitungkan di Indonesia. Beralih ke informasi lain, saudara, memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23, pemerintah kabupaten melaksanakan lomba gerak jalan tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana.
6: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menggelar lomba gerak jalan tingkat SD dan SMP. Kegiatan tersebut berlangsung meriah diikuti oleh puluhan regu dari berbagai sekolah di wilayah Kepulauan Sula. Tercatat sebanyak 42 regu ambil bagian dalam perlombaan tersebut. Para peserta dari siswa-siswi sekolah dasar dan siswa-siswi sekolah menengah yang tampil penuh semangat dan antusias sejak garis start finish. Rute gerak jalan dimulai dari depan Istana Daerah Dadiah Tetsua dan melewati sejumlah desa di wilayah kota Sanana. Sebelum kembali menuju garis finish, sepanjang perjalanan para peserta mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang turut menyaksikan kegiatan tahunan tersebut. Acara pembukaan lomba gerak jalan turut hadir di sejumlah pejabat daerah. Ini forkopimda di antaranya Wakil Bupati Kepulauan Sula, Sekretaris Daerah Kejari Kepulauan Sula, Kapolres Kepulauan Sula dan Dim 1510 Sula, serta pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkup Pemda Kepulauan Sula. Wakil Bupati Kepulauan Sula M. Salim Rasabesi dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan gerak jalan ini bukan hanya menjadi ajang memeriahkan HUT daerah, tapi juga sebagai sarana membangun semangat kedisiplinan dan kekompakan para pelajar. Selain itu, panitia pelaksana juga menyiapkan tenaga medis dan yang siaga di sejumlah titik rute perlombaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh peserta mendapat penanganan cepat apabila mengalami kelelahan atau gangguan kesehatan selama kegiatan berlangsung. Lomba gerak jalan ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT Kabupaten Kepulauan Sula ke-23 yang berlangsung meriah. Dan dari Sanana, reporter Karman Semuda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, 6 pasar aktif di Halmahera Timur dipantau intensif. Pemerintah menargetkan pasar prioritas beroperasi 24 jam setiap kecamatan. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
7: Sebanyak 18 pasar yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, namun yang tercatat aktif beroperasi hanya 6 pasar yang tersebar di 10 kecamatan. Kepala Bidang Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Disperindakop Halmahera Timur, Usman Lalubis menyatakan pihaknya selalu melakukan pemantauan terhadap 6 pasar yang aktif beroperasi. Sementara untuk 18 pasar yang dibangun pemerintah itu, sebaiknya ada aktivitas atau harus beroperasi semua, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa berkembang besar.
8: Itu ada 6 pasar yang sementara aktif. Yang pertama itu di Mabes Selatan itu di Bicoli, pasar yang aktivitas pasar itu masih jalan. Yang kedua itu di Kota Maba itu Pasar Paivie yang merupakan salah satu pasar, dijadikan pasar sentral Kabupaten Halmahera Timur. Terus yang Pasar Cikumubur yang letaknya di Desa Sodimlaha. Itu ada pasar yang kita selalu pantau pemantauan. Nah, yang berikut itu di Kecamatan Maba, yaitu di Pasar Padeltela. Di kegiatan pasarnya itu 1x24 jam. Atau di Kecamatan Wasilai Timur itu ada Pasar Jatiluhur di Desa Akidaga. Sama pasar itu mengadakan pemantauan terus. Kecamatan Wasilai itu ada 2 pasar, yaitu Pasar Opiang yang terletak di Desa Bumerestu. Yang terakhirnya itu Pasar Rakyat Batu Raja di Kecamatan Wasilai, yang di 2025 itu diadakan renovasi 2 bangunan pasar. Yang sementara ini pasar itu dipersiapkan untuk menjadikan salah satu aktivitas pasar atau transaksi para pedagang, dan itu merupakan salah satu pasar di Kecamatan Wasilai yang bangunannya cukup luar biasa. Jadi ada 6 pasar di Halmahera Timur yang sementara aktif.
7: Usman menambahkan, pihaknya kini menetapkan skala prioritas dengan target utama ke depan adalah menghadirkan pasar prioritas yang beroperasi 24 jam di setiap kecamatan. Ada beberapa titik yang dipilih menjadi pasar prioritas 24 jam, antara lain kawasan Buli, Pasar Rakyat Jikomobon, dan Pasar Faivie. Namun, untuk kunci utama dari aktifnya fasilitas bangunan pasar ini kembali kepada masyarakat dan pedagang setempat. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara Anda bisa ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari media redaksi, saya Titi, Teknik Montase, Dani Prayogo, das editor, Novianti Marasabesi, sampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia

Masih cuaca yang di Maluku Utara juga akan kami coba cek di portal BMKG mendengar ya, bagaimanakah cuaca di Maluku Utara hari ini Jumat 29 Mei 2026. Dan jangan lewatkan pula nanti sesaat lagi pukul 6.30 akan kami hadirkan kiprah desa juga mendengar ya. Satu lagu Indonesia Jaya dari Harvey Mariholo untuk Anda yang masih setia bersama kami di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ini di Ternate Pagi pendengar ya, dan untuk selanjutnya hayu kita ikuti Ubas Ustadz Basir Ishak pendengar dalam siaran Kiprah Desa Bidang Agama Islam di hari ini Jumat 29 Mei 2026, di mana Ubas akan berbagi ilmu tentang berbagi bukan berbagi daging ya, itu namanya berbagi daging hewan kurban di hari yang mulia. Dari studio Pro 1 RRI Ternate, kita sampaikan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Kipra Desa Bidang Agama Islam. Iya, ini dia Bung Ijal punya irama yang mengantar ketorang dari hall ke hall, ya, palang-palang supaya ketorang bisa sampai dari Tanjung Obi menuju Tanjung Gorango, dari Tanjung Gorango menuju Tanjung, dari Tanjung ke Tanjung. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa lagi pada kesempatan ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa berada dalam keadaan iman wal Islam. Iya, kita kemarin sudah melaksanakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, atau disebut dengan Hari Raya Kurban. Kemarin begitu, ya, takbir, tahmid, tahlil yang kita kumandangkan. Coba ketorang relay dulu, ketorang ikut lagi takbir ini supaya bisa menggemah kemana-mana, dari Tanjung ke Tanjung, di Basan sana, di Tidore sana, orang bisa ikut, ya, ketorang punya takbir yang begitu menggemah dan menggemparkan seantero dunia ini. Mari kita ikut takbir

Tadi kita orang sudah ikut takbir. Orang sudah dengar takbir yang kemarin dorang rayakan, ya, umat Islam rayakan hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pada hari, ya, pada hari Rabu. Dong bilang hari Rabu. Tanggal 27. Mudah-mudahan hari raya Idul Kurban yang ketong laksanakan itu bisa ada perubahan, ya, bisa ada perubahan. Karena apa? Hari raya ini Idul Kurban itu merupakan contoh dan teladan seorang pemimpin, ya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai contoh teladan bagi umat manusia di atas dunia ini. Iya, itu dia. Dorang kemarin obas lihat dorang punya hewan korban ini luar biasa. Hari raya itu langsung ada 1-2 dorang sopotong. Karena hari raya turun itu ada 1-2 dorang sopotong akan. Jadi ini ya, pada kesempatan ini Ubas akan mau kupas tentang, ya, daging kurban itu sendiri. Itu dia, supaya dong om-om dan bibi-bibi dorong bisa tahu daging kurban itu yang seperti apa. Itu dia. Daging kurban ini, ya, tentu di Maluku Utara itu adalah daging, ya, yaitu sapi, ya, kambing, ya, tidak ada kerbau, ya, tidak ada unta. Jadi begini, om-om dan bibi-bibi dorang yang punya daging atau punya sapi itu masih ada, ya, dorang korban lagi di hari kedua, ya, sampai hari ketiga boleh, ya, korban. Jadi hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, itu dorang basembeleh, ya, supaya daging yang sudah, ya, sudah dibuat apa namanya, dipaket-paket itu, ya, kalau satu ekor sapi, ya, satu ekor sapi itu terus ada di berat sekitar 70-80, itu ditimbang baik-baik, diseleksi baik-baik supaya daging itu bisa tersalur dengan baik, ya, bisa sampai kepada orang, ya. Jadi bisa sampai kepada orang daging-daging itu. Jadi jangan sampai salah paham, daging itu bisa diberikan kepada orang yang mudahi atau orang yang memberi sapi itu. Jangan kira dia sok kasih sapi kong, sok kasih sedekah sapi kong, tidak usah dia dapat. Bukan, itu salah paham. Ya, jadi ini daging hewan kurban bukan tentang zakat, ya, bukan tentang zakat, tetapi hewan kurban itu adalah diberikan kepada siapapun, ya, ya, tapi prioritas adalah orang yang lemah, ya, orang yang lemah. Boleh PNS juga bisa dapat daging, boleh sahabat, teman bisa dapat hewan atau daging kurban itu sendiri. Satu orang 1 kilo, ya, untuk sapi atau kambing itu. Tidak boleh taruh DP tulang, ya, tidak boleh taruh tulang, tetapi itu adalah daging murni. Jadi om-om dan bibi-bibi, kalau sepembagian hewan kurban, daging kurban, ya, langsung dibuat, bikin sate juga boleh, langsung dimakan, ya, supaya dorang bisa kenyang. Iya, begitu. Kalau jemaah haji, ya, seluruh dunia ini, ya, kemarin sudah wukuf, ya, dorang sudah wukuf itu berarti kemudian besoknya lagi dorang akan mengumpul batu atau Muzdalifah, ya, ambil batu di Muzdalifah. Kemudian setelah itu mereka terus ke Mina,
dan melontar jamarat. Ah, itu dia. Dan dora sekarang sohaji, jamaah haji Maluku Utara itu sudah menyandang gelar haji. Ah, itu dia. Jadi oleh karena itu ketorang di Maluku Utara ini, ya, ya memang ketorang kemarin sudah merayakan hari raya Idul Kurban dan sudah disembelih, sudah dipotong hewan kurban dan dilanjutkan lagi. Luar biasa. Assalamualaikum Pak Wagub. Dan Ibu Gubernur ya telah memberikan sumbangan kepada masyarakat Maluku Utara 100 ekor sapi. Ah, itu dia. Muni makan baik-baik. Jangan nih muni bilang alasan bilang kolesterol lah, asam urat. Oh ya, pokoknya lipa. Ya, lipa saja dari daging itu. Ahmad Kamil, kalau mau takut-takut makan daging sapi, tidak usah takut. Hantam saja. Haji Kadir, daging itu hantam saja, bikin sate boleh, sup boleh. Ah, ngoni makan sup baik-baik. Ngoni makan sup banyak-banyak. Pak Haji Halil juga, tego-tego mesabea, hotu-hotu mesabea, boleh makan daging kasih banyak-banyak Haji Halil, ya, supaya kuat. Begitu juga Kosam di Tanah Tinggi Barat. Assalamualaikum minal aidin wal faizin. Pak Kosam dan seluruh pendengar setia. Ko Abdul, Ko Yaya, kemudian Muhammad Lumaliar, Doran di Tidore, Ka Acang, di Maitara, minal aidin wal faizin. Ya, mohon maaf lahir dan batin bila ubas terlalu baracawana. Ah, dorang semua lagi di kampung-kampung. Iya. Jadi ngoni bagi hewan korban DP daging itu harus betul. Ya, dorang di siko berapa ekor? Kemudian di semua di masjid berapa ekor? Bagikan daging itu dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan panitia untung dulu. Belum apa-apa panitia sobat beta. Sobat tas plastik yang kapasitas plastik yang 3000 itu baru dong isi. Mata peta salah dong isi dalam. Itu jangan. Ya, bagikan dulu kepada yang kaum muslimin dan muslimat itu supaya dorang bisa rasakan bagaimana hewan daging hewan korban ini yang punya berkahnya itu. Ingat, orang yang berkorban yang punya kelebihan ya itu nanti di hari kemudian itu semua bulu menjadi saksi. Berapa bulu itu yang ada itu jadi saksi, bulu sapi maupun bulu kambing, gigi taring itu jadi saksi, darah menjadi saksi, tandu menjadi saksi. Ah, itu hakikat daripada hewan yang dikorbankan itu, yaitu cerita daripada Nabi Ibrahim dan Ismail mengorbankan anaknya karena mimpi, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu dikorbankan. Tapi ingat ketika Nabi Ibrahim pegolok mau bajalang anak ini, si mata wayang ini, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ini mengatakan kepada ayah, ya aba, ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah. Ya, ini kalau itu memang perintah dari Allah ya wahai abah, laksanakan, jangan teling aling-aling. Perintah itu dilaksanakan. Sembelihlah aku, tapi anak ini mau minta kepada ayah, ya abah, boleh sembelih saya? Aku minta pisau itu, golok aba itu asa betul-betul, agar ketika pisau jalan ke batang leherku, aku tidak terasa. Ini syarat atau permintaan dari si anak yang mata wayang itu, Ismail alaihissalam. Wahai aba, tutup mataku,
Kalau mau sembelih itu tutup mataku agar aku tidak melihat. Wahai Aba, angkat jubahmu tinggi-tinggi sedikit. Jangan sampai percikan darah kena jubah dan akan sampai di rumah ibuku yang tercinta tersayang. Siti Hajarku akan bertanya kepada Aba, wahai Aba, apalagi itu percikan darah? Itu syarat yang diminta oleh Ismail kepada sang ayah, sang bapa. Betapa sedihnya ketika terjadi di saat itu. Ya, karena itulah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bukan anak yang disembelih tapi digantikan dengan seekor kibas. Ya, itu dengan izin Allah. Itu artinya bahwa seseorang itu harus berani. Harus berani berkorban. Harus berani dan harus ikhlas. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau dikasih ngunpe hewan korban itu ikhlas. Jangan dibilang, "Heh, kasih ke sana sudah nanti dong potong kata rada." Jangan, harus ikhlas. Ya. Jadi pertama itu jujur, ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, begitu. Supaya apa? Mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi peristiwa tadi. Karena saat itu Siti Hajar dan Nabi Ibrahim alaihi salam belum dapat keturunan dari Allah. Terus Nabi Ibrahim alaihi salam berkata begini, seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan saya rezeki, berikan saya keturunan sekalipun saya akan potong. Allah dengar. Coba Allah dengar. Jadi ngoni bapak-bapak, ibu-ibu, om-om dan bibi-bibi, jangan ngoni basi hidup ngoni pe anak-anak. Ya, terlama saya potong ini. Awas, jangan, kalau bukan ngoni potong nanti orang lain yang potong. Ya. Jadi jangan tong basidu-basidu pakai torong pe ana hantu, ana monyet, ana setan, ana iblis, ana kaflal. Tidak boleh orang tua berkata-kata seperti itu kepada anak. Jangan sampai Allah kabulkan, malaikat aminkan, boleh jadi akan bisa terjadi pada diri anak itu sendiri. Ah, itu dia. Aduh, kita mau kupas ini. Kenapa itu Haji Kadir mau baca cerita yang mai tua? Ya, aduh, ngon duduk baik diam baik diam. Haji Tam kasih baik baik tu ngon baru. Aduh, hari raya begini. Haji Tam pe jubah dan gamis jangan dulu buka. Pokoknya salempang ke bawah terus. itu dia ya. Supaya jelas, jangan sampai tidak jelas. Baik, Ubas Sobar Cawana. Sekarang kita orang iko pertanyaan dulu. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan yang pertama masuk, saya Muhammad Soleh di Kalumpang Ternate. Mau tanya Ubas, apakah boleh menjual belikan daging dan kulit hewan kurban? Mohon kupas. Duduk ke bawah ya, bapak yang penanya ini Muhammad Soleh di Kalumpang. Ente duduk ke bawah, bapak kan di tiang. Ya, hari raya begini masih banyak kui dengan apa bapak pegang. Ya, katupa juga banyak, ngomong bapak pegang ke sana. Begini. Prinsipnya menjual belikan itu kulit maupun daging tidak boleh, haram hukumnya. Ini jumhur ulama sepakat, tidak boleh. Ya, tidak boleh jual belikan. DP kulit ngon dijual di mas-mas. Ya, panitia ambil itu kulit sapi dan kambing isi di karung kemudian jual di mas-mas. Tidak boleh, hukumnya haram. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena tadi kan Ubas tuh bilang seluruh bulu
kulit itu akan menjadi saksi. Kok kenapa menjual di mas-mas untuk bikin sup? Ya, itu jangan. Ya, ini ya, ini sudah ulama sepakat itu tidak boleh menjual itu. Pertanyaan yang kedua, supaya jelas ya. Saya gufran dari Tidore. Mau tanya Ubas, ya Tidore mana? Mafututu, Burabunga, Tomolos, ya cantumkan. Saya mau tanya Ubas, bolehkah pemotongan hewan korban setelah Idul Adha 8 hari baru pemotongan dimulai lagi? Waduh, ente ini mau basedu kah matasono ini? Ya, masa 8 hari mau kas tinggal baru bapotong? Selesai orang haji sepulang baru mau dibapotong. Itu tidak boleh. Karena itu sudah lewat. Waktunya sudah lewat. Ya, jadi potong itu hewan korban itu ya adalah tanggal hari raya itu. Ya, tanggal 10, 11, 12. Nah, itu. Ini bikin apa? Ini kasih tunggu. Ataukah ini potong dari balakan yang mau jual? Tidak boleh. Tidak boleh begitu, ya. Jangan main kuda kayu. Aduh, ini dia ini. Aduh, Ubas ini. Segala macam don tanya akan Pak Ubas. Terakhir pertanyaannya. Saya Hamid di Dowora Tidore. Pamit. Ente duduk ke bawah, bapegang di tiang. Mau tanya Ubas, karena daging kurban banyak yang dikasih dari panitia, maka saya rendam dan sate untuk saya jual. Waduh, bapak ini begini, tadi kan Ubas bilang daging itu kalau banyak 2 kilo simpan. Hari ini makan, sore makan, malam makan. Kenapa mau jual? Tidak boleh daging itu dijual belikan. Daging itu dimakan. Ya, dimakan, setelah itu dimakan. Bukan daging bikin sate baru jual. Waduh, ngonin dia macam-macam. Ya, 1 tahun 1 kali ya daging kurban itu. Jadi bikin baik-baik. Ya, nah itu dia. Itu Ubas Soracawana Panguni. Dan sebelum Ubas tutup, ya, Ubas sampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada Ubas pependengar setia, Ubas sponsor, termasuk Bibi Desa. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha, apalagi ketompe komendan Kepala RRI Ternate. Selamat menjalankan, selamat menunaikan ibadah Idul Adha atau ibadah kurban. Dan selamat Pak Wagub, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Kiai Sarbin Sehe, selamat ya. Nah, ini mohon maaf minal aidin wal faizin. Sebelum Ubas tutup, ketorang tutup dulu dengan takbir. Ya, karena ini masih menggema di mana-mana. Mari ketorang ikut takbir dulu, ya. Allahu Akbar itu sangat menggema di seluruh antero dunia ini. Mari ketorang ikuti.

Baik, om-om dan bibi-bibi, demikian apa yang telah Ubah sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. InsyaAllah Jumat depan atau waktu yang akan datang, kita orang akan bertemu kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur loci, syukur dala-dala, syukur eb-eb, syukur dofu-dofu.

لك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Semoga amal ibadah kita merayakan dalam Hari Raya Idul Adha diterima di sisi Allah SWT, termasuk hewan yang kita korbankan dapat diterima di sisi Allah SWT menjadi amal terbaik kita. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Islam Provinsi Maluku Utara di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101 Radio Republik Indonesia. Saudara, pelemahan rupiah semakin dalam selama 2 hari libur panjang ini. Hari ini posisi nilai tukar rupiah sudah melampaui 17.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg, pada pukul 14 rupiah berada di level 17.846 per dolar Amerika Serikat dan rupiah turun sebesar 0,25% atau 45 poin terhadap dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika Serikat terpantau menguat ke level 99,50. Pergerakan nilai tukar tetap terjadi karena meski di Indonesia pasar libur, tapi pasar luar negeri tetap bertransaksi. Saat ini Bank Indonesia hanya bisa melakukan intervensi di pasar internasional dan sudah melakukan intervensi sekuat mungkin. Tapi faktor eksternal lebih kuat mempengaruhi sentimen pasar. Itu yang disampaikan oleh analis pasar uang Ibrahim Al-Suwaibi dalam analisisnya pada Kamis 28 Mei 2026. Demikian lintas informasi program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

disco. And it ain't no country club either.

Cheryl Crow dengan lagunya All I Wanna Do. Mendengar untuk Anda yang masih di sini, masih duduk manis mendengarkan Pro 1 Ternate sambil sambil apa, ngopi, sambil entahlah ini ngemil ya, kok ngemil sih, sarapan paginya apa Anda? Kue lebaran masih ada. Oke, biasanya gitu ya. Deh, di Ternate Pagi kami awali informasi dari mana ini? Dari BMKG. Sabar, ini apa ini? Sabar dulu ya. Oke, ya nanti kita akan update informasi cuaca. Yuk, di Indonesia dulu ya pendengar ya. Informasi cuaca pada hari ini. Sabar ya. Kalau untuk sejumlah kota di Indonesia pada hari ini 29 Mei 2026, pendengar, di mana BMKG menyampaikan perkiraan cuaca di sejumlah kota besar di Indonesia ya. Kita awali dulu pendengar, Sumatera ya, kita awali dari Pulau Sumatera dulu. Cuaca berawan diperkirakan terjadi di Kota Palembang. Kemudian berawan tebal diperkirakan terjadi di Kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, dan Jambi. Sedangkan hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Itu dari Sumatera ya. Sumatera seperti itu cuacanya. Yuk beralih ke Jawa ya. Dari Sumatera ke Pulau Jawa. Kalau di Jawa cuaca berawan diperkirakan terjadi di Yogyakarta. Kemudian berawan tebal diperkirakan terjadi di Serang, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Selain itu, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di Kota Semarang itu. Selanjutnya ke Bali dan Nusa Tenggara, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di Kota Kupang. Kemudian cuaca berawan tebal diperkirakan terjadi di Kota Mataram, sedangkan cuaca cerah berawan diperkirakan terjadi di Kota Denpasar. Yuk, pindah lagi yuk. Pagi ini kita jalan-jalan cepet banget ya, gak pakai delay ini ya, ke Kalimantan. Dari Kalimantan, pendengar, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan terjadi di sejumlah kota, di antaranya Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor. Waspada potensi hujan disertai petir yang diperkirakan terjadi di kota Pontianak. Terus dari Kalimantan kita ke Sulawesi ya. Dari Sulawesi, mendengar, hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di Kota Mamuju, Palu, Manado. Kemudian hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di Makassar, Kendari, dan Gorontalo. Nah, yuk yang paling timur Indonesia, Kepulauan Maluku dan Papua, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sejumlah kota, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Selain itu, hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di Kota Sorong. Ya, oke. Okay. Kok ternyata nggak ada ya? Ternyata nggak masuk ini ya. Kemudian pendengar ya, nanti ternyata sabar ya setelah ini pendengar ya. Juga dikabarkan potensi terjadi banjir rob di wilayah pesisir, di antaranya pesisir Sumatera Utara, pesisir Kepulauan Riau, pesisir pesisir Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian pesisir Jambi, pesisir Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, selanjutnya Nusa Tenggara Barat, pesisir Kalimantan Selatan, pesisir Kalimantan Tengah, dan pesisir Sulawesi Utara, juga pesisir Maluku, pendengar ya, dikabarkan berpotensi banjir rob di wilayah-wilayah pesisir tadi. Nah, sekarang baru kita beranjak ke daerah kita, ke Provinsi Maluku Utara, pendengar. Untuk perkiraan cuaca update-annya di hari ini, pagi hari pendengar umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Kau, Malifut, Ibu, Jailolosi, Dangoli, Batang Dua, Ternate, Tidore, Sovivi, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Patani. Oh salah.
Oh, panjang banget itu siang ya. Kalau pagi umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Tidore, Moti, Makian, Weda, Patani, GB, Pala Bisaya dan sekitarnya ya. Ternyata berarti pagi ini hujan loh tadi ya. Sementara untuk siang hingga sore hari nanti umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Loloda, Galila, Tobilo, Kau, Malifut, Ibu, Jailolo, Sidangoli, Batang 2, Ternate, Tidore, Sovivi, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Patani, Falabisaya, Sanana, Taliabu dan sekitarnya pendengar ya. Di mana suhu udara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya 70 hingga 100%. Sedangkan untuk angin, arah angin dari tenggara ke barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km/jam. Wih, agak kencang nih ya. Agak kencang anginnya pendengar ya, jadi hati-hati ya. Peringatan dini cuaca juga dikeluarkan teman-teman BMKG, waspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Maba, Buli, Weda, Patani dan sekitarnya. Gelombang 0,25 hingga 1,5 meter juga dikeluarkan peringatan dini. Untuk gelombang, peringatan dininya waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang dan penurunan jarak pandang akibat cuaca buruk. Jadi pendengar ya, ini sudah dikabarkan teman-teman BMKG untuk perakiraan cuaca di wilayah Maluku Utara pada hari ini Jumat 29 Mei 2026. Nanti kami akan berkabar informasi-informasi lainnya, pastikan masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate pagi ini.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Maafin Farah ya.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Shape of My Heart, pendengar dari Backstreet Boys, membawa kita ke menit yang ke-30 dari jam 7 pagi waktu Indonesia Timur hari ini. Selamat pagi sekali lagi untuk semuanya. Santai ya. Santai, kan masih libur. Ada Anda yang sementara ini sudah disibukkan beragam aktivitas ya pada pagi ini, pendengar. Oke, yuk. Bismillah, mudah-mudahan aktivitas kita di pagi ini bisa kelar semuanya, dan target-target yang sudah kita rencanakan dari kemarin bisa kita capai di hari ini, pendengar. Mungkin tidak siang ini, pagi ini ya, siang nanti mungkin, atau mungkin sore nanti ya, karena memang aktivitas kita kan biasanya sampai sore ya, pendengar. Ya, lain halnya yang Anda yang berjualan ya sampai malam, mudah-mudahan lancar segala usaha di hari ini, insyaallah, amin ya. Hari baik di hari Jumat, pendengar ya, 29 Mei 2026. Nah, kalaupun tadi Gubernur Maluku Utara, pendengar, beliau optimis kalau Taekwondo Maluku Utara bisa menembus 5 besar nasional. Amin, insyaallah ya. Ini juga ada kabar lainnya terkait dengan Taekwondo, pendengar, di mana Halmahera Timur menyiapkan sebanyak 14 atlet. Wow, keren ya. Benar-benar persiapan yang mantap lah, pendengar ya. Pengurus Kabupaten Taekwondo Indonesia Halmahera Timur optimis bisa meraih prestasi membanggakan pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov yang ke-5 di tahun ini untuk wilayah Maluku Utara. Dalam kejuaraan yang akan berlangsung di Tobelo, Halmahera Utara 8 sampai 15 Juni 2026 nanti, tim Taekwondo Halmahera Timur menargetkan membawa pulang 3 medali emas ya. Target ini disampaikan oleh Ketua Pengkap TI Halmahera Timur, Bapak Muhammad Jalil, saat dikonfirmasi RRI kemarin. Oh iya, kemarin ya, pendengar ya, pada pada apa ya,

pelaksanaan pengukuhan panitianya ya untuk di Provinsi Maluku Utara. Pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut, Halmahera Timur akan menurunkan 14 atlet terbaik. Seluruh atlet dipersiapkan tentunya untuk bersaing dengan kontingen dari 10 kabupaten kota se-Maluku Utara yang ambil bagian dalam cabang olahraga taekwondo ya. Dalam waktu dekat, jajaran pengurus bersama dengan para atlet dijadwalkan akan bertolak menuju Tobelo untuk mengikuti pertandingan. Persiapan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada peningkatan teknik dan fisik, tapi juga mental dan kebugaran atlet supaya mampu tampil maksimal pada saat bertanding. Dan pun mendengar harapannya, dukungan dan doa dari masyarakat Halmahera Timur ini bisa menjadi motivasi tambahan bagi para atlet optimis dengan kerja keras dan persiapan matang. Target 3 emas bisa diwujudkan pada ajang olahraga bergengsi tersebut, pendengar ya. Amin. Nah, pendengar, Porprov yang kelima Maluku Utara nantinya akan menjadi panggung bagi para atlet muda di berbagai daerah untuk menunjukkan kemampuan mereka yang terbaik. Selain menjadi ajang persaingan olahraga, kegiatan tersebut juga diharapkan bisa melahirkan atlet-atlet potensial yang bisa mengharumkan nama Maluku Utara di tingkat nasional. Amin. Oke, persiapan dari seluruh kabupaten pasti udah lah ya. Udah, oke, nanti ya kita akan berkabar lainnya untuk Anda pendengar ya. Oke, selain itu kami juga masih punya kabar yang lain ya. Kabar apa lagi? Wis, nanti deh. Nanti kabar nasional juga akan kami share untuk Anda. Pastikan masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate pagi ini.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, pendengar, masih kami temani Anda di Ternate Pagi ya. Dan yuk, kabar-kabar dari daerah tadi sudah terkait dengan Taekwondo Maluku Utara ya. Optimismenya Ibu Gubernur haruslah kita dukung ya. Nanti Taekwondo Maluku Utara bisa tembus ke 5 besar nasional. Nasional loh ya. Amin ya, mudah-mudahan lah. Hal yang baik tentunya harus didukung lah pendengar ya. Dan kabar-kabar lainnya lagi, sabar ya. Kalaupun tadi libur panjang, pelemahan rupiah makin dalam ya, ke atas dolar Amerika Serikat. Nah, selain itu juga ada kabar tentang revitalisasi sekolah. Sebanyak 70 unit yang menyerap anggaran, oh enggak sih, yang menyerap sekitar 700 ribu tenaga kerja. Nah, ini juga bagus ya pendengar ya. Kalau untuk revitalisasi sekolah di Maluku Utara juga ada, tapi sudah selesai ya kemarin ya pendengar ya. Termasuk salah satunya ada di Madrasah Ibtidaiyah 2 Kota Ternate yang juga turut serta dalam daftar sekolah-sekolah yang di renovasi sih ya pendengar ya. Kabar lainnya lagi pendengar, ini dari Manokwari, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen melakukan revitalisasi 70 ribu unit sekolah di seluruh Indonesia. Oke. Dalam proses revitalisasi ini ternyata mampu menyerap hingga 700 ribu lebih tenaga kerja secara nasional. Mendikdasmen Bapak Abdul Mukti pendengar mengatakan itu pada saat peletakan batu pertama pembangunan SMA Negeri 4 Manokwari di hari Kamis kemarin. Dan beliau juga mengatakan setiap proyek revitalisasi sekolah minimal melibatkan 10 pekerja. Pada 2026 target revitalisasi di seluruh Indonesia 71.744 unit, apabila masing-masing sekolah ada 10 pekerja, maka akan ada sebanyak 717.440 tenaga kerja yang terserap ya. Jadi angka pengangguran bisa berkurang ya, tapi mungkin dalam beberapa periode aja kayak pendengar ya, pada saat revitalisasi terjadi, tapi gak apa-apa lah ya. Kemendikdasmen juga mengalokasikan dana sebesar 8,1 miliar rupiah untuk mendukung pembangunan infrastruktur SMA Negeri 4 Manokwari. Pembangunan ditargetkan rampung selama 6 bulan dengan melibatkan masyarakat setempat melalui sistem swakelola ya. Jadi semua itu adalah arahan Presiden, semua program revitalisasi dan pembangunan unit sekolah baru menggunakan sistem swakelola pendengar ya. Menurut beliau, sistem swakelola itu diterapkan supaya pembangunan infrastruktur pendidikan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Selain itu, sistem ini juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah. Program revitalisasi dan pembangunan sekolah baru di 2025 telah menyerap 250 ribu tenaga kerja. Pendengar, hasil riset LP3ES, program memberikan kontribusi terhadap perputaran ekonomi lokal. Pemerintah memastikan seluruh pembangunan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tahun lalu semuanya selesai sebelum waktu yang ditargetkan. Keren ya. Oke, tidak ada mangkrak-mangkrak berarti. Oke. Selain itu juga kabar lainnya lagi pendengar, di mana terjadi kebakaran di Tangerang ya, ini ya pasnya di Tangerang, kejadian sebuah gudang kayu yang ada di Pamulang, Kota Tangerang Selatan terbakar hebat pendengar pada hari Kamis 28 Mei 2026. Peristiwa serupa juga terjadi pada pabrik pengolahan makanan sosis di kawasan Cikupamas, Kabupaten Tangerang. Jadi dua lokasi ya, dua tempat yang terjadi kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan berupaya memadamkan api di gudang kayu tersebut. Pemadaman dilakukan terutama supaya api tidak merembet ke bangunan di sekitar ya. Ada beberapa mobil damkar dan sejumlah personel yang diterjunkan. Jumlah pastinya belum bisa disebutkan karena masih dalam upaya pemadaman pendengar ya. Itu yang disampaikan oleh Komandan Regu Pemadam Bapak Imam.
Awalnya dua unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi setelah laporan kebakaran diterima petugas. Namun karena apinya cepat membesar dan materialnya kayu itu kan mudah terbakar, ditambahkan lagi armada damkar kembali diterjunkan ke lokasi, pendengar ya. Hingga saat ini petugas masih melakukan upaya pemadaman dan pendinginan di lokasi kejadian. Belum diketahui jumlah kerugian dan korban dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, kebakaran pabrik pengolahan sosis juga dipicu oleh konsleting listrik pada mesin produksi. Saksi manajemen perusahaan mengatakan konsleting listrik, pendengar ya, itu yang disampaikan oleh Komandan Pelatihan Pemadam Kebakaran Bapak Amiruddin. Banyaknya bahan yang sudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga meludeskan seluruh isi bangunan produksi. Kebakaran api terlihat semakin membesar pada malam tadi. Damkar Tangerang menurunkan 7 unit mobil damkar, 45 personil ya di lokasi kejadian. Proses pemadaman masih dalam penanganan, pendengar ya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Saat ini kasus kebakaran masih dalam penyelidikan unit Reskrim Polsek Cikupa. Jadi pendengar, berdasarkan pantauan di lokasi pada pukul 22.20 jam 12 malam semalam berarti WIT, kepulan asap hitam membumbung tinggi dan aroma hangus pun masih tercium menyengat di sekitar. Coba Anda bayangkan sosis gosong kayak gitu kali ya, pendengar ya, aromanya seperti itulah. Sejumlah petugas pemadam kebakaran juga tampak masih berjibaku melakukan proses pemadaman. Mereka terlihat sibuk menyemprotkan sejumlah titik api yang menyala dari sisa material kayu yang terbakar, pendengar ya. Warga sekitar juga terlihat memadati area sekitar lokasi kebakaran guna menyaksikan proses pemadaman. Beberapa di antaranya juga ikut menutup hidung menggunakan masker karena asapnya cukup pekat ya. Area lokasi yang sudah dipasang garis polisi, polis lain dengan tujuan supaya warga tidak mendekati lokasi kejadian. Ya, selain itu petugas juga petugas kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi. Iya, jangan sampai warga yang datang hanya untuk menonton ini malah bisa menghambat proses pemadaman api, kan ya, ditakutkannya kayak gitu. Oke, masih ada lagi kabar-kabar yang akan dikabarkan untuk Anda di Ternate pagi kali ini, pendengar.

Lintas informasi program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda telah merampungkan evaluasi kinerja bagi belasan pimpinan organisasi perangkat daerah yang berstatus pelaksana tugas maupun pelaksana harian. Sejumlah nama disebut-sebut masuk dalam daftar ganti, terutama yang menjabat pada OPD strategis. Meskipun belum memberikan nama-nama tersebut, pimpinan OPD yang irisan langsung dengan visi misi gubernur berpotensi akan dicopot bila dari hasil evaluasi tersebut mereka mendapat

0: Hah? Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Gajinya serius, kerjanya canda. Ada yang gitu gak mendengar? Mudah-mudahan gak ada ya. Semuanya serius, kerjanya serius, gajinya juga serius lah ya. Tapi ini juga kita punya kabar nih. Ada yang dugaan-dugaan yang tidak enak didengar pendengar ya. Tapi ya harus kami informasikan ya, ini baru dugaan sih ya. Dimana Polda Maluku Utara pendengar diduga melindungi pelaku. Apa dulu nih, tim penyidik di Treskrimum Polda Maluku Utara dinilai tidak serius dalam menangani kasus dugaan penipuan sejumlah jamaah umroh dengan terlapor Direktur Utama PT Novafil bernama Mustafa ya. Pasalnya sampai saat ini ternyata terlapor dalam hal ini di Rut Novifal ya, belum juga ditetapkan sebagai tersangka meskipun status kasus yang ditangani sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Belum lagi penyidik sudah meminta

keterangan dari sejumlah saksi, bahkan penyidik juga sudah meminta pihak pengadilan untuk melakukan sita dokumen bukti transfer rekening koran yang diambil pada saat 19 orang saksi di Subahim, Halmahera Timur diperiksa beberapa waktu yang lalu. Ya, oke, ini masalah ini ya, masalah umroh kemarin ya, pendengar ya. Oke, nanti pasti akan tidak ada tindak lanjutnya, pendengar ya. Ini baru dugaan sih ya. Nah, pun kabar lainnya lagi, kita masih berkabar dari kota Ternate dulu, pendengar, sebelum kita nyebrang ke kabupaten kota lainnya. Oke, kabarnya dari Ternate, BMKG, pendengar, memperkirakan sebagian besar wilayah di Provinsi Maluku Utara diguyur hujan pada hari ini, Kamis, kemarin ini ya. Cuaca hujan ringan di mana? Oh, ini udah ya. Tadi kita udah berkabar masalah cuaca, jadi aman cuaca ya. Kabar lainnya lagi, pendengar, masalah. Nah, ini kan gaji kerjanya serius, gajinya harus serius kan? Tapi kalau kerjanya serius, gajinya belum pasti gimana dong? Kabar di mana TPP ASN dibayar bertahap. Oh, ini juga serius tuh pembayarannya, cuma bertahap gitu aja sih, pendengar ya. Pemerintah Kota Ternate, pendengar, mulai menyalurkan tahapan penghasilan pegawai TPP bagi ASN secara bertahap. Jadi, Sekda Kota Ternate, Bapak Rizal Marsaoli menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran bertahap ini merupakan langkah penyesuaian terhadap ketersediaan anggaran yang masuk ke kas daerah. TPP Pemkot mulai dibayar, tapi kita bayar untuk bulan Februari dulu. Hari ini untuk 13 OPD, kemudian dilanjutkan besok 14 OPD, dan sisanya dijadwalkan pada 29 Mei 2026 setelah masa libur. Nah, kan udah pasti ini, udah pasti, tapi bertahap itu aja sih. Jadi kalau memang Anda ada di tahapan terakhir ya, disyukuri aja ya, sebagai apa ya, tabungan gitu ya, pendengar ya. Mudah-mudahan seluruh ASN bisa mendapatkan haknya, pendengar ya, untuk TPP-nya ya, walaupun bertahap tapi yang sabar gitu kan, sesuai dengan kondisi kan. Nah, selain itu juga kabar lainnya lagi, yakni Dinas Pendidikan, pendengar, Kota Ternate ya, ini mulai mempercepat proses pendataan seluruh aset pendidikan yang tersebar di wilayah Kota Ternate. Nah, langkah ini dilakukan sebagai bagian dari kesiapan daerah dalam mendukung program revitalisasi pendidikan dari pemerintah pusat. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Ternate, Bapak Muhammad Ghazali Kasim, juga mengatakan pendataan aset menjadi salah satu syarat penting supaya pemerintah daerah lebih mudah memperoleh dukungan program revitalisasi, terutama di daerah terutama di tengah kondisi efisiensi anggaran yang saat ini dirasakan hampir di seluruh daerah. Ya, menurut beliau sih dokumen aset yang lengkap seperti sertifikat kepemilikan tanah maupun legalitas itu juga harus disiapkan, karena ini perintah dari kampus gitu ya. Nah, pun ada kabar lainnya lagi. Sampah lagi yang dipermasalahkan, mendengar ya. Nah, ini di LH minta warga untuk disiplin membuang sampah ya. Kita kan ada memang ya di beberapa kelurahan, beberapa itu sudah disiapin bak sampahnya. Kalau memang bak sampahnya udah disiapkan oleh pemerintah kota, DLH dalam hal ini, hayo dong warga masyarakat, kita sadar kebersihan buang sampah pada tempatnya, kan gitu kan. Mudah-mudahan lah semakin kesini lagi warga masyarakat ya, dimanapun berada, lebih sadar dan lebih disiplin untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, bukan membuang sampah di bak sampah orang lain. Itu yang dikeluhkan Pak Yasim ya. Oke, itu dulu kabarnya, pendengar. Nanti kita akan berkabar yang lain, yang pasti masih akan kita kulik informasi-informasi dari media Malut Pos terbitan hari ini juga. Oh, ini yang kemarin ya, hari Jumat, hari Kamis kemarin. Nanti kita berkabar lainnya lagi. Tetap di sini di Pro 1 RRI Ternate.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, suka es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin

Jakarta Soul System featuring Rini, pendengar ya, Crazy About You. Dan selamat pagi untuk semuanya, belum siang ya. Kok mau bilang selamat pagi jelang siang, gak sih, selamat pagi dulu deh pendengar ya. Masih jam 8 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur ya. Ada sebagian yang sudah masuk kantor, ada sebagian yang WFA, dan ada sebagian yang masih libur. Anda yang mana? Anda yang mana pendengar ya? Oke, masih libur ya, alhamdulillah gitu kan. Di saat yang lain udah pada ngantor, masih libur, seneng ya. Oke, yuk pendengar, kita masih akan berbagi kabar-kabar dari portal RRIKO.id untuk Anda di hari ini, di Jumat 29 Mei 2026 ya. Oke, atau mungkin ada di antara dari Anda yang hari ini sudah membuat agenda atau sudah dischedulekan hari ini nanti mau acara bakar-bakaran gitu ya. Bakar apa? Bakar kemarin mungkin dapat bagian daging kurban, kumpul sama temen. Nah, nanti bakar bikin sate atau mungkin yang lain. Deh, hari Jumat nanggung gitu kan ya. Kalau bikin acara kayak gitu sih bagusnya di hari Minggu ya pendengar ya. Tapi ya suka-suka lah, orang punya agendanya masing-masing ya pendengar ya. Anda yang memang punya rencana kumpul-kumpul bareng teman-teman, mudah-mudahan nanti dilancarkan acara kumpul-kumpulnya gitu ya pendengar ya. Tapi tetap mendengarkannya harus di Pro 1 Ternate pendengar ya, karena memang selain berbagi informasi, selain kami hadirkan lagu-lagu untuk menghibur Anda, di sini kabar lagi nih, kita ke kabar nasional yuk pendengar. Di mana bertemu dengan Macron, presiden kita Bapak Prabowo Subianto instruksikan sekolah belajar bahasa Prancis. Wey, ini mungkin mau dijadikan penerjemah. Yang pasti pendengar, dikabarkan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Tuh, baru lagi nih, pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Oke, ada yang bilang bahasa Inggrisnya nggak sampai-sampai, tambah satu lagi gitu kan ya. Nah, saat ini pendengar, seperti yang disampaikan Presiden dalam sambutannya pada pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elis ya, pada hari Kamis kemarin di Paris ya. Oke, jadi sekarang sudah diinstruksikan semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia itu harus belajar bahasa Prancis itu ya. Di bawah kepemimpinan Macron, mendengar, hubungan Indonesia dan Prancis semakin erat sekarang. Indonesia dan Prancis, kata Pak Prabowo, punya hubungan baik di bidang pertahanan, sains dan juga teknologi. Namun Presiden Prabowo ingin kerjasama di bidang pendidikan semakin ditingkatkan pula ya. Di bidang pertahanan hubungannya sangat baik, di bidang kerjasama sains dan teknologi juga sangat baik, di bidang pendidikan juga lebih ingin ditingkatkan lagi. Lebih lanjut pendengar, Bapak Prabowo juga mengatakan Indonesia ingin memainkan peran yang positif di kancah global bersama Prancis di tengah ketidakpastian global akibat perang. Indonesia juga ingin berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, pendengar ya. Dan yang pasti, Presiden RI tiba di Les Invalides, Prancis, Paris pada hari Kamis 20

dan Dubes RI untuk Perancis juga ikut hadir, Bapak Muhammad Umar, pendengar ya, yang juga turut mendampingi Presiden dalam kunjungannya ke Perancis kemarin ya. Oke, banyak kesepakatan ya yang didapatkan kemarin, yang pasti ya mudah-mudahan ada hal yang positif ya yang bisa kita rasakan warga masyarakat Indonesia dari pertemuan tersebut. Nah, selain itu juga ada kabar-kabar lainnya. Jadi ini siap-siap nih. Ini Bu Guru, Pak Guru juga bingung, Pak. Kepala-kepala sekolah bingung. Pelajaran bahasa Prancis nyari lagi ini ya. Nyari apa? Nyari ya guru yang mumpuni gitu untuk pembelajaran bahasa Prancis, pendengar ya. Oke. Kita kemana dulu nih? Kita ke dunia olahraga, pendengar, dikabarkan kita ke Olimpik ya, dikabarkan ya ada. Jadi kita masih di Paris, tapi sudah nggak bahas terkait dengan kunjungan Presiden RI. Kita ke Paris, saya berita tentang Jepang, nggak apa-apa ya pendengar ya, nggak apa-apa. Karena kabar Olimpik olahraga pendengar, petenis Jepang ada Naomi Osaka melaju ke putaran ketiga French Open, oke, 2026 setelah menyingkirkan wakil Kroasia Donna Viking. Nah, Osaka ini menang 2 set langsung dengan skor 7-6, 6-4 pada pertandingan di lapangan Simon Mathieu pada hari Kamis kemarin. Laga kemarin berlangsung ketat selama 1 jam 50 menit. Pendengar, Osaka berhasil mengamankan kemenangan untuk membawanya ke putaran ketiga Roland Garros untuk keempat kalinya sepanjang karirnya. Duel Osaka melawan Vekic ya berlangsung seimbang sejak pertandingan. Keduanya hanya terpaut satu winner dan satu unforced error sepanjang laga. Vekic sendiri sempat unggul 3-1 pada set pertama sebelum Osaka mengamankan permainan. Petenis peringkat 16 dunia ini kemudian tampil lebih efektif pada poin-poin penting menjelang akhir set gitu ya. Oke, kalau ngomongin tenis kayak gini jadi ingetnya sama Ustadz Usman Muhammad ya. Beliau ini kan juga termasuk aktif ya, olahraga yang digeluti beliau tenis ya, tenis lapangan nih. Oke, sehat selalu ya Pak Ustadz ya, untuk semuanya juga pendengar ya. Pun kabar lainnya lagi masih dari dunia olahraga, kalaupun tentang tenis, kita ke kabar sepak bola pendengar, di mana kita aja di sini, maksudnya sepak bola di Indonesia. Jadi pendengar, Paul Muster yang memastikan tetap melatih Bayangkara Presisi Lampung FC pada musim depan. Pelatih dari Irlandia Utara ini menepis rumor kepindahannya. Bayangkara FC mengakhiri BRI Super League 2025-2026 di posisi kelima klasemen akhir. The Guardian mengoleksi total sebanyak 53 poin pada musim ini ya. Perform Bayangkara FC musim ini stabil di papan atas dengan beberapa catatan evaluasi penting mulai 2025-2026 telah berakhir dengan hasil yang positif ya. Dan ini juga Bayangkara FC meraih 16 kemenangan, ada 5 imbang dan 13 kekalahan. Waktu mencetak yakni 53 gol dan apa lagi ya? Kebobolan juga dengan jumlah yang sama pendengar ya. Itu kabar dari dunia sepak bola Indonesia. Masih ada kabar lainnya tapi Brian the Sun dulu ya untuk Anda dan semuanya.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku What Color Is Your Parachute? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Richard and Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parachute jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau StrengthsFinder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What Color Is Parachute adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck, yang mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas, dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia yang bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal, seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan aspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana What Color Is Parachute dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda. Buku ini, buku What Color is Parachute, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parachute.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

0: manusia kuat dari tulus mendengar ya. Yuk yakini ke diri kita masing-masing kalau kita adalah manusia kuat ya. Tidak gampang di apa ya, diinjek-injek. Ada yang pasti ini mudah-mudahan lagu dari Tulus bisa menyemangati kita dalam menjalani kehidupan kali ini. Yuk, pendengar, nanti Pro 1 Ternate akan bergabung bersama dengan Program 3. Kita akan update informasi nasional, mancanegara, olahraga dalam penyampaian Warta Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur. Tapi sebelumnya, kita spill terlebih dahulu informasi-informasi nasional ya, pendengar ya. Untuk penjelasannya selengkapnya nanti di Warta Sentral. Nah, kabar di mana Macron yang memuji sikap berani Presiden Prabowo untuk Palestina merdeka. Selain itu juga ada kabar Andoni Iraola siap untuk menggantikan Glasner di Crystal Palace, mendengar ya. Neymar, kenapa dengan Neymar? Neymar cedera betis tingkat 2. Jadi absen melawan Panama dan juga Mesir, pendengar ya. Itu Anda mungkin kecewa ya, nunggu-nunggu aksinya Neymar seperti apa, ternyata absen enggak, ya sudahlah ya, untuk yang terbaik kali ya, karena mengalami cedera betis tingkat 2, pendengar ya. Itu kabar nasional yang nanti bisa Anda simak selengkapnya dalam penyampaian Warta Sentral pukul 9 atau jam 9 pagi waktu Indonesia Timur. Kalau kabar dari daerah Maluku Utara, kita coba spilkan juga pendengar ya, di mana tanggal 27 Mei 2026 Kodam 15 Patimura merayakan hari ulang tahun yang ke-69, pendengar ya. Jajaran Korem 152 Babula termasuk Kodim 1501, Kodim 1505, Kodim 1508 juga ikut dalam acara syukuran hari ulang tahun yang ke-69 Kodam 15 Patimura secara virtual ya kemarin ya. Kemarin dulu sih di hari pas tanggal pas Idul Adha, pendengar ya, 27 Mei 2026 dan bisa jadi hampir pasti sih ya, peringatan HUT Kodam ke-15 Patimura ini juga peringatan terakhir yang juga dirayakan oleh Korem 152 Babula, karena memang saat ini juga sudah masuk dalam tahapan pembangunan. Kita di Maluku Utara nanti akan mempunyai kodam tersendiri, Kodam Kirahaya. Oke deh, pendengar ya. Jadi berpisah nanti ya, berdiri sendiri kodam di Maluku Utara, sudah tidak gabung lagi dengan Kodam 15 Patimura yang ada di Maluku, di Ambon, pendengar ya. Jadi kemarin atau HUT di tahun ini adalah HUT terakhir bareng-bareng sama Kodam 15 Patimura di Ambon. Oke. Selain itu juga ada beberapa kabar lainnya. Beberapa kabar-kabar yang lain, yakni kabar bantuan hewan kurban Presiden, pendengar, tiba di Tidore dan disalurkan ke Masjid Nurul Iman di Rum sana. Kalau di Rum siapa ya? Bung Ipin ya, Bung Ipin yang ada di Rum sana ya. Nah, oke, pendengar ya. Selain itu, Anda kalau masuk di portal kami RRI.co.id, nanti Anda bisa mendapatkan tips aman untuk menikmati daging kurban tanpa takut kolesterolnya naik. Nah, ini nih yang perlu dan harus menjadi perhatian kita semua, apalagi Anda pendengar yang sudah enggak muda lagi ya, sudah hampir memasuki usia lanjut kan, karena memang kesehatan itu ya begitulah ya, semakin bertambahnya usia kita, semakin banyak usia, bukannya semakin kuat ya, semakin banyaknya usia yang ada pada diri kita, bertambahnya usia kita, ini yang namanya penyakit-penyakit ini udah mulai muncul satu persatu. Kenapa kok bisa begitu? Hukum alam pendengar ya, kecuali kalau Anda memang menerapkan hidup sehat pada saat Anda masih remaja, dewasa hingga saat ini. Kan kadang nggak nyadar ya, wih masih remaja, masih kuat-kuatnya nih, gini. Wah nanti ya. Oke, okay. Oh deh, bisa ya dicek atau dimasuk langsung di portal Erico ID, Anda bisa mendapatkan tips aman dalam menikmati daging kurban ya, tanpa adanya rasa was-was atau rasa takut. Wis, makan daging sapi, makan daging kambing, nanti kolesterol naik dong. Hei, ada tipsnya. Nah, boleh dicek di portal Erico ID. Selain itu mendengar juga banyak loh kabar-kabar di portal kami Erico ID, utamanya untuk kabar kesehatan ya. Ada. Oke. Apalagi. Oke, yuk itu dulu deh pendengar ya. Nanti kita akan kembali berbagi informasi-informasi lainnya untuk Anda. Dan sesaat lagi Pro 1 Ternate akan bergabung bersama dengan Program 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral pas di jam 9 pagi waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptikmas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin.